0: sama National FM Radio Pulau.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah. 8 Mei. Pada 8 Mei tahun 1579, di Indonesia, Kesultanan Banten menakluki Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1886, ahli farmasi John Pemberton mula menjual minuman berkarbonat bernama Coca-Cola sebagai ubat berpatent. Pada 8 Mei tahun 1912, syarikat produksi filem Paramount Pictures ditubuhkan.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Pada tahun 1927, dalam percubaan pertama penerbangan merentasi Atlantik dari Paris ke New York, pesawat White Bird hilang bersama dua orang juruterbangnya. Pada tahun 1950, mumia semula jadi yang hidup di abad kelima dan dinamakan Tollund Man ditemui di Silkeborg, Denmark. Dan pada 8 Mei tahun 1967, di Filipina, wilayah Davao dibahagikan kepada tiga, iaitu Davao del Norte, Davao del Sur dan Davao Oriental.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
0: Salam kasih sayang untuk Auda yang mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita nih mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah

orang yang punya tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan Biskita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap Taman Hijau milik semua.

0: Ah, masuk.
1: Anu pa, ada orang kan jumpa.
0: Eh, wang, nak beri salam. Apa pa ni mulakan beri salam? Barat kan beri salam ni?
1: Indah pulang tu pa.
0: Iya tah. Jangan lupa tu mulakan dengan beri salam.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umam.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semua bakal jemaah haji negara kini telah berada di kota Madinah Al-Mundawarah. Petang kemarin, rombongan keempat, iaitu rombongan terakhir penerbangan bakal jemaah haji negara, selamat tiba di bumi Madinah Al-Munawarah. Menaiki pesawat diraja Brunei BI-4207-240, bakal jemaah haji negara selamat mendarat di lapangan terbang Putra Muhammad. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya, Putra Maharaja Dato Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah haji negara terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Balureh Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Mereka masing-masing menginap di Sanabil Madinah Hotel dan Maiden Arauda Hotel. Alhamdulillah, dengan tibanya rombongan penerbangan keempat itu, kini semua bakal jemaah haji negara bersedia untuk menunaikan rukun Islam kelima. Semua bakal jemaah haji negara kini tertumpu di Madinah Al-Munawarah dengan mengikuti pelbagai program yang disediakan di samping mempersiapkan rohani bagi menunaikan ibadah haji yang bakal disempurnakan. Bagi bakal jemaah haji, peluang berada di Madinah Al-Munawarah nyata menghadirkan perasaan yang sukar digambarkan. Lebih lagi-lagi, apabila berpeluang menziarahi Masjid Nabawi dan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW.
5: Saya Haji Muhammad Islam, di tengah ziarah pemakam Rasulullah, rasa rindu kepada Rasulullah dan bumi Madinah Al-Munawarah.
6: Nama saya Nuri Lehan binti Abid. Hajat yang sebesar-besarnya kan berjumpa kan melawat Nabi kami, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan segala salam dari keluarga-keluarga dan semua kawan-kawan.
4: Para pendengar yang dihormati, dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal jemaah haji negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Antara hotel yang menjadi tumpuan, Maiden Arauda Hotel, Dar At-Taqwa Madinah Hotel, Dar Al-Iman Al-Haram Hotel dan Nozzle Royal Inn. Pada musim haji tahun ini, terdapat 8 buah hotel di sekitar Madinah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah, para bakal jemaah haji bukan sahaja berpeluang menunaikan ibadah di Masjid Nabawi, malah turut mengikuti pelbagai aktiviti dan program yang diatur. Antaranya termasuk menziarahi tempat-tempat bersejarah Islam, ikuti penjelasan lanjut bersama Awang Haji Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara.
7: Ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke makam Nabi, makam para sahabat, ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, ini sekiranya ada ilmu-ilmu tentang tempat yang bersejarah, insyaAllah lebih baik kerana kita akan dapat mengambil manfaat pengajaran pelajaran daripada tempat-tempat tersebut. Wallahualam.
4: Para pendengar yang dihormati, Madinah Al-Munawwarah sememangnya mempunyai keistimewaan tersendiri di hati umat Islam. Kota suci itu merupakan tempat penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara fakta menarik mengenai Masjid Nabawi ialah kewujudan Raudah, kawasan yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Raudah merupakan antara lokasi paling istimewa dan menjadi tumpuan utama para jemaah ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Dalam suasana penuh tenang dan syahdu, para jemaah mengambil peluang menunaikan solat serta berdoa di Raudah dengan harapan memperoleh keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya Jumaat 8 Mei 2026. Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji, melaporkan dari kota Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Kasih Pagi.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita sukan. Aston Villa mara ke perlawanan akhir Eropah buat pertama kali dalam tempoh 44 tahun selepas membenam Nottingham Forest 4-0 dalam separuh akhir Liga Eropah awal pagi tadi. Villa mara dengan aggregat 4-1. Lucas Kubler menjaringkan gol pada setiap separuh masa dan membawa Freiburg kemenangan 3-1 ke atas Braga di tempat sendiri. Freiburg menang dengan aggregat 4-3 sekaligus menetapkan pertembungan Liga Eropah terakhir menentang Villa di Istanbul pada 20 Mei. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti bakal diberikan lanjutan kontrak selepas 4 tahun sekaligus membawanya ke Piala Dunia 2030. Legenda Itali Ancelotti mengambil alih jawatan jurulatih Brazil tahun lalu dan menyelia kejayaan juara dunia 5 kali itu layak ke Piala Dunia bulan depan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Bekas jurulatih Real Madrid, AC Milan dan Chelsea berusia 66 tahun itu telah mengadakan rundingan dengan Konfederasi Bola Sepak Brazil selepas selama berbulan-bulan mengenai kemungkinan lanjutan perjanjian sedia ada. Dia dijadual mengumumkan skuad terakhirnya untuk kejohanan itu pada 18 Mei di Rio de Janeiro sebelum Brazil beraksi bagi perlawanan Piala Dunia menentang Panama di Stadium Maracana pada 31 Mei. Pasukan Brazil akan berpangkalan di New Jersey semasa Piala Dunia dan menentang Maghribi, Scotland dan Haiti dalam kumpulan C. Real Madrid akan mengambil tindakan terhadap pemain tengah Federico Valverde dan Aurelian Tchouameni selepas pertikaian di tempat latihan kelab yang menyebabkan pemain itu memerlukan rawatan hospital. Kelab itu berkata Valverde mengalami kecederaan kepala tetapi berada dalam keadaan baik dan perlu berehat sehingga 2 minggu. Berikutan insiden tersebut, pemain berusia 27 tahun itu akan berlepas pertempuran Clasico hujung minggu ini dengan saingan Barcelona dari La Liga di mana Catalan boleh menuntut gelaran Spanyol. Tenis. Aryna Sabalenka mara ke pusingan ketiga terbuka Itali dengan kemenangan straight set ke atas Barbora Krejcikova 6-2, 6-3. Bintang Amerika Coco Gauff menewaskan Valentova 6-3, 6-4 dan akan menentang pemain Argentina Solana Serra pada pusingan seterusnya. Terdahulu, Jasmine Paolini bangkit daripada ketinggalan satu set untuk menewaskan pemain Perancis Lia Jonjon 6-7, 6-2, 6-4. Rakan senegara Paolini, Matteo Berrettini tewas 6-2, 6-3 kepada Alexei Popirin, kekalahan yang akan menyaksikan bekas bintang Wimbledon itu tercicir daripada 100 teratas dalam ranking lelaki. Seorang lagi pemain Itali Lorenzo Sonego kalah dalam straight set 6-3, 6-3 ke atas Ignacio Buse dari Peru. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi ini nanti.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah

Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: National FM.
1: Bagi kita kembali bersama di National FM Radio Brunei dalam ruangan ekspresi pagi 9.13 minit pagi waktu Brunei. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di

Ketiga-tiga daerah, insyaAllah dari daerah Blight akan memulakan pagi ini diikuti dengan rakan penyampai kita yang berada di daerah Temburong. Dan terakhir nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai yang berada di daerah Tutong untuk mengikuti perkongsian apa yang akan dibawakan dalam ruangan info daerah selepas ini.

0: Baik, kita kembali bersama di National FM Radio Brunei dalam ruangan ekspresi pagi. Jadi tibalah masa yang kita nanti-nantikan, ruangan info daerah menemui Auda untuk edisi Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Jadi untuk info daerah hari ini, kita akan mulakan dengan rakan setugas kita yang berada di daerah Belait, ya. Difahamkan pagi ini rakan setugas kita Erwan Rino akan membawakan perkongsian. Apakah yang akan dikongsi sama dalam ruangan ini? Terus saja kita serahkan kepada Irwan Rino di sana. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Studio Bandar Seri Ugawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Alhamdulillah, hari ini Jumaat 8 Mei 2026 dipertemukan kita menerusi info daerah-daerah dari daerah Belait, ya. Dan seperti mana kita sedia maklum, di daerah Belait sedang berlangsungnya satu acara sejak hari Rabu yang lalu, iaitu meneruskan acara Pesta Berdudun Variasi 2 ataupun buat kali kedua bagi tahun 2026, ianya berlangsung sejak hari Rabu dan insyaAllah akan berakhir pada hari Ahad ini nanti. Jadi sebetulnya untuk pemberitaan kepada pendengar kita di National

FM ini. Apa kata kalau kita berjaya telah pun di talian sekarang bersama dengan Yang Mulia Pemangku Ketua Kampung Rancangan Perumahan Lumut, Kawasan 1, Tuan Ismail. Maaf, Tuan Saini Ismail ya, yang sudah berada.

0: kita dipahamkan bermula sejak hari Rabu yang lalu. Jadi tuan, kalau melihat hari ini merupakan hari ketiga, jadi macam mana suasana pesta berdudun yang diungkayahkan ni tuan?
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Suasana di Ulat ini pada hari ini 8 bulan Mei 2026 sepenuhnya pesta berdudun era Silang Lumut. Pimpinan dengan sekretar akan menjemput tetamu hormat petani Dayang Ajah Nur Farizah Niti binti Haji Wulanji, Timbalan Pengarah Jabatan Pelancongan Kemudian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Negara Mulut Salam yang menjadikan lagi pembukaan dan memeriahkan suasana pesta berdudun tahun ini. Kehadiran beliau amatlah dihargai dan yakini akan menambah seri serta memberi penghormatan kepada penganjur pesta berdudun LRC yang lumut 2026 tuan.
0: Iya, kita dipahamkan acara pada hari ini di sebelah petang nanti acara majlis pelancaran ya, peresmian di sebelah petang nanti. Jadi kalau boleh tuan berkongsi dengan pendengar-pendengar kita apa ni kegiatan ataupun atur cara di sebelah petang hingga ke malam ni nanti tuan. Mungkin pendengar kita mungkin ada akan berdudun ke sana ya.
1: Okey, pesta pada malam ini kita ni ada peresmian pembukaan daripada yang saya sebut tadi, tetamu hormat yang datang jam 2 petang hingga 3.30 petang, macam tu. Okey, dan seterusnya pada malam kita sekarang di 8 bulan ni diadakan satu persembahan daripada Gurukha Bagian Tradisi untuk menyembahkan persembahan mereka dari tradisional kebudayaan mereka.
0: Ya. Dan kita dipahamkan acara ini sejak hari Rabu yang lalu sehingga hingga hari Ahad ya, akan berlangsung lagi baki selama 2 hari, besok dan hari Sabtu. Jadi kalau boleh kita tahu acara yang akan berlangsung besok di sebelah pagi, di sebelah petang dan malam, dan acara kemuncak pada hari Sabtu, hari Ahad tuan, mungkin dapat dikongsikan apa acara-acara yang akan mengambil tempat ni 2 hari lagi.
1: Okey, alhamdulillah. Pesta berdudun akan diteruskan pada Sabtu 9 Mei 2026 dengan pelbagai kegiatan dan acara hiburan bercorak muzik bagi memeriahkan suasana malam. Okey, antara pengisian utama pada malam tersebut ialah persembahan as daripada kumpulan Seragam Hitam, sebuah kumpulan muzik yang diminati ramai. Persembahan ini akan berlangsung pada sebelah malam, bermula dari jam 8 malam hingga 10 malam. Okey, kumpulan ini akan mempersembahkan lagu-lagu mengikut tema yang telah ditetapkan pihak penganjur selaras dengan garis panduan dan peraturan persembahan yang telah ditetapkan. Setiap persembahan adalah tertolak kepada pematuhan nilai-nilai kesopanan serta tertib serta adat Islam kebudayaan Brunei. Esoknya pada 10 hari bulan Mei 2026 Pesta Berdudun akan melabuhkan kiranya dengan acara kemuncak penutup bagi tahun 2026 melalui pengisian istimewa bercorak kebudayaan dan warisan tradisi Brunei. Bagi meriahkan acara kemuncak tersebut, pihak penganjur telah menjemput kumpulan Selendang Sutra, sebuah kumpulan kebudayaan yang tidak asing lagi dalam mempersembahkan seni warisan dan adat Islam kebrunaian. Kumpulan ini mengadakan persembahan istimewa bermula jam 1 petang hingga 6 petang dengan menampilkan keunikan seni persembahan tradisional seperti gambus dan mukun sebagai hiburan santai kepada para pengunjung yang hadir. Persembahan ini akan mempertengahkan keindahan budaya Brunei melalui lagu-lagu penyampaian yang berteraskan adat, kesopanan dan nilai kebudayaan tempatan. Tertaluk kepada peraturan serta garis panduan persembahan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Pada siangnya juga diadakan acara sampingan Pesta Berdudun 2026 untuk malam bersama. Sebelum Pesta Berdudun 2026 itu, beberapa acara sampingan akan diturunkan diadakan pada 10 Mei. Antara acara yang akan berlangsung ialah perlawanan pusel, perlawanan kecuan burung murai, perlawanan kecuan mancing. Acara-acara ini diadakan bagi memeriahkan lagi suasana pesta, mengelakkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk dan peserta yang terlibat. Itu saya tuan.
0: Kalau boleh kita tahu tuan, kita ingin mengetahui lebih lanjut kalau macam acara-acara pada hari Sabtu nanti seperti apa pertandingan memancing, futsal, kicauan burung, apakah masih boleh ada penyertaan dibuka ataupun sudah ditutup tuan? Mungkin pendengar-pendengar tani mengikuti syaran ini, apakah boleh, macam mana caranya untuk mengikuti, apakah masih boleh dibukakan penyertaan atau sudah ditutup ni ketua?
1: Masa ini penyertaan ditutup pada kemarin petang daripada anjuran LRC. Mengenai itu, sekarang lagi hamba

0: pertanyakan pihak Bistulah. Sekiranya ada maklumat yang terkini, hamba akan maklumkan di radio televisyen Bunda ataupun di mana-mana yang dia apa ditentukan untuk memperbuat ke bagian-bagian yang berkenaan.
1: Jadi sudah tentunya saya rasa ini merupakan kali kedua variasi dua pista berdudun. InsyaAllah kita ini ada baki hari ini. Sabtu dan juga Ahad sudah disusun atur cara yang akan ditonton oleh orang ramai. Jadi untuk akhir sekali Tuan, mungkin Tuan Masani berada di tempat lokasi acara. Untuk akhirnya Tuan, sebagai penganjur, selaku pengurusi bersama, apakah harapan Tuan kepada orang ramai, khususnya penduduk di daerah Plaid di acara tersebut? Silakan Tuan.
0: Harapan saya, Pesta Berdudun ini 2026, datanglah beramai-ramai untuk mengunjungi pesta yang begitu amat meriah dan kegemilangan lah di tahun ini. Sebesar-besarnya ada daripada luar negeri ataupun dalam negeri untuk menggunakan vendor-vendor yang ada.
1: Yeah, betul.
0: Suasana di Resi Lumut pada masa ini kelihatan semakin meriah dengan vendor-vendor telah bermuda buat persiapan masing-masing lebih awal. Dan juga di jutaan kuasa LRC bersedia-sedia di lokasi bagi memastikan kelancaran segala urusan. Kerjasama erat antara pihak Windows dan ADK LRC amat jelas. Kelihatan dalam usaha bersama-sama membantu menjayakan majlis persembilan akan berlangsung pada hari ini. Semua pihak sedang memberi komitmen terbaik demi memastikan kelancaran acara serta kemeriahan program yang dirancang.
1: Jadi mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sehingga hari kemuncaknya nanti pada hari Ahad sehingga jam 10 malam ni Tuan ya. Dan pada petang nanti insyaAllah majlis pelancaran ataupun peresmian akan bermula jam 2.30 petang. Mudah-mudahan keadaan cuaca mengizinkan, kata kita ni faham Tuan 2-3 hari ni ada hujan di daerah Plaid ini ya.
0: Ya betul.
1: Jadi mudah-mudahanlah yang kata ni acara-acara yang telah disusun start dari, bermula pada hari ini hingga ke malam dan besok daripada pagi petang ke malam dan begitu juga hari Ahad mudah-mudahan ianya berjalan dengan lancar dan untuk makluman juga kepada ketua ya selaku pengurusi insyaAllah pada hari Ahad kita juga akan memberikan di sebelah pagi kira-kira jam yang sama lah untuk kita akan bersama dengan pengunjung-pengunjung nanti ni Tuan Tuan Ketua ya. InsyaAllah ya.
0: InsyaAllah.
1: Maksudnya kita akan membuat secara langsung di acara Pesta Berdudun di hari kemuncak nanti. Jadi mungkin selepas ni ada tugas di tapak acara. Jadi kita lepaskanlah ketua. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Pesta Berdudun variasi 2 ini. Anjuran Kelab Liang Lumut dan juga Majlis Perundingan Perumahan Lumut 1, 2 dan 3. Ya. Jadi terima kasih banyak Tuan Ketua.
0: Sama-sama. Terima kasih juga kepada PRTB menganjurkan dan menginterview kedakulah dalam acara ini. Terima kasih juga.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, Tuan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya. Itulah tadi kita bersama dengan pengurusi jawatan kuasa Pesta Berdudun variasi 2 tahun 2026. Jadi seperti mana yang kita maklumkan ya, acara ini sebetulnya untuk makluman rakan tugas kita di studio Bandar Seri Begawan ya, berlangsung sejak hari Rabu yang lalu. Kemarin merupakan hari kedua, hari ini hari ketiga. Peresmian akan diadakan di sebelah petang nanti dan akan diteruskan hari kemuncaknya seperti mana yang kita dengarkan beberapa acara dan juga aktiviti yang akan mengambil tempat pada hari Ahad, seperti di mana yang ada oleh ketua kampung tadi katanya, pertandingan memancing, kicauan burung, futsal dan banyak lagi acara-acara sukan. Dan di sebelah petangnya akan diadakan pentas kebudayaan bersama Kelab Selendang Sutra Brunei Darussalam ya. Jadi itulah acara yang berlangsung ketika ini di daerah Plaid. Jadi orang ramai adalah dialulukan hadir ya. Dan sebelum berpisah, kita sampaikan satu maklumat di sini di mana Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban akan mengadakan muzakarah bersama dengan penduduk-penduduk kampung kali ke-5 tahun 2026 di mana muzakarah ini akan diadakan ya pada petang nanti jam 2.30 petang bertempat di Balaraya Kampung Sungai Traban. Orang ramai khususnya penduduk-penduduk di Kampung Sungai Traban supaya dapat hadir sama-sama bagi bermuzakarah bersama dengan ketua kampung dan juga jawatan kuasa MPK untuk mendengarkan muzakarah yang patut dilakukan untuk memajukan Kampung Sungai Traban lagi ya. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan bersama menerusi info daerah-daerah dari daerah Plaid. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi di lain kesempatan waktu bersama dengan rakan-rakan tugas yang lain. Dari saya Irwan Rino, pelapor daerah Plaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama rakan tugas di studio Bandar Seri Begawan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat rakan pelapor kita Irwan Reno sebentar tadi dari daerah Blaid ya. Dan syarat berdudun yang berlangsung dan juga beberapa aktiviti dan juga kegiatannya untuk hari ini sahaja seperti dikongsikan tadi ya. Sebelah petang ini akan ada aktiviti yang dijalankan, mengharapkan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan perancangan ya. Baik, setelah ke daerah Blaid, selepas ini kita ke daerah Tutong terlebih dahulu. Alhamdulillah, rakan tugas kita Ernie Sofina sempat menghubungi kita pagi ini. InsyaAllah selepas ini beliau akan bersama untuk membawakan perkongsian dari daerah Tutong.

0: Baik, audio pendengar yang dihormati sekalian, kita teruskan lagi ruangan info daerah pagi ini. Kita serahkan kepada Ernie Sofina untuk perkongsian dari daerah Tutong. Silakan Ernie.
1: Baik, terima kasih rakan saya Wali Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Untuk info daerah dari daerah Tutong, seperti biasa, juga akan mengongsikan beberapa info semasa dan juga pengisian bahan rakamannya. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu mengenai acara Sukan Ria Kaca Cawangan Tutong kali ke-9 sempena ulang tahun kaca kali ke-40 akan diadakan pada 9 Mei 2026 pada pukul 1.30 petang tempat di Pusat Kaca Cawangan Tutong di alamat Simpang 53, Kampung Pancur Dulit, Daerah Tutong ya. Dan seterusnya kita kongsikan acara yang akan diadakan pada 10 Mei 2026 iaitu hari Ahad, akan diadakan acara kayuhan berbasikal anjuran Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar Tutong. Acara ini akan bermula pada pukul 7 pagi di kawasan lapang Sekolah Rendah Bukit Udal, Daerah Tutong ya. Jadi ada dua kategori yang akan diisikan dalam acara kayuhan berbasikal ini, iaitu kategori 1 42 km manakala kategori 2 pula 13 km ya. Baik, ini acara yang berlangsung di Kampung Bukit Udal ya, di kawasan lapang Sekolah Rendah Bukit Udal, acara kayuhan berbasikal. Dan pada 10 Mei itu juga bertempat di Masjid Hasanah Bulkiah Pekan Tutong akan diadakan bengkel kemahiran insaniah meningkatkan kesedaran emosi bagi program legasi belia Ibadur Rahman Masjid Hasanah Bulkiah Pekan Tutong pada pukul 10 pagi. Jadi diharapkan kepada belia-belia yang sudah pun mendaftar mengikuti bengkel kemahiran insaniah ini untuk hadir lebih awal ya, sebelum acara ini dimulakan. Baik, seterusnya, satu lagi maklumat ingin saya kongsikan mengenai dengan bengkel kesempurnaan ibadah fardu ain iaitu berwudu yang akan diadakan di Masjid Hasanah Bulkiah Pekan Tutong pada 17 Mei 2026. Jadi bagi biskita yang ingin turut serta dalam bengkel ini sudah pun dibukakan pendaftaran. Dan untuk keterangan lanjut, bolehlah menghubungi talian 8266718. Ya, tarikh tutup pendaftaran ialah pada hari Ahad 10 Mei 2026. Baik, Auda, itu beberapa info semasa mengenai dengan acara-acara yang berlangsung di daerah Tutong ini. Dan seterusnya, kita beralih untuk mendengarkan bahan rakaman yang disediakan untuk pagi ini.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
1: Kerjaya sebagai anggota bomba adalah amanah besar yang menuntut keberanian, disiplin dan pengorbanan. Mereka bukan sahaja berperanan ketika berlakunya kebakaran, tetapi juga bertugas menyelamatkan nyawa, pengurusan bencana dan pendidikan masyarakat. Tarikh 4 Mei 2026 merupakan sambutan hari ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66 bagi tahun 2026 bersamaan dengan Hari Anggota Bomba Sedunia. Kita bersama Tuan Haji Afiq bin Haji Julah, Penguasa Kanan Bomba dan Penyelamat Pegawai Pemerintah Operasi E Daerah Tutong.
3: Alhamdulillah, tugas-tugas sebagai anggota bomba adalah pertama fokus kepada tugas hakiki iaitu memadam dan mencegah kebakaran, iaitu sama ada kebakaran struktur, kenderaan dan juga seperti kejadian-kejadian lain seperti bencana alam iaitu kebakaran hutan dan belukar. Dan seterusnya, seterusnya adalah seperti kami juga menjalankan pemeriksaan keselamatan kebakaran di bangunan-bangunan kerajaan, swasta dan premis-premis komersial bagi tujuan keselamatan penghuni maupun pemilik bangunan dan sesiapa saja yang berurusan dengan bangunan tersebut. Selain itu, kesinambungannya daripada pemeriksaan dan keselamatan kebakaran, pihak kami juga ada menyiasat punca-punca kebakaran iaitu fire investigation bagi mengenal pasti punca-punca kebakaran yang lazim adanya di Brunei Darussalam seperti kebakaran elektrik dan juga sebab-sebab lain yang tertentu. Setiap panggilan kecemasan ada mempunyai pelbagai perbezaan. Walaupun pada amnya kelihatan sama, akan tetapi semasa menghadirinya mempunyai pelbagai perbezaan. Panggilan kebakaran, menyelamat dan mencari dan menyelamat mangsa serta tugas-tugas am yang lain seperti menghadiri panggilan insiden gangguan binatang liar dan juga panggilan-panggilan lain yang menyangkut paut dengan kemaslahatan masyarakat seperti pokok tumbang dan juga menghalang urusan orang awam seperti bantuan banjir dan juga bantuan-bantuan bencana alam seperti tanah susur. Exposure-exposure ataupun pendedahan kepada masyarakat khususnya dalam kebelakangan ini bukan saja daripada pihak jabatan sendiri maupun dengan kerjasama agensi-agensi yang berkepentingan seperti pihak Kementerian Hawa Dalam, Dalam Negeri dan juga pihak seperti stakeholder-stakeholder lain seperti agensi swasta, sekolah-sekolah dan juga maupun institusi-institusi dan jawatan kuasa yang berkepentingan. Dan alhamdulillah setakat ini melalui pendedahan-pendedahan ini pihak kami telah pun berjaya untuk seperti secara tidak langsungnya berjaya untuk mengurangkan kadar berlakunya kebakaran dan juga mempertingkatkan kesedaran yakni awareness kepada masyarakat

0: macam penulis-penulis dari luar negeri seperti Malaysia, Sarawak, Indonesia dan Singapura. Dan juga saya merasa sangat kagumlah pada ketika itu, pasal mereka pun lebih hebat-hebat daripada saya. Diorang mencetak buku pun lebih banyak daripada saya, dan saya pun banyak belajar juga dari pengalaman di situ. Kalau beliau mengikuti bidang penulisan, sama ada yang boleh dijadikan satu kerjaya maupun tidak, sebenarnya terpulang pada individu masing-masing. Rata-rata ada juga sebilangan beliau menulis sambil bekerja, sekolah dan macam-macam lagi. Tempoh penulisan ini sebenarnya mengambil masa juga untuk memerah otak, mencari ilham dan sebagainya. Jadi seperti saya katakan tadi, terpulanglah pada individu masing-masing. Kalau ingin tumpukan satu perhatian pada kejayaan penulisan saja ataupun sambil-sambil tu bekerja buat sesuatu yang mendatangkan faedah dalam diri sendiri pun, mana saja. Saranan saya, banyakkanlah membaca buku, sebab dengan membaca ni tani dapat memperolehi ilmu, idea dan macam-macam lagi. Dan membaca ni juga menjadikan kita berfikir dengan lebih dalam. Jadi jika kita berhasil dalam mencetak generasi yang suka membaca dan mencintai ilmu, insyaAllah keadaan umat pada masa kini atau di masa yang akan datang akan berubah menjadi insan yang lebih baik. Jadi apa saja kejayaan, kita perlu menguasai ilmu. Manjada wajada, siapa berusaha akan berjaya.
1: Baiklah Audas, sekian laporan dari daerah Temburong. Semoga bermanfaat perkongsian yang dibawakan sebentar tadi. Untuk itu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ribuan terima kasih rakan setugas kita Nur Sharina sebentar tadi dengan perkongsian info daerah dari daerah Temburong. Mengakhiri untuk ruangannya pagi Jumaat 8 Mei 2026 Masihi ini. Kita ada secubit fakta seketika bersama dengan rakan setugas kita Fakhri Jamil.
3: Secubit fakta.
4: Mokash, bros emas permata yang hidup. Mokash adalah salah satu aksesori fashion yang aneh dan unik. Ia merupakan seekor kumbang besar yang hanya ditemukan di semenanjung Yucatan, mempunyai tubuh badan yang luas sehingga dapat dihiasi dengan emas dan batu permata kecil. Perhiasan hidup ini telah menjadi tradisi kebudayaan suku Maya berabad-abad lamanya. Kumbang ini dapat hidup sehingga 8 bulan. Kumbang ini biasanya dipasang dengan rantai emas. Pada zaman dahulu, perempuan dari semenanjung Yucatan akan mengenakan kumbang Mokash yang disematkan pada pakaian di bahagian dada mereka, terutama di atas hati mereka, dengan tujuan untuk menarik pasangan dan mampu mempertahankan hubungan dengan penuh kasih sayang.
3: Secubit fakta.
4: Tradisi ini dikaitkan dengan cerita turun-temurun suku Maya. Pada masa dahulu, seorang putri suku Maya tidak diizinkan untuk menikahi seorang putra daripada suku lain yang menjadi musuh suku kaumnya. Dia berhenti makan dan minum dan lebih memilih untuk mati daripada hidup tanpa kekasihnya. Disebabkan berasa hiba dengan keadaan putri ini, seorang dukun dengan kekuatan sihirnya telah mengubah putri suku Maya itu menjadi kumbang Mokash, sehingga dia dapat menghabiskan sisa hidupnya menjadi bros cantik di dada kekasihnya berdekatan dengan hatinya. Bangsa Mesir dipercayai menjadi bangsa pertama yang memiliki serangga untuk dipakai sebagai perhiasan.
3: Secubit fakta.
4: Seekor kumbang Mokash yang hidup dan bertatahkan batu mulia harganya boleh mencapai $500 Amerika, meskipun mengimport kumbang ke Amerika Syarikat dilarang dan ditegah. Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, diterbitkan untuk siaran oleh Fakhri Jamil.

0: berapa round sudah kita ni pusing-pusingan ya? Sampai aneh belum boleh parking. Eh, ramai orang gayanya di bandar kuciri aneh.
1: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan.
2: Ah, apa kata kita parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah cuma mulut kali ya. Tuh nah, coba kakak lihat orang depan nah. Ada je orang parking. Ikutkan saja tiak.
0: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta tu, baik tak?

0: Ya jangan. Kalau kakak rela kakak parking di tempat yang dikhaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman eh.
1: Eh, benar juga.
2: Hehe, dari tekanang kan kena saman itu. Baik, jika kakak mengingati.
1: Bah, parking jauh sejak awal lahir sampai je kita tiba ke bandar Kuciria tu.
0: Ah, tahu pun.
3: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149, kurungan A, kadar denda, kompaun, bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan habis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.
4: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan Berita Asia. Amerika Syarikat menggesa negara-negara untuk menyokong resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menuntut Iran menghentikan serangan dan sekatan Selat Hormuz

0: Tapi para diplomat berkata China dan Rusia berkemungkinan akan menolak. Veto China akan menjadi janggal menjelang lawatan Presiden Donald Trump ke China minggu depan, di mana krisis Iran menjadi agenda utama. Teks baru itu dirangka oleh Amerika Syarikat dan Bahrain dengan sokongan daripada Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu, Kuwait dan Qatar. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani menyebut resolusi itu sangat cacat, berat sebelah dan bermotifkan politik. Diplomat berkata resolusi itu mendapat bantahan kuat China dan Rusia apabila Majlis Keselamatan membincangkannya dalam sesi tertutup minggu ini dan mungkin akan mendorong mereka untuk memveto usaha ini. Sementara itu, Pakistan menjangka bahawa satu persetujuan antara Amerika Syarikat dan Iran bakal dicapai tidak lama lagi tanpa mendedahkan sebarang tempoh masa tertentu. Menurut jurucakap Kementerian Luar Islamabad akan mengalu-alukan sebarang penyelesaian antara Iran dan Amerika di mana-mana sahaja ia dicapai. Bagaimanapun, Tahir Andrabi enggan mengesahkan butiran terperinci mengenai potensi perkataan itu di tengah-tengah laporan media Amerika bahawa Washington dan Tehran kini semakin hampir untuk memuktamadkan memorandum persefahaman satu halaman. Sumber kerajaan Pakistan sebelum ini memberitahu media Anadolu bahawa pihaknya menjangkakan untuk menjadi tuan rumah pusingan kedua rundingan damai yang tertangguh pada minggu depan bagi menamatkan konflik berkenaan. Dua warga negara Singapura yang berada di atas kapal persiaran MV Honduras diasingkan di Pusat Nasional bagi penyakit berjangkit untuk menjalani ujian hantar virus. Menurut agensi penyakit berjangkit, kedua-dua individu itu kini dipantau dan diasingkan di NCID dan sekiranya disahkan negatif, mereka akan dikuarantin selama 30 hari dari tarikh pendedahan terakhir kepada virus itu. Ujian akan dijalankan sekali lagi sebelum mereka dibenarkan keluar daripada kuarantin. Kedua-dua lelaki itu kemudian akan menjalani pemantauan melalui telefon bagi baki tempoh pemantauan selama 45 hari yang dikira dari tarikh pendedahan terakhir mereka. Sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 11 pagi nanti.

Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi di program kita di Pertemuan Inspirasi Nasional FM. Pertemuan hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 8 Mei 2026 Masihi. Misi pertemuan kita di Pertemuan Inspirasi Nasional FM akan kami bawakan bersama rancangan Bicara Sakinah terbitan rakan setugas Dayangku Hajah Rahmawati akan mengisi pertemuan kita di jam pertama ini. Sementara di jam kedua nanti akan kami bawakan bacaan ayat suci Al-Quran dari Surah Al-Kahfi dan pertemuan Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini akan kami bawakan bersama nanti secara langsung menaikkan sembahyang Fardu Jumaat pukul 12.30 minit tengah hari. Tetap bersama di National FM, pertemuan di Inspirasi National FM.
1: Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, menyarankan hanya 6 sudu teh atau 25 gram gula sahaja yang patut diambil seorang individu dalam sehari. Kandungan gula yang tersorok dalam makanan dan minuman adalah amat tinggi dan ianya langsung tidak menyumbang kebaikan kepada kesihatan kita semua. Jika pengambilan gula tidak dikawal, ianya akan mendatangkan bukan sahaja kencing manis, malah lebih banyak penyakit yang akan menyukarkan hidup kita kelak. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan? Mulakan 7 langkah bijak ini. Pertama, amalkan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Kedua, hadkan kepada satu sudu sahaja susu pekat manis untuk setiap cawan minuman. Ketiga, elak menambah gula dalam masakan. Keempat, elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Kelima, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Keenam, amalkan untuk semak senarai nutrisi dan ramuan bagi setiap satu saiz hidangan. Dan yang ketujuh, pilih produk yang berlabel rendah gula atau bebas gula. Pilihan untuk sehat, semuanya di tangan kita. Fikir-fikirkanlah. Pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Radio Televisi.

0: Bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Bicara Sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Bicara Sakinah. Bersama kali ini dengan Yang Mulia Dr. Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Ustazah Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita dapat bersama lagi di pertemuan kita dalam Bicara Sakinah di pertemuan kita hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Sering kali juga mengutarakan juga tajuk-tajuk sebelumnya, dan kali ini kita dibawakan bersama itu Ukhuwah Islamiyah, kekuatan dalam persaudaraan. Memang kita mengetahui Islam meletakkan ikatan hubungan ukhuwah yang terjalin di antara manusia bukan hanya dihubungkan oleh ikatan sesama nasab atau kemanusiaan semata-mata, tapi lebih jauh daripada itu, iaitu hubungan yang berlandaskan ikatan Islamiah. Jadi kami bawakan bersama dalam ukhuwah Islamiah ini kekuatan dalam persaudaraan. Jadi untuk mengetahui apakah maksud sebenar ukhuwah Islamiah itu, Ustazah Doktor.
1: Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, kali ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang sangat-sangat menarik untuk kita dibincangkan, iaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun ukhuwah Islamiyah, kekuatan dalam persaudaraan. Jadi bila melihat kepada tajuk ini, kita ni sendiri merefleksilah. Kita ni ada banyak kawan kita ni. Kita ni ada kawan-kawan untuk dengan kita ni bersukan, kawan kita ni untuk lepak di kafe contohnya, ada kawan-kawan ke masjid, ada kawan-kawan kerana ada satu similarity lah antara kita ni tu, sama ada hobi ke tu, tempat sekolah yang sama, tempat kerja yang sama dan sebagainya. Apa keistimewaan ukhuwah Islamiah ni sebenarnya? Jadi kalau ukhuwah Islamiah ni, ia bermaksud persaudaraan dalam Islam, iaitu ia berasaskan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata pasal hubungan darah, bukan pasal ia adik-beradik, bukan pasal ia satu bangsa, ataupun apa jua sebab duniawi lah, seperti mana yang saya sebutkan tadi tu. Jadi hasil daripada persaudaraan dalam Islam ini, ia akan melahirkan kasih sayang, saling hormat menghormati, saling bantu membantu sesama Muslim, yang mana ukhuwahnya tu, relationshipnya tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni melihat ikatan hati dan jiwa antara orang yang beriman ini, sepatutnya ia memang dibina atas dasar akidah. Sebelum kita ni adik-beradik, ia diikat melalui akidah dulu. Jadi bila ada akidah yang sama, akidah yang satu, maka ia akan ada tindakan yang lain seperti tolong-menolong, saling nasihat-menasihati. Sebab bila ia kerana Allah, silaturahim itu ia bukan hanya sekadar duniawi sahaja. Tetapi contohnya, kalau saya sayang adik saya kerana Allah, macam mana kita ni kan ia membawa ia ke jalan Allah Subhanahu Taala? Bukan hanya kita ni melaksanakan peranan kita ni sebagai seorang abang dan kakak dalam keluarga semata-mata menasihati ia dalam hal-hal duniawi. Tetapi bila ia kerana Allah, kita ni akan sendirinya menasihati ia dalam perkara akhirat juga, insya-Allah. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Artinya siapapun ketani, selagi mana ketani berakidahkan akidah yang sama, beragama Islam, arti ketani semua adik-beradik. Dimanapun tempatnya, sama ada di Brunei kah, di luar negara kah, ketani sepatutnya ada rasa cinta yang sama kerana ketani ada satu kesamaan, iaitu agama Islam. Contohnya pada hari ini kita ni banyak mendengar isu Palestin, walaupun Palestin jauh daripada Brunei Darussalam, tapi oleh kerana kita ni mempunyai akidah yang sama, bersama-sama dalam agama Islam, bila mereka sakit kita ni pun terasa sakit. Macam itulah dalam konsepnya lah, kurang lebih macam tu.
0: Jadi itulah yang dibawakan mengenai tentang ukhuwah Islamiah, kekuatan dalam persaudaraan. Jadi ingin mengetahui lagi mengapa ukhuwah itu sangat penting dalam Islam. Memang kita mengetahui ukhuwah Islamiah terbina bukan kerana ikatan nasab yang serupa ataupun keturunan yang sama, tetapi ikatan itu terjalin kerana kasih sayang sesama manusia berlandaskan kepada hubungan Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mengetahui lagi mengapa ukhuwah itu sangat penting dalam Islam.
1: Jadi ukhuwah itu sangat penting dalam Islam sebab bila kita ni memahami saudara kita ni itu adalah saudara kita ni kerana Allah Subhanahu Taala, jadi kita ni tidak akan menzalimi ia, kita ni tidak akan mengabaikan ia, kita ni tidak akan merendahkan saudara kita ni itu sebab kita ni sayangnya kerana Allah Subhanahu Taala. Artinya sense of respect itu akan sendirinya timbul sebab memang ikatan kita ni itu suci, suci dan murni lah cuma itu. Jadi

0: kenapa ia penting? Kerana pada hari ini, dalam dunia Islam yang penuh mencabar, solidariti kita ni sebagai umat Islam itu kena bersatu. Tidak boleh berpecah belah. Kerana apabila kita ni berpecah belah, lagi tiap musuh-musuh Islam ni akan mencari cara untuk memecah belahkan kita ni. Memang orang suka ni apabila umat Islam itu sendiri berpecah belah. Jadi apabila umat Islam bersatu, ia akan menunjukkan kesetiaan. Ia akan menunjukkan keharmonian, keamanan, dan yang lebih penting, ia akan menunjukkan kekuatan umat Islam itu. Jadi antara perkara kenapa ukhuwah Islam ini sangat penting, boleh saya huraikanlah. Yang pertama, ia merupakan asas keimanan dan ketaatan. Jadi ukhuwah ini ia merupakan ikatan iman yang paling kukuh. Kalau kita ni melihat sahabat Rasulullah SAW, masya Allah, walaupun ketika dakwah Islam dimulakan ketika tu di kota Mekah, para sahabat itu, diorang itu bukan diikat dengan, mungkin ada yang memang bersaudara lah. Tetapi, bila mereka masuk Islam itu, itu lebih memelihara diorang punya hubungan itu. Sebab, mereka sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu telah terjalin ukhuwah filah itu kan, sebab ia merupakan salah satu bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, asas keimanan dan ketaatan. Yang kedua, ia merupakan perintah agama dan manifestasi Al-Quran. Jadi umat Islam diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah dan bersatu. Jadi persaudaraan ini menegaskan bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain tanpa mengira perbezaan geografi, bangsa ataupun bahasa. Sebagai contoh sajalah, kalau kita ni melihat keadaan umat Islam kita ni di mana-mana sahaja. Kalau tah kita ni tu memikirkan kita ni sahaja, apa akan terjadi kepada nasib saudara kita ni di luar? Siapa yang akan menghulurkan infak? Siapa yang akan membantu mereka keluar daripada kesusahan dan sebagainya? Jadi, sebab itu ia merupakan perintah Al-Quran. Hikmahnya adalah supaya kita ni indesok sendiri.
1: Bila rasa sensitivity.
0: Ada rasa sensitivity, ada rasa empathy, ada rasa peduli. Kalau kita ni makan nyaman, kita ni ingat saudara kita ni di luar sana macam mana. Okey. Yang seterusnya adalah ia akan membina kekuatan dan kestabilan umat Islam. Seperti mana yang saya cakapkan tadi kan, bila umat Islam ni kuat, kita ni akan sendirinya saling bantu-membantu. Contohnya sajalah dalam sebuah jabatan. Dalam sebuah jabatan itu ada unit-unit tertentu. Kalau unit-unit ini saling bertakaful, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, teamwork. Kerana Allah Subhanahu Taala bukan pasal apa-apa, insya-Allah jabatan itu akan lebih progresif. Contohnya cuma itu. Sebabnya ia akan saling menutup kekurangan, yang lebihnya ia akan saling membantu, dan ia akan seterusnya memperkukuh struktur yang dalam unit itu. Itu baru dalam contoh sebuah jabatan, apatah lagi dalam sebuah masyarakat. Jadi kita ni boleh bayangkan, kalau kita ni berukhuwah fillah ni kerana Allah Subhanahu Taala, kita ni boleh bayangkan kita ni seperti batu bata yang membina sebuah bangunan yang teguh. Bila umat Islam itu kuat, bila umat Islam itu bersatu, orang yang melihat Islam ini pun akan bangga dengan Islam ini. Melihat kita ini punya kekuatan itu. Jadi insyaAllah itu akan menarik lagi lebih ramai orang bukan Islam masuk kepada Islam. Orang yang kurang pegangan agama Islamnya akan lebih percaya kepada Islam, melihat kepada solidariti, kekuatan dan umat itu. Dan yang terakhir adalah penyatuan dalam kepelbagaian. Contohnya, kita ini masing-masing ada kemahuan yang berbeza-beza lah. Contohnya lah, macam kawan saya ni, makanannya suka cemani. Ini cemani. Kalau tadi dalam mesyuarat pun, masing-masing dengan pelbagai pendapatnya. Kalau diikutkan rasa ego, kalau diikutkan rasa manusiawi kita ni akan, ya pendapatku yang lurus dan sebagainya. Kadang di luar habis mesyuarat pun masih bermasa muka.
1: Masing-masing mau menang punya idenya tu.
0: Tetapi bila kita ni ingat persaudaraan kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni bermesyuarat itu sama-sama kan memajukan umat Islam, kan memajukan kita ni punya masyarakat, kita ni akan berlapang dada.
1: Sebab kurang yang kalau kurang ditambah.
0: Saling lengkap melengkapi. Jadinya ego itu di bawah ya, lillahi ta'ala tu di atas, maka ia akan menyatukan dalam kepelbagaian. Masya Allah lah. Jadi sebab itu kita ni sama-sama berusaha agar bila kita ni ada kawan, bila kita ni ada sahabat yang rapat itu, macam mana kita ni kan switch sendiri.

0: sedikit ataupun upgrade sedikit persaudaraan kita itu kerana Allah Subhanahu Taala, agar ia bukan hanya bernilai duniawi tetapi ukhrawi. Nah, insyaAllah, cuma itulah yang boleh dapat dijelaskan.
1: Itulah, dalam erti kata ukhuwah yang terjalin adalah bermatlamatkan kerana Allah SWT. Justru betul, setiap hubungan yang berlaku, kasih sayang terjalin dan ikatan yang dibina kerana Allah SWT.
0: Betul.
1: Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustazah Doktor. Jadi, apa kelebihan orang yang menjaga ukhuwah ini? Memang kita ketahui dalam kehidupan kita hari ini memang memerlukan sesuatu yang terbaik. Kadangnya dalam apa yang disebutkan tadi, dalam tadi bekerja misalnya, bersahabat dan sebagainya, tidak ada, ada sedikit tu ada iri hati, tidak ada sedikit pun mesti ada yang perasaan cemburu ataupun mungkin ih kau saja jumanangan ni. Ada perasaan terdetik di hati itu, tapi kadangnya tadi lupakan, tapi kadangnya ada yang boleh menjadi besar jadi masalah itu. Jadi inilah apa utamanya dalam tadi kelebihan orang yang menjaga ukhuwah dalam apa juga yang kita hadapi dalam kehidupan hari ini.
0: Baiklah. Jadi, apa kelebihannya sebenarnya dalam kita ini menjaga ukhuwah kita ini inilah persaudaraan kerana Allah Subhanahu taala. Dalam surah Al-Imran ayat 103 Allah Subhanahu taala berfirman. Firman Allah, berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Jadi ayat itu sudah menjadi satu arahan, satu perintah daripada Allah Subhanahu taala, yang mana kita ni sebagai umat Islam ni perlu sentiasa bersatu padu. Dan konsep ukhuwah Islamiah ni sebenarnya sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Dan kisah ini masyhur ketika mana Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Apabila hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menyuruh golongan Ansar ni menyambut ni saudara-saudara Al-Muhajirin ni yang berhijrah ke Madinah ni. Sampaikan dikatakan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan kita ketika tu Sa'ad bin Rabi' ni mengatakan, dikatakan ia sanggup mengorbankan hartanya. Tapi Abdul Rahman katanya, cukup tunjukkan aku jalan ke pasar. Masya-Allah. Jadi kalau di sini kita ni lihat yang dibagi oleh Sa'ad tadi tu hartanya, ia bersangkut berkongsi segala-galanya lah cuma tu kan. Tetapi Abdul Rahman bin Auf katanya, cukupnya tunjukkan aku jalan ke pasar. Artinya Masya Allah, kata ni punya perilaku terhadap saudara kata ni tu, kerana menjaga ukhuwah tu, kata ni pun tak akan sanggup membebankan saudara kata ni tu lebih daripada kemampuannya. Siapa yang sanggup mengungsikan semua hartanya? Dan Abdul Rahman bin Auf sebagai seorang Islam pun, indah papanya tunjukkan aku pasar, sebab ia pun kan memulakan perniagaannya sendiri. Maklumlah, golongan yang berhijrah ni bukannya ada apa-apa, cuma itulah dari sudut materialnya. Jadi, seperti mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di padang mahsyar. Tadi bayangkan di hari kiamat itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu taala. Ada 7 dan salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah, atau merupakan salah seorang, salah satu golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu taala. Subhanallah. Artinya di sini, kata ni tahu kan berkawan kerana Allah, saling nasihat-menasihati kerana Allah ni bukan satu perkara yang mudah. Sebab itu kata, tadi kata kita kan ada yang kalau ya ego, terasa hati, boleh jadi nedam, boleh jadi musuh. Sebab itu siapa yang menjaga ia punya ukhuwah tu, siapa yang memaafkan, siapa yang berlapang dada, siapa yang orang yang take it easy, ia akan dapat pahalanya. Macam tu kan. Jadinya kata ni, dalam kata ni dalam masyarakat ni, kalau orang lain belum memulakan dulu, kata ni tak memulakan dulu. Kalau orang belum menunjukkan contoh yang terbaik, kata ni sebagai seorang Muslim yang meyakini bahawa apabila kata ni menjaga silaturahim itu, Allah akan cinta, Allah akan sayang, kata ni akan memulakan dulu. Maka kadang-kadang dengan kata ni yang dan yang mana tadi pulang terkejut. Ia pulang dulu minta maaf ah. Ia pulang dulu berlapang dada. InsyaAllah sendirinya ia pun akan rasa bah berbaik tah kata ni, bah patah bawa bermusuh-musuhan ni indah baik macam itulah ha. Jadi sebab itulah ha, dalam kata ni kelebihan menjaga ukhuwah ni banyak sebenarnya. Antaranya ia akan membukakan ruang persaudaraan yang lebih luas. Kadang kata ni eh mana suka menagur eh, ya nak jom nagur aku. Marong saja macam tu kan. Ya nak jom macam WhatsApp ku. Macam tu, ya nak jom mengegak aku.
1: Blue text.
0: Kadang blue text saja. Jadi kadang memanglah perasaan tu, tadi sebagai manusia ini biasalah, kadang sensitif, mudah terasa hati, kadang-kadang perlu fikir husnuzan. Bahkan kata ulama, fikirkan apa saja alasan untuk kita ni sentiasa bersangka baik terhadap saudara kita ni tu. Bila kita ni bersangka baik tu, ia akan mungkin terlupa ya kali, mungkin ia sibuk banar kali, mungkin dia sengaja kali.
1: Habis-habis alasan drive ni.
0: Drive kali. Mungkin cuma itulah. Jadi bila kita ni ada husnuzan, bila kita ni berasa kebaikan ni, berusaha sedaya upaya kita ni untuk berasa kebaik, jadi kita ni pun berlapang dada. Kita ni fikirkan kejiwa lah. Yang orang cuma itulah. Satu, menjaga persaudaraan itu, ia perlukan usaha. Bahkan kadang-kadang ia perlukan pengorbanan. Kadang-kadang kita ni dengan rasa marah kita ni lagi, rasa ego kita ni, rasakan mau manang lagi. Tapi bila kita ni fikir-fikir, akhirnya semua ni akan dinilai oleh Allah Subhanahu Taala. Bismillah, berlapang dada, insyaAllah. Jaga saja silaturahim itu, itulah yang terbaik insyaAllah.
1: Itulah yang disebutkan tadi ataupun diterangkan, kelebihan orang yang menjaga ukhuwah. Jadi kalau kita melihat sendiri dalam kehidupan kita hari ini, memang tidak dinafikan saudara marah, adik beradik pun kadang-kadang tadi jauh. Alasan tadi mungkin tadi bekerja setiap hari ataupun juga kesibukan tadi dengan masing-masing dengan keluarga sendiri. Kadangnya keluarga sendiri terasa jauh, sedangkan tadi berkawan pulang tadi rasa hampir. Jadi bagaimana cabaran ini yang dapat kita lihat? Apa yang tadi penting juga kita lihat juga daripada kita ni ada media sosial. Kadangnya dari status pulang kulitnya ya sama siano. Aku pulang dah tahunya cara itulah. Anggapan-anggapan yang kadang tadi memberikan berusia hati kita ni ya. Jadi jauh tapi saudara yang tadi lihat. Kadang inilah bagaimana kita ni mengatasi cabaran ini. Adik beradik sendiri pun tadi payah.
0: Betul.
1: Apalagi orang lain, apa persaudaraan masyarakat. Jadi bagaimana kita ni melihat cabaran ini dalam hidup kita ni hari ini.
0: Okay, baik. Jadi bila kita ni bercakap apa pasal cabaran ukhuwah ni, ia satu benda yang real lah. Kan belum tahia persaudaraan kerana Allah, persaudaraan yang biasa-biasa pun kita ni pun dicabar juga. Kadang-kadang tadi adik-beradik sendiri pun rasa indah rapat, kadang mudah terpulang, tergisir hati, terasa sana, terasa sini, na'uzubillah min zalik. Jadi kalau kita ni lihat apa sebenarnya cabaran dalam dunia yang penuh kompleks, terutamanya disebabkan oleh perubahan teknologi dan gaya hidup kita ni pada hari ini. Contoh yang pertama adalah cabarannya adalah fitnah digital dan media sosial ini sendiri. Jadi media sosial ini kadang-kadang menjadi medan utama terpulang untuk merosakkan hubungan. Kan macam tadi kata kita, melihat statusku ada masanya, berjalannya, kalau aku manggal dia datang aja tu kan. Jadi penyebaran fitnah tu semakin terjadi, kadang-kadang mendedahkan aib orang lain melalui platform ini terpulang.
1: Sindir menyindir
0: di tag tiap apa tiap, kadang-kadang keyboard digital waria ni pun jahat je ni, kan. Jadi bila ada sudah sangka-sangkaan yang dah baik-baik atau membuka aib, menyaburkan fitnah, jadi persaudaraan antara umat Islam ini pun boleh terjejas. Padahal ketani dengan orang itu sebenarnya sangat rapat. Tapi oleh kerana fitnah digital dan media sosial ini mengakibatkan tani pulang bersangka buruk arah kawan ketani itu. Kenapa macam itu? Dan kemudian indah lagi tani terbayun tu. Untuk tani mengklarifikasi bah. Terus tak kita tani assume lurus tu apa dalam media sosial itu. Atau yang pertama, bahaya media sosial. Sebab itu kita ni sedaya upaya kita ni, kita ni boleh discuss lagi dah tajuk tentang media sosial ni. Pastikan kita ni jangan terpedaya. Sebab indah semestinya apa yang orang sebarkan tentang saudara kita ni itu adalah betul. Dan kita ni sebagai seorang bersaudara kerana Allah, perlu mengkaji dulu. Luruskan ya. Benar ke macam mana ni? Jangan terus menerima lah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit hati dan kurang empati. Ini yang sangat-sangat mencabar. Sifat negatif seperti hasad dengki, cemburu terhadap kelebihan orang lain. Jadi kita ni pun depos hati menjadi penghalang utama terhadap ukhuwah itu. Kerana kita ni berfikir, aku juga banyak kerja, ya terpulang dulu kan nak iktiraf. Astaghfirullahaladzim. Jadi bila ada penyakit hati kita ni yang sentiasa perlukan bimbingan lah insyaAllah, ia akan menjejaskan ukhuwah fillah tu. Ketani pun padahal yang dah salah.
1: Oh.
0: Ketani sendiri yang bermasalah.

0: adalah sebab tu bila kita ni kurang rasa syukur, kurangnya empati dalam kita ni memahami kesusahan orang lain. Ini contohnya, ia akan melemahkan ikatan kasih sayang dalam komuniti. Mm-hmm. Sebab itu, bila ada orang lain mendapat kejayaan, kita ni perlu mensyukuri dan mengucapkan tahniah. Kita ni perlu, jangan ada sampai rasa, eh sebetulnya aku tu. Jangan cuma tu, na'udzubillah min zalik. Kita ni perlu raikan sebagai lillahi ta'ala. Dan apabila seseorang mendapat kesusahan, kita ni perlu berempati. Jangan judging lah. Jangan macam, eh ujiannya tu apa jua, aku lagi basar. Bila kita ni mula membezakan itu, kita ni sendirinya lillahi ta'ala tu terkurang dalam hubungan kita ni. Mm. Dan yang kedua terakhir, perbezaan fahaman dan konflik. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi ya, perselisihan pendapat, sama ada dalam pandangankah, kadang-kadang membawa kepada perpecahan. Mm. Kurangnya sikap toleransi dan kesediaan untuk saling menerima kelebihan orang lain ini, ia akan mengakibatkan keretakan dalam persaudaraan. Sebab itu, bila kita ni bekerja dalam satu teamwork, kita ni perlu faham, dada yang perfect, dada yang sempurna, ini kelebihannya ini kekurangannya ini. Macam mana kita ni boleh menemukan semua kelebihan ini menjadi satu kekuatan, itu contohnya. Dan yang terakhir adalah, ini saya rasa paling dekatlah, apa cabaran ukhuwah fillah hari ini adalah kelemahan spiritual. Kelemahan spiritual kita ni, hubungan tani dengan Allah Subhanahu Wa Taala, solat kita ni entah ini terjaga, zikir kita ni kemana, doa kita ni jarang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala inda kuat, maka ia menjadi punca utama rapuhnya hubungan persaudaraan. Sebab tanpa asas akidah yang kuat, tanpa takwa yang kukuh, perasaan lembut, kasih sayang, hormat menghormati sendirinya akan mencair. Kita ni akan sering menyalahkan orang lain, bukan pulang kita ni yang salah. Macam itulah. Wallahu'alam bisawab.
1: Alhamdulillah, itulah yang tadi bawakan ya, tentang bagaimana kita ni melihat sendiri tentang ukhuwah Islamiyah ini, iaitu kekuatan dalam persaudaraan. Untuk hari ini, Ustazah Doktor, bagaimana pula kita ni melihat ataupun cara untuk menguatkan dan juga memberi kekuatan ukhuwah ini kepada sesama kita ni?
0: Okay. Jadi banyak sebenarnya lah untuk tani cara menguatkan ukhuwah kita ni lah. Mungkin sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan, antaranya kita ni memberi salam bila kita ni terjumpa saudara kita ni. Assalamualaikum.
1: Kemesraan tu betul.
0: Memberi salam tu, ya, salam sejahtera ke atas kamu. Daripada kata ni, hai, hello, contohkan ziarah menziarahi, sebab tu apa barunya semua okey ataupun sudah akan membuatkan perasaan seseorang tu rasa alhamdulillah, kena tanya kabarku hari ini. Kadang kabar orang jauh tani tanya, orang sebelah duduk kata ni dah tani tanya. Ziarah menziarahi apabila saudara kata ni tu ada ditimpa apa saja adalah suka dukanya, kita ni ziarah, saling mendoakan. Kadang-kadang kita doakan, ya Allah, aku berkecil hati ya Allah dengan saudara ku ni, maka lapangkanlah dada kami ya Allah. Sebutkan namanya dalam sujud kita ni, sebutkan namanya supaya bila esok hari ya kita ni berjumpa, kita ni akan rasa tenang, rasa orang berlapang dada, macam itulah. Dan doa ni yang merupakan senjata seorang mukmin. Bila kita ni mendoakan saudara kita ni dalam diam, kita ni ada pahalanya juga. Dan kita ni dah tahu saudara kita ni sebenarnya memerlukan doa-doa kita ni. Mungkin dia ditimpa kesusahan, bila kita ni berdoa, ya Allah, lapangkanlah urusannya ya Allah, sendirinya kita ni punya connection itu semakin kuat. InsyaAllah macam itulah. Dan setentunya kita ni membantu dalam kesusahan. Kadang saudara ni waktu senang ada, tapi waktu susah dia semua akan menjelma. Setentunya bila saudara kita ni tu ada dalam kesusahan, kita ni hulurkan bantuan semampu kita ni. Dia pulang kita ni sampai anu membebankan diri kita ni sendiri, semampunya, seadanya, asalkan ada, insyaAllah. Sama ada kita ni sesama kita ni orang Melayu Brunei ataupun di luar negara ataupun di mana-mana, selagi mana umat Islam, kita ni bantu mereka atau akan menguatkan ukhuwah Islamiyah kita ni. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak sempurna iman sehingga kamu saling mencintai kerana Allah Subhanahu taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa yang kita ni ada, kadang-kadang kita ni perlu kongsikan dengan orang lain. Apa kemewahan, kenikmatan yang kita ni ada lebih, kongsikan, kerana itu merupakan solidariti kita ni sebagai

0: umat Islam. Ada dalam sebuah kata-kata, kata-kata tu menyebut tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kerana itu akan menambah kasih sayang. Jadi kadang-kadang hadiah tu, exchange gift tu, kadang ada jual budaya di office tu, tu sioklah, itu akan menambah kasih sayang, which is benarlah kata ulama, memang akan menambah kasih sayang kata ni. Dan untuk akhirnya, mungkin sebagai penutup, ukhwah Islamiah ni ia perlu diusahakan. Kalau rasa-rasanya kata ni belum ada sahabat yang mengingat kata ni ke jalan Allah, yang merimain kata ni tentang solat, tentang hal-hal akhirat, jadilah sahabat atuk. Sebab sahabat ilal jannah ni, sahabat til jannah ni, ia nilainya sangat-sangat istimewa. Sampai kata sahabat katakan, kalau sekiranya kamu ada kawan yang mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu Taala, genggam erat tangannya. Artinya bukan mudah untuk dicari, tapi tidak mustahil untuk kata ini perolehi. Jadi sama-samalah kata ini hidupkan budaya persaudaraan lillahi ta'ala, bukan hanya kerana aspek duniawi, sebab ini merupakan tanda kekuatan umat Islam itu apabila mereka bersatu, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab.
1: Alhamdulillah, itulah yang tadi bawakan bersama tajuk di Bicara Sakinah, Ukhuwah Islamiah, Kekuatan dalam Persaudaraan. Jadi kita renungkan dari surah Al-Anfal ayat 63, Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan yang mempersatukan hati mereka, yakni orang-orang yang beriman, walaupun kamu melanjakan semua, yakni kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut, seorang mukmin itu sendiri perlu mencari cara dan jalan untuk membina ukhuwah sesama manusia dengan berpandukan dari apa yang diajar dari Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya amat manis dan indah jika ukhuwah yang dilandaskan atas dasar rasa kasih sayang kerana Allah SWT. Terima kasih Ustazah Doktor untuk pertemuan kita hari ini. Dan dari penerbit Dayang Kocah Ramawati binti Punaji Ibrahim mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Bersama dalam rancangan Bicara Sakinah.

0: membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 141, tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.
1: Eh, sob. Ha? Eh, berhenti sekejap.
2: Kenapa?
1: Eh, cuba lihat tu di sana.
2: Apa kan? Jangan
1: Eh, berhenti dulu tu. Cuba lihat apa benar.
2: Eh, la ilaha illallah. Nak damit tu, boy. Kenapa di sini ada empat sampah ni?
1: La ilallah.
3: Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 33, tafsirnya, dan janganlah kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan, yakni menurut hukum syarak. Surah Al-Isra ayat 33.
4: Pukul 10.55 minit pagi, 11 pagi, berita ke udara misi pertemuan kita akan kami bawakan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Kahfi, 11.15 minit pagi nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan Berita Asia. Amerika Syarikat menggesa negara-negara untuk menyokong resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menuntut Iran menghentikan serangan dan sukatan Selat Hormuz. Tetapi para diplomat berkata China dan Rusia berkemungkinan akan menolak. Veto China akan menjadi janggal menjelang lawatan Presiden Donald Trump ke China minggu depan, di mana krisis Iran menjadi agenda utama. Teks baru itu dijangka dirangka oleh Amerika Syarikat dan Bahrain dengan sokongan daripada Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Kuwait dan Qatar. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, menyebut resolusi itu sangat cacat, berat sebelah dan bermotifkan politik. Diplomat berkata resolusi itu mendapat bantuan kuat China dan Rusia apabila Majlis Keselamatan membincangkannya dalam sesi tertutup minggu ini dan mungkin akan mendorong mereka untuk memveto usaha ini. Sementara itu, Pakistan menjangka bahawa satu persetujuan antara Amerika Syarikat dan Iran bakal dicapai tidak lama lagi tanpa mendedahkan sebarang tempoh masa tertentu. Menurut jurucakap Kementerian Luar Islamabad akan mengalu-alukan sebarang penyelesaian antara Iran dan Amerika di mana-mana sahaja ia dicapai. Bagaimanapun, Tahir Andrabi enggan mengesahkan butiran terperinci mengenai potensi pakatan itu di tengah-tengah laporan media Amerika bahawa Washington dan Tehran kini semakin hampir untuk memuktamadkan memorandum persefahaman satu halaman. Sumber kerajaan Pakistan sebelum ini memberitahu media Anadolu bahawa pihaknya menjangkakan untuk menjadi tuan rumah pusingan kedua rundingan damai yang tertangguh pada minggu depan bagi menamatkan konflik berkenaan. Dua warga negara Singapura yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius diasingkan di Pusat Nasional bagi penyakit berjangkit untuk menjalani ujian hantar virus. Menurut agensi penyakit berjangkit, kedua-dua individu itu kini dipantau dan diasingkan di NCID dan sekiranya disahkan negatif, mereka akan dikuarantin selama 30 hari dari tarikh pendedahan terakhir kepada virus itu. Ujian akan dijalankan sekali lagi sebelum mereka dibenarkan keluar daripada kuarantin. Kedua-dua lelaki itu kemudian akan menjalani pemantauan melalui telefon bagi bagi tempoh pemantauan selama 45 hari yang dikira dari tarikh pendedahan terakhir mereka. Sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 12:30 hari nanti.

0: Keluarga ku harapanku, semasa kita melaksanakan peranan tugas dan tanggungjawab masing-masing di dalam sesebuah keluarga, dan kita akan memperolehi keluarga yang bahagia, harmoni serta sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Baik, 11.10 minit pagi di peranan kita Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 8 Mei 2026 Masihi. Di peranan kita bersama akan kami bawakan nanti bacaan ayat suci Al-Quran dari Surah Al-Kahfi pukul 11.15 minit pagi.
1: Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

0: صدق الله العظيم.
1: Surah Allah Al-Azim telah pun kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Kahfi.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan, meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Lee Min Hung, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas Bim Yaga yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Sibu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia malam tadi berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Aranita Marcos yang berlangsung di Kaurikov Shangri-La Mactan Resort Sibu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Rombongan keempat dan terakhir bakal jemaah haji negara selamat tiba di Madinah Al-Munawarah. Penerbangan yang membawa 240 bakal jemaah haji negara itu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad

0: pada kira-kira pukul 4.59 minit petang waktu Madinah. Rombongan terakhir bakal jemaah terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Baluri Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sdn Bhd. Sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1.45 min tengah hari nanti.

12:07 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari semuanya diucapkan kepada pendengar di pertemuan kita bersama hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan.

0: Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Janji yang tidak ditepati memulakan permusuhan yang tidak bersebab. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Janji yang tidak ditepati memulakan permusuhan yang tidak bersebab. Mutiara kata daripada peribahasa Melayu kita. Maksud peribahasa Greek pula, kalau seorang musuh melakukan kerja yang baik, itu tanda suatu bencana. Kalau seorang musuh melakukan kerja yang baik, itu tanda suatu bencana.
1: National FM Radio Brunei.
2: Doa sebelum memulakan perjalanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Akbar.
1: Firman Ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
2: تفسيرنا. Mereka yakni orang-orang yang beriman bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, apakah yang mereka akan belanjakan? Katakanlah, apa sahaja harta benda yang baik yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang musafir yang putus perbelanjaan. Dan apa jua kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 215.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

0: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan langsung menaikkan sembahyang fardu Jumaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian ya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, ya para sahabat, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sentiasa mengikuti petunjuk baginda hingga akhir zaman. Para muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan syukur ke hadrat Allah SWT dengan rahmat dan izin pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, ya penghulu segala hari. Kita sekali lagi berpeluang untuk membawakan laporan secara langsung sembahyang fardu Jumaat dari Jami Asri Isnail Bolkiah, Kampung Kiarong, juga salah satu masjid yang menjadi tumpuan utama umat Islam di negara ini. Untuk hari ini Jumaat edisi 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Mei 2026 Masihi.
3: Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, iaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'ali العظيم. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan, dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah, dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80,000 malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan, dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Allahumma alif baina qulubihim ala al khair wa aslih dhata bainihim wahdihim subul salam wa najjihim min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibhum al fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa ansurhum ala a'daika wa a'da'id-din. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا الله وهي Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukminin dan muslimin sekaliannya, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan keselamatan. keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah kepada mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa idhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ika a'da'id-din. Allahumma ahlikil kafarata wal tughata wal zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farrik jama'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan taghut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah pakatan mereka, pecah belahkan kesatuan mereka, leburkan pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allahu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya baru sebentar tadi telah sempurnanya sembahyang sunat hajat berjemaah yang telah pun diimamkan oleh Yang Mulia Pengerah Ahmad Haris Ramadan bin Pengerah Haji Salihuddin. Untuk sama-sama, semoga Allah SWT sentiasa memberkati ya negara kita Brunei Darussalam, sentiasa diberikan keamanan

0: ya keberkatan dan anugerahkan kesihatan, kesejahteraan kepada kebahagiaan yang maha mulia, ya Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seluruh rakyatnya. Dan insyaAllah bacaan tazkir akan dapat kita peringatkan sedikit masa lagi, dan sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan fardu Jumaat akan berkumandang tepat jam 12.45 tengah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, insyaallah suran azan akan berkumandang sedikit masa lagi dan khutbah Jumaat ya pada hari ini membawakan satu tajuk, itu teguh dalam tanggungjawab amanah dalam berkhidmat. Jadi marilah kita sama-sama nanti ambil kesempatan ini untuk kita sama-sama menenangkan hati kita, memperbanyakkan lagi zikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baiklah, para pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar lagi azan sembahyang fardu Jumaat akan berkumandang.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أهدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وأبعث المقام المحمود الذي وأته إنك لا تحلق الميعاد رب اغفر لي ولوالدي ورحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Ya, demikianlah tadi kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, seruan azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu Jumaat untuk hari ini 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Mei 2026 Masihi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dikongsikan dan gambaran suasana pada ketika ini di Masjid Jami' Asriyah Sinar Bolkiah. Ya, para jemaah sudah pun sama-sama memenuhi ruang-ruang sembahyang dengan kehadiran para jemaah. Dan ini adalah dengan niat yang satu, iaitu tujuan yang sama untuk sama-sama menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan untuk mencari keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya para jemaah yang datang awal sangat selari dengan pesanan Rasulullah, iaitu tentang kelebihan bersegera hadir ke masjid pada hari Jumaat, kerana setiap langkah yang dihayati dengan keikhlasan akan menggandakan lagi pahala, menghapuskan dosa-dosa kecil serta mengangkat martabat keimanan seseorang. Ya, di samping itu juga, ya, begitu besar nilai dan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang bersegera menuju rumahnya untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Jadi kehadiran awal para jemaah hari ini bukan sahaja menunjukkan disiplin dan komitmen, bahkan merupakan tanda keimanan yang hidup dalam diri mereka.

حي على الصلاة. حي

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. جماعه yang dirahmati Allah, bertakwalah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala serta beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Artinya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan dan kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap insan pasti akan berdepan dengan ujian dan dugaan. Demikianlah sunnatullah, yaitu peraturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dalam kehidupan manusia. Sebagai umat Islam, kita dididik agar menerima ujian dan dugaan itu dengan penuh kesabaran, di samping terus teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan berarti lemah atau menyerah kalah. Bahkan sabar ialah kekuatan jiwa yang menjadikan seseorang itu tetap teguh di atas kebenaran. Sesungguhnya musibah yang datang dalam pelbagai bentuk seperti kemalangan, banjir, tanah runtuh, kemarau, kebakaran dan seumpamanya bukanlah sekadar bencana atau malapetaka semata-mata. Dalam pandangan Islam, musibah boleh menjadi ujian, peringatan, penghapus dosa dan juga rahmat yang mengandungi hikmah di sebaliknya. Pada keadaan tertentu, musibah juga boleh menjadi teguran terhadap kelalaian manusia. Oleh itu, setiap musibah hendaklah dihadapi dengan penuh keimanan, kesabaran dan muhasabah agar kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya serta terus berusaha memperbaiki kehidupan dalam keadaan susah maupun senang. Apabila berlaku musibah berupa kecemasan yang terkadang sukar untuk ditangani, jabatan bomba dan penyelamat memainkan peranan yang amat penting. Tugas utama mereka bukan sekadar memadam kebakaran, bahkan membantu dan menyelamatkan nyawa serta mendidik masyarakat tentang langkah keselamatan, menyiasat punca kejadian serta merancang tindakan awal bagi pencegahan bencana. Sesungguhnya para anggota bomba adalah wira barisan hadapan yang cekal dan tabah, sentiasa bersedia dalam pelbagai situasi kecemasan, termasuk bencana alam, kemalangan jalan raya dan operasi menyelamat yang menuntut keberanian, kesabaran dan pengorbanan yang tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Ahli jemaat yang dirahmati Allah, agama Islam menjadikan akhlak mulia sebagai asas penting dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam melaksanakan tugas, memikul tanggungjawab dan menjalankan pekerjaan. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Maksudnya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan bersikap buruk. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya umat Islam dididik agar sentiasa mengamalkan sifat-sifat terpuji seperti jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam menghadapi cabaran dan amanah dalam setiap tanggungjawab yang dipegang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang diberikan amanah untuk berkhidmat dalam bidang keselamatan dan melindungi nyawa seperti anggota jabatan bomba dan penyelamat. Setiap tindakan, sama ada ketika memadam kebakaran, menyelamatkan nyawa atau melindungi harta benda, semuanya adalah amanah yang bukan hanya memberi kesan di dunia, malah akan diperhitungkan.

diagungkan di akhirat kelak. Maka laksanakanlah setiap kerja dan tugasan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah mencapai usia penubuhannya yang ke-66 pada tahun ini. Pencapaian ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan lambang kepada perjalanan panjang yang syarat dengan pengorbanan dan perjuangan. Ia mencerminkan ketabahan jiwa, kesungguhan yang tidak pernah luntur, serta keikhlasan seluruh warganya dalam menunaikan amanah, yaitu menjaga keselamatan nyawa, harta benda, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh negara. Selama lebih 6 dekad, jabatan ini telah menjadi antara tonggak utama dalam memastikan masyarakat hidup dalam keadaan selamat, bersedia dan berdaya tahan menghadapi pelbagai bentuk bencana dan kecemasan. Semua kejayaan ini tidak mungkin dapat diraih tanpa semangat kerja berpasukan, dedikasi yang tinggi, serta nilai amanah yang sentiasa dipelihara dan diamalkan oleh para anggota di setiap peringkat. Bagi menzahirkan rasa penghargaan atas sumbangan dan pengorbanan besar warga Jabatan Bomba dan Penyelamat, marilah kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat, daripada barisan hadapan hingga ke peringkat pengurusan, serta kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah dan keikhlasan. Semoga setiap langkah dan usaha kita sentiasa berada dalam limpahan rahmat, bimbingan serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 27. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Barakallahu lana fil Qur'anil azim, wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwa sami'ul alim. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة

قل الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Ya, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang sudah pun pukul 1.27 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan selamat tengah hari Jumaat. Di ruangan Serambi Petang, kembali kita ke udara menemani audio sehingga ke pukul 5 petang ini nanti di pertemuan kita hari ini Jumaat 20 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 8 Mei 2026. Masihi.

Ya, masih Dana sedang mendengarkan lagu-lagu dengan irama dakwah. Dana juga berunsur nasihat ke udara menemui Auda sehingga ke pukul 2 petang, 1.45 minit tengah hari kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita perdana. Terima kasih kepada Auda pendengar yang masih lagi terus setia ke udara bersama. Ruangan Serambi Petang terus menemani Auda di National FM. Kita bersua di ruang waktu yang masih ada di samping lagu-lagu ke udara. Informasi semasa juga tidak dilupa, menyebar informasi menjana inspirasi. Itulah visi dan misi utama kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen Negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Li Ming Hung Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan mengalu-alukan kerjasama erat bagi mengukuhkan persahabatan dan hubungan muhibah antara kedua-dua buah negara yang terus mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat. Dalam titah, baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara baginda ke Vietnam tahun lalu serta perbincangan yang produktif bersama Tuan Yang Terutama Tô Lâm, Presiden Vietnam ketika beliau menjawat jawatan Setiausaha Agung Parti Komunis dalam memajukan perkongsian komprehensif. Baginda bertitah bahawa adalah penting bagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dalam menyokong antara satu sama lain serta memelihara keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah negara. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Vietnam selaku rakan kongsi tenaga yang utama atas usaha sama yang telah dilaksanakan dan menyambut baik hasrat Vietnam untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam sektor minyak dan gas serta mengalu-alukan lebih banyak hubungan antara perniagaan dalam industri agri makanan ke arah mencapai sasaran perdagangan baharu sebanyak $1 bilion menjelang tahun 2030. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, baginda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Negara Brunei Darussalam juga akan terus menyokong Myanmar dalam melaksanakan 5-point consensus yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Akhir sekali, baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi APEC pada tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas BIM IAGA yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Sibu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian bekalan dan sistem makanan. BIM IAGA mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serantau dan security makanan. Oleh itu, baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau, khususnya dalam bidang makanan, tenaga, kesaling hubungan dan logistik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan, termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui perluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar. Sehubungan itu, baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan BIM IAGA sebagai sumber barangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan BIM IAGA 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East ASEAN Growth Area BIM IAGA 2026 telah diluluskan. Malam tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, dan isteri First Lady Luis Aranita Marcos yang berlangsung di Cory Cove, Shangri-La Mactan Resort, Cebu. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan isteri. Turut hadir pada majlis santap tersebut ialah para pemimpin ASEAN lain yang berada di Cebu bagi menghadiri sidang kemunca ASEAN ke-48 pada hari ini.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Rombongan keempat dan terakhir bakal jemaah haji negara selamat tiba di Madinah Al-Munawarah. Penerbangan yang membawa 240 bakal jemaah haji negara itu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad pada kira-kira pukul 4.59 petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama

I bin Haji Khairul Arifin dan diiringi oleh jurulatihnya Yunis Amuta. Mereka akan bertanding dalam acara 1500 meter dan 800 meter. Pertandingan adalah sebagai platform penting bagi persiapan untuk Sukan SEA 2027 di Malaysia. Akhir sekali dalam aksi timbal balik seperti akhir bola sepak Liga Eropa pagi tadi, Aston Villa mara ke finals lepas mengalahkan Nottingham Forest dengan 4-0 sekaligus menang aggregate 4-1. Dalam perlawanan akhir, Aston Villa akan berentap dengan AC Freiburg yang juga mara setelah menang aggregate 4-3 ke atas SC Braga.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 3 petang nanti.

0: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.
1: Ya, sudah pun 25 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Selamat petang diucapkan kepada audio pendengar yang baru saja menemani kami ke udara. Ruangan Serambi Petang terus menemani audio di National FM, sentiasa bersama Biskita selepas kita berehat seketika mengikuti siaran berita. Kini kita kembali semula dengan variasi perkongsian dan juga pengisian di Briga, dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira peringkat usia dan di mana juga audio berada. Harapan kami semoga audio akan tetap terus setia menemani kami sehingga ke akhirnya. Di pertemuan kita hari ini, Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 8 Mei 2026 Masihi. Menerusi ruangan Serambi Petang, Auda akan dapat mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival, membangkit nostalgia, menggamit memori silam bersama sehingga ke pukul 5 petang ini nanti menemani Auda.

Ya, kita teruskan lagi rancangan kita di petang Jumaat ini dengan Majalah Ugama Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Al-Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam dan disediakan untuk siaran oleh Fidelia Zuraini.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Selawat dan doa keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabat baginda semuanya. Sebelum kita ke segmen pertama dalam rancangan ini, apa kata dengarkan dulu nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Talib ini. Kehidupan itu cuma dua hari. Satu hari berpihak kepadamu dan satu hari melawanmu. Maka pada ketika ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan terburu-buru. Dan pada ketika ia melawanmu, bersabarlah. Kerana keduanya adalah ujian bagimu. Ya Auda, bagi memulakan rancangan ini, kami hidangkan Auda dengan segmen Mutiara Sabda, iaitu berkenaan dengan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang empat pertanyaan yang mesti dijawab pada hari kiamat kelak. Daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bergerak kedua-dua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, sehingga terlebih dahulu dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia memperolehinya, dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya, yakni di

digunakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasanya sukar sekali pertanyaan tersebut untuk dijawab. Namun pada hari itu, segala pertanyaan itu mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Sekiranya mulut cuba berdusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguncinya dan membiarkan anggota badan yang lain pula untuk berkata-kata. Maka kaki, tangan dan seluruh anggota badan akan berkata-kata dengan benar untuk mengakui segala perkara yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia dahulu. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Pada hari itu kami mengunci mulut mereka dan tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Maka sudahkah kita menghitung diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak? Kalau sudah, teruskan dan bersyukurlah. Kalau belum, lakukanlah demikian sebelum terlambat. Ya Auda, rancangan ini akan diteruskan lagi dengan ruangan Asbabun Nuzul. Kali ini akan merungkaikan sebab-sebab turunnya ayat ke-16 dari surah Al-Hadid. Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, Sufyan menceritakan kepada kami daripada Al-A'mash yang berkata, setelah para sahabat tinggal beberapa lama di Madinah dan mereka mulai mendapatkan penghidupan yang mulai sejahtera setelah sebelumnya hidup miskin dan susah, mereka pun mulai kurang semangatnya dalam melaksanakan beberapa amalan yang sebelumnya secara rutin mereka laksanakan. Setelah itu, turunlah ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Alam ya'ni lilladzina amanu أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah sampai masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dengan mengingat Allah dan mengingat kebenaran yang turun kepada mereka, yakni Al-Quran. Dan janganlah mereka bersikap seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, setelah berlalu masa yang panjang ke atas mereka sehingga hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang fasik. Bagi melengkapkan rancangan ini, kita tampilkan pula sudut halaqah ibadah yang akan menjelaskan berkenaan takbir intiqalat. Jenis-jenis takbir dalam Islam, khususnya sewaktu dalam sembahyang, ada dua jenis, iaitu takbiratul ihram, yakni pembuka, dan takbir intiqalat, yakni perpindahan rukun. Takbir intiqalat ialah takbir yang diucapkan ketika perpindahan antara rukun disunatkan untuk menyebut Allahu Akbar. Jumhur ulama bersepakat bahawa takbir al-intiqalat adalah sunat. Dalil yang dipegang oleh mereka ialah hadis berkaitan seorang yang melakukan kesalahan dalam sembahyangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya perkara-perkara yang wajib di dalamnya, dan antaranya adalah takbiratul ihram, manakala takbir al-intiqalat tidak termasuk daripadanya. Di antaranya hadis daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan sembahyang
baginda akan bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan Sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang rusuknya dari rukuk. Kemudian baginda membaca dalam keadaan berdiri, Rabbana walakal hamd. Kemudian baginda bertakbir ketika turun sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir ketika sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian melakukannya seperti itu dalam sembahyang semuanya hingga menyelesaikannya. Dan bertakbir ketika berdiri daripada rakaat kedua setelah duduk. Hadis riwayat Muslim. Hadis berkenaan mengandungi penetapan bahawa takbir dalam setiap perbuatan turun dan naik dalam sembahyang melainkan ketika bangun dari rukuk, kerana ketika itu baginda mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Selain itu, menurut Imam An-Nawawi, takbiratul ihram hukumnya adalah wajib, manakala takbir selainnya pula adalah sunat. Jika ditinggalkan, sembahyangnya masih lagi dianggap sah, tetapi dia telah terlepas daripada mendapat ganjaran dan kelebihannya. Pendapat yang menyatakan hukumnya adalah sunat merupakan pendapat keseluruhan ulama kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahawa semua takbir hukumnya adalah wajib. Syekh Abdullah Al-Bassam berkata, para ulama bersepakat mengenai pensyariatan takbir intiqalat ketika berpindah antara rukun-rukun dalam sembahyang, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkannya dan mengajarkan kepada umatnya. Apabila kamu mengucapkan takbir, maka hendaklah kamu semua mengucapkan takbir juga. Ya Auda, segmen seterusnya yang akan kami tampilkan ialah segmen Siri Kandi Islam yang bernama Ummu Kajjah, wanita pertama yang mendapat harta warisan di dalam Islam. Ummu Kajjah adalah wanita Madinah yang menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama suaminya Sa'ad bin Ar-Rabi'. Menjelang perang Uhud, suami Ummu Kajjah turut serta di dalam peperangan tersebut. Begitu juga dengan Ummu Kajjah. Beliau mempersiapkan segala kelengkapan perang untuk suaminya. Dia juga mempersiapkan air minum dan kain-kain untuk membalut luka-luka para pejuang Islam. Di dalam peperangan itu, pasukan tentera Islam tewas. Kekalahan tersebut berpunca daripada kelalaian pasukan pemanah yang mengabaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak berganjak dari tempat mereka. Akibatnya, ramai pahlawan Islam yang syahid, antaranya ialah suami Ummu Kajjah. Setelah menjadi janda, Ummu Kajjah terpaksa menyara sendiri anak-anaknya. Mereka hidup di dalam keadaan daif. Ini kerana harta peninggalan suaminya telah dikuasai oleh saudara-saudara suaminya kerana mereka masih berpegang dengan adat jahiliyah. Ramai yang bersimpati dengan nasib Ummu Kajjah. Mereka cuba memujuk agar harta pusaka suaminya itu dikembalikan. Namun, usaha mereka gagal kerana saudara-saudara suaminya tetap dengan pendirian mereka. Dengan hati luka, Ummu Kajjah bersama anak-anaknya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan masalah yang dialaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya. Tidak lama kemudian,
turun wahyu Allah sebagaimana yang termaktub.

di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang terjemahannya, Allah memerintahkan kamu dalam hal pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Bahagian bagi seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan sahaja lebih dari dua orang, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika seorang anak perempuan sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh daripada harta itu. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saudara-saudara suami Ummu Kajjah, berikanlah kepada anak-anak itu 2/3 dan untuk ibu mereka 1/8 dan bakinya untuk kamu. Peristiwa ini merupakan penetapan dan pelaksanaan hukum pusaka yang pertama di dalam Islam. Ummu Kajjah bersama anak-anaknya merupakan individu pertama yang bertuah yang dilindungi dengan hukum yang adil. Ruangan secantik nama seindah makna adalah segmen terakhir bagi program ini. Seperti mana pada lazimnya, segmen ini akan mengongsikan dua pilihan nama, iaitu nama lelaki dan nama perempuan. Dimulakan dengan nama lelaki, Ishraf Shauqi. Ishraf Shauqi. Ishraf artinya ketinggian, pengawasan, pengganti. Shauqi artinya kerinduanku. Ishraf Shauqi. Ishraf Shauqi. Dan seterusnya nama perempuan pula, Izwah Bashirah. Izwah Bashirah. Izwah artinya kesabaran. Bashirah artinya penyampai berita gembira. Izwah Bashirah. Izwah Bashirah. Semoga perkongsian kali ini dapat memberi manfaat, membantu menambah ilmu auda dan menjadi panduan berguna. Ia diharapkan dapat meningkatkan kefahaman, memberi inspirasi serta menjadi satu bentuk kebaikan atau sedekah jariah kepada semua. Sebelum kami akhiri program ini, dengarkan dulu kata-kata hikmah dari Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Perbanyakkanlah mengingat Allah, kerana itu adalah ubat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, kerana itu adalah penyakit. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna

Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 2.39 petang waktu negara Brunei Darussalam. Selamat menikmati hari Jumaat dengan beristirahat. Jika sebelum ini banyak waktu diluangkan di pejabat, jadi di hari inilah masanya untuk kita melepaskan penat. Sambil-sambil Auda beristirahat, National FM merupakan pilihan yang tepat menemani Auda di segenap tempat tanpa mengira waktu dan juga saat. Dan mungkin juga dari antara Auda yang sudah pun berada di pejabat meneruskan lagi tugas-tugas Auda di sebelah petang ini, selamat bertugas diucapkan. Sambil-sambil Auda bertugas, teruskan kesetiaan Auda untuk mendengarkan kami di National FM. Dan tidak kurang juga ada di antara Auda yang mungkin mempunyai perancangan untuk bepergian di sebelah petang ini dan sudah setentunya ingin mengetahui bagaimana agaknya keadaan cuaca di luar sana. Kita kongsikan dulu ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hinggalah ke tengah malam ini nanti, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintas di beberapa kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang dan dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu malam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius manakala suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok berawan dengan hujan sekali-sekala berlaku di beberapa kawasan pada waktu subuh. Seterusnya kita tinjau pula keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN di mana Bandar Seri Begawan dan Bangkok hujan berpetir, Hanoi ribut petir, Hong Kong hujan, Jakarta berawan, Kota Kinabalu ribut petir, Kuala Lumpur hujan, Kuching dan Manila ribut petir, Phnom Penh sebahagian berawan, Singapura ribut petir, Taipei hujan, Vientiane hujan berpetir dan Yangon hujan. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di pusat ramalan cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: tanggungjawab, hormat menghormati serta sikap pemedulian. Kejayaan sesebuah keluarga pula tidak terbatas kepada pencapaian material semata-mata, bahkan turut meliputi aspek kebahagiaan, keharmonian, akhlak dan kesejahteraan rohani. Perkara tersebut antara intipati Tazkirah Subuh, program Masjidku Makmur Negara Berkat yang berlangsung awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Tazkirah Subuh bertajuk Nilai-Nilai Teras Kekeluargaan Brunei, Satu Harapan disampaikan oleh Awang Abdul Mu'id bin Haril, Pegawai Ugama, Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Jabatan Hal Ehwal Syariah. Program diungkayahkan antara lain mengajak umat Islam di negara ini agar memakmurkan masjid melalui amalan beribadah secara berjemaah, pengajian ilmu dan pelaksanaan aktiviti keagamaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk berita dunia akan dapat diikuti siarannya pada pukul 4 petang nanti.

0: Ya, ruangan Serambi Petang terus menemani Auda di National FM masih lagi ke udara sehingga ke pukul 5 petang ini menemani Auda. Harapan kami semoga Auda akan tetap terus setia menemani kami sehingga ke akhirnya di pertemuan kita hari ini Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 8 Mei 2026 Masihi. Untuk seketika, kita dengarkan bersama Kunci Kata.
1: Kunci Kata, Cahaya Iman. Mengukir kasih belayan indah, indah berjamba bunga di taman. Indah semerbak harumnya akidah, tiada lapuk ditelan zaman. Dalam merenung aku bertanya, mengisi waktu tidak bersenda. Kelak hidup di alam maya, badan hancur mendapat siksa. Cahaya iman itu terpancar melalui hati yang tulus dan ikhlas. Impak dari keikhlasan itu pula akan melahirkan akhlak dan kepribadian yang tinggi dan terpuji. Kepribadian yang baik adalah kehendak yang hakiki. Sesungguhnya di dalam sujud terdapat hakikat yang apabila cahayanya turun pada hati seseorang hamba, maka hati tersebut akan sujud selama-lamanya dan tidak akan bangkit dari sujudnya. Ya Allah Azza wa Jalla, mohon ampunkan segala dosa. Jauhkan dari mara bahaya, cahaya keimanan janganlah sirna. Padamu yang hak hamba meminta, keridaanmu tetap di hati. Sampai nanti menutup mata, cahaya iman tetap berseri. Orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah, Allah akan memenuhi hatinya dengan rahmat di setiap waktu. Sekian kunci kata, merungkai maksud menutup bicara. Salam hormat. Semoga berjumpa lagi.

0: Baiklah, dan untuk seterusnya kita ikuti bersama intisari khutbah Jumaat Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Al-Ahwal Agama Negara Brunei Darussalam dan disediakan untuk siaran oleh Haji Muhammad Naqiuddin bin Haji Ismail.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita lagi dalam rancangan intisari khutbah Jumaat bagi keluarannya kali ini. Seperti lazimnya, kita telah mendengarkan isi kandungan khutbah Jumaat telah dibacakan di mimbar-mimbar masjid dan surau seluruh negara pada tengah hari tadi, yang mana isi kandungan khutbah berkenaan telah menyentuh tentang teguh dalam tanggungjawab, amanah dalam berkhidmat. Untuk tidak membuang masa, dipersilakan Yang Mulia Ustaz Muhammad Safwan bin Muhammad Sufian, penceramah dari Pusat Dakwah Islamiah, untuk menghuraikan dan menjelaskan dengan lebih lanjut berhubung dengan isi kandungan khutbah berkenaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul

0: عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Taala, kita ni bertemu lagi di dalam rancangan intisari khutbah, yang mana pada kali ini tajuk yang akan dibawakan adalah teguh dalam tanggungjawab, amanah dalam berkhidmat. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan ini setiap manusia pasti akan diuji. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Tafsirannya, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian ini bukan semata-mata musibah, tapi boleh jadi ia adalah sebagai peringatan daripada Allah, sebagai penghapus dosa, dan juga sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sebab itulah kita ni mestilah menghadapi di setiap ujian itu dengan keimanan, kesabaran dan sentiasa bermuhasabah diri. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, musibah seperti kebakaran, banjir, tanah runtuh dan kemalangan bukanlah sekadar bencana. Akan tetapi, ia adalah ujian yang menuntut kita ni untuk kembali kepada Allah. Dalam pada itu, apabila berlakunya musibah seperti yang disebutkan tadi, ada golongan yang memainkan peranan penting. Contohnya seperti anggota bomba dan penyelamat. Mereka anitah yang akan berperanan untuk menyelamatkan nyawa, melindungi harta benda dan menjalani tugas dan melaksanakan tanggungjawab meskipun dalam keadaan yang bahaya. Dan mereka-mereka anilah juga dikatakan sebagai wira barisan hadapan yang menunjukkan keberanian, kesabaran dan pengorbanan. Dalam pada itu, terdapat aspek penting yang perlu diambil perhatian, yaitu berkaitan dengan akhlak dan amanah. Islam sangat menekankan akhlak mulia dalam setiap urusan, yaitu berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi yang sabdanya, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa inna allaha layabghidul fahishal badhi'a. Mafhumnya, tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan buruk. Adapun antara sifat-sifat yang kita ni perlu tanam dalam diri kita ni sebenarnya ialah jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam ujian, dan akhir sekali amanah dalam tanggungjawab. Di setiap pekerjaan yang dibuat dengan amanah bukan sahaja memberi kesan di dunia, bahkan akan dihitung di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Jabatan Bomba dan Penyelamat sudah mencapai usia penubuhannya yang panjang, penuh dengan pengalaman, pengorbanan dan jasa. Ani mengajar kita ni bahawa kejayaan memerlukan kesungguhan, manakala amanah itu pula adalah sesuatu yang perlu dijaga. Dan pentingnya dalam sebuah organisasi itu memiliki semangat kerja berpasukan. Jadi untuk akhirnya, marilah kita ni sama-sama berdoa agar kita ni diberikan kekuatan menjalankan amanah, sentiasa ikhlas dalam berkhidmat, serta dilindungi oleh Allah dalam setiap tugasan yang dilaksanakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Tafsirannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui. Melalui ayat tersebut, jelas bahwa ia adalah sebagai larangan untuk kita ni tidak melanggar amanah dalam melakukan apa sahaja tugasan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Jadi dengan itu, sekian sahaja penerangan bagi intisari khutbah untuk siri kali ini. Semoga semua yang disampaikan bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Sampai berjumpa lagi di siri akan datang. Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Ustaz atas penjelasan dan huraian tadi. Alhamdulillah Auda. Demikianlah tadi huraian dan penjelasan yang lebih jelas mengenai dengan isi khutbah kita pada hari ini. Maka dengan intisari khutbah Jumat itu tadi, sekian sahaja untuk keluarannya pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
0: Tafsirnya, dan perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka kerana mencari keredaan Allah dan kerana keyakinan yang teguh dari jiwa mereka, samalah seperti sebuah kebun di tanah tinggi yang subur, yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda, yakni banyaknya. Jika sekiranya ia tidak ditimpa hujan yang lebat, maka dengan hujan, renyai-renyai pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 265.

0: Eh, Wang, masa awak tu dah ni, biar tak tadi sembahyang dulu.
1: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga tadi sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya

0: dari waktunya, dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
1: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
2: Dengarkan National Anthem.
3: Ya, selamat menunaikan sembahyang fardu asar kepada audiens muslimin dan muslimat yang berada di tanah air. Waktu asar bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong pada hari ini akan berakhir pada pukul 6.25 minit petang, diikuti dengan kawasan daerah Tutong pada pukul 6.26 minit petang. Sementara itu pula bagi kawasan daerah Plaid, waktu asar pada hari ini akan berakhir pada pukul 6.28 minit petang. Empat petang nanti kita akan sama-sama dapat mengikuti tajuk berita dunia, dan selepas itu ada banyak lagi rancangan yang bakal ke udara menemui Auda. Teruskan kesian Auda untuk menemani kami di National FM.

0: Eh, bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Eh, tenang-tenang siang kawasan na tu. Eh, kita ni ambil jalan pintasan ni, bang.
0: Eh, bang, bukan di tempat U-turn sekatis kaki kita ni.
1: Eh, dah dapat apa tu?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk Berita Dunia. Malaysia terus mengekalkan dialog politik mampan bersama Rusia. ASEAN perlu memperkukuh penyelarasan krisis dalam menangani kecemasan akibat kesan konflik di Timur Tengah. Pemimpin Thailand dan Kemboja bersetuju untuk melaksanakan langkah-langkah membina kepercayaan bagi memajukan gencatan senjata. Pertubuhan Maritim Antarabangsa PBB melaporkan kira-kira 1,500 kapal bersama kru masih terkandas di Selat Hormuz. Pertubuhan Kesihatan Sedunia memberi amaran lebih banyak kes hantavirus mungkin muncul selepas 3 lagi penumpang kapal persiaran maut. China bersedia mengukuhkan pertukaran dan kerjasama dengan Amerika Syarikat dalam semua bidang. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit di negeri Bihar Timur India selepas memakan makanan percuma di sekolah. Dan akhir sekali, agensi kerja dan bantuan PBB bagi pelarian Palestin memberi amaran mengenai penyebaran jangkitan penyakit kulit di Semenanjung Gaza. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti siarannya pada pukul 5.30 petang nanti.

Ikhlas dan sabar adalah antara kunci penting dalam mengamalkan nasihat menasihati sesama ahli keluarga. Berusaha

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Ya, sudah pun 4.11 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih di atas perhatian dan kesetiaan anda kerana masih lagi terus meluangkan masa mendengarkan kami di waktu ini. Ruangan Serambi Petang terus ke udara menemani di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi dari seawal pagi sehinggalah ke dini hari. Harapan kami semoga kesetiaan anda tetap terpatri menjadikan kami sebagai teman anda setiap hari. Di pertemuan kita hari ini, Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 8 Mei 2026 Masihi. Ya, masih lagi mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival, membangkit nostalgia menggamit memori silam bersama. Di samping lagu-lagu dikeudarakan, kami juga akan menyelitkan beberapa informasi semasa yang mungkin ada kaitannya dengan diri Auda bertepatan dengan misi dan juga matlamat National FM sebagai penyebar informasi menjana inspirasi.

Semasa berada hiking, mendaki bukit, pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau merendah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan. Tips keselamatan ini dibawakan oleh National

Ya, sudah pun 4:18 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin ada di antara awda yang sedang berada di luar rumah pada waktu ini meneruskan lagi aktiviti petang dengan beriadah ataupun melakukan aktiviti-aktiviti latihan jasmani seperti berjoging, berjalan kaki ataupun berbasikal. Jadi pastikan ya, bukan hanya keadaan keselamatan yang diambil kira, awda juga mementingkan berkenaan dengan keadaan cuaca ya, di mana keadaan cuaca sejak kebelakangan ini cuaca agak panas, jadi pastikan ya kita melakukan aktiviti mengikut kesesuaian dan juga keselesaan kita. Dan selain daripada itu, faktor keselamatan juga harus diambil kira, lebih-lebih lagi bagi mereka yang melakukan aktiviti berjoging, berjalan kaki ataupun berbasikal. Pastikan laluan yang awda lalui adalah selamat untuk dilintasi. Dan apapun yang awda lakukan, pasti kan kita sentiasa berwaspada dan sentiasa menjaga keselamatan kita.

0: Dah penik kun, kipas angin lagi nda betutup. Mun bawa orang di bilik Ani, nda jokan halnya. Ani nda borong. Nada kan pandai berjimat seorang Ani makaya pilih tadi.
1: Amalan berjimat cermat, penggunaan tenaga elektrik adalah langkah yang baik dan bijak.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Meneruskan lagi rancangan kita berikutnya di petang Jumaat ini, kita ikuti bersama Ruang Al-Quran 923 terbitan Haji Muhammad Naqiyuddin bin Haji Ismail.
0: Ruang Al-Quran 923 berkata Hasan Al-Banna, Al-Quranul Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya. Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Kandungannya menekankan akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, ibrah, hukum. Tidak terkecuali fakta ilmuan, saintifik dunia. Ruang Al-Quran 923.
2: Gol. Sikit lagi kan gol. Kacau referee ni.
3: Bel. Oh Bel. Kawan ni. Tengah-tengah tamen gimana ni? Indah lagi lama exam.
2: Bang. Kenapa-apa tu? Esok exam baru ku belajar.
3: Mana boleh cuma tu Bil. Ya kita ni walaupun exam sudah pun dah lama, mesti juga kita ni buat preparation, persediaan awal. Mana boleh cuma ni main game nanti pulang.
2: Okay lah, sekarang tak habis main game aku belajar bang.
3: Ibanar tak.

0: Bang, aku lapar ya. Ya tah, kalau aku lapar ini, aku dapat belajar.
1: Ih, lapar. Tadi main game, ini lapar dia lagi. Macam-macam alasannya anak ini. Bah, metah, tanya makan dulu. Tapi janji ya, lepas ini mesti kau belajar.
0: Tapi kan bang, aku ini gak ada duit.
1: Ih, benar. Bah, dapat. Aku belanja kalian ini. Mari tah. Yang penting, lepas makan, kau belajar.
0: Oke bang, aku janji. Lepas makan, aku main game, aku belajar.
1: Kan main game lagi? Ne boleh. Kalau indah, cancel tadi makan. Habis makan ini, kau belajar.
0: Oke bang. Lepas makan, aku janji. Belajar dulu, setelah baru main game.
1: Bah, bolehlah.
0: Yes, Bang Arif belanja makan. Mesti tempat mahal ni.
1: Nada. Nada tempat mahal ni, Bel. Tadi makan di gerai saja.
0: Alah.
1: Bah, Bel, mau dia tah?
0: Okay, bang. Aku mau nasi goreng sama minum minum air sajalah.
1: Air? Jaga kesihatan soalnya anak ni.
0: Mestilah.
1: Kalau cuma tu, Bel, aku mau nasi ayam penyet, minuman lemon tea panas.
0: Fuh, mantap.
1: Bah, itu saja. Nah, ambil ni makanlah. Rezekimu sudah ni.
0: Bang, kenapa bang bagi kucing itu makan? Pandai kan tu yang makan ayam. Kan makanan itu abang punya.
1: Ih, tidak apa-apa, Bel. Nah, ini kira sedekah ni, arah kucing ini. Kan kucing ini pun makhluk Allah juga. Nah, pasal kita ini bagi makanan, mesti dia makan juga. Kira untuk hidup dia orang juga. Kadang, Bel, kalau kan tahu, binatang ini,

0: boleh mendoakan kita nih Jua.
1: Iya tak bang? Baru ku tahu wah. Bang teteh ayam abang tu kubagi.
0: Kau bukan kucing. Kalau kucing baru ku bagi.
1: Iya bang ini. Bang. Sambil-sambil makanan ni kan. Teku duhung tu Jua. Ada binatang sini ni kan bang? Aku kan bertanya wah satu soalan. Dalam Al-Quran kan, adakah Allah menyebutkan pasal haiwan ini?
0: Wani Bel, asal jumpa kau, mesti ada soalan. Asal ada soalan, mesti jumpa kau. Tapi Bella, kalau diikutkanlah soalanmu ini, sepatutnya memang adalah nama jua Al-Quran, Bel. Semua memang terkandung, tercatat, Allah tulis dalam Al-Quran. Tapi Bel, yang ku tahu kan, ada satu surah ini, nama surahnya Surah Al-Fil. Ya kalau ikut maknanya gajah pulang. Tapi dalam surah itu ada juga menceritakan pasal burung-burung ababil.
1: Wish. Amazing.
0: Bah, udah Bel, udah. Makan dulu, makan.
2: Assalamualaikum.
1: Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Arif, Nabil. Ustaz tadi sebenarnya dari tadi memperhatikan kamu dari belakang ini. Sedangkan Ustaz kamu bercerita pasal haiwan.
0: Pasar ke saat suara kami?
1: Tak dengar kami bercerita.
2: Nda pulang pasar, terdengar saja.
0: Oh, ni Ustaz. Nabila bertanya arahku Ustaz. Adakah indahnya dalam Al-Quran ini ayat-ayat yang mengandungi pasal yang menceritakan pasal haiwan? Yang kutekanang surah Al-Fil pelangganya. Tapi mungkin Ustaz lagi tahulah apa yang
2: disebutkan. Surah Al-Fil lah pulang tu mengenai dengan peristiwa bergajah tu kan?
0: Nur Ustaz.
1: Ustaz, boleh cerita? Jam siok saja.
2: Boleh. Kan kalau kamu ada belajar dulu kan tentera bergajah kan? Ada seorang raja akan menghancurkan ya iri hati bah. Ia akan menghancurkan Kaabah. Sebab dia melihat Kaabah tu, kota Makkah tu lebih maju daripada bandarnya, daripada kerajaannya. Jadi ia akan menghancurkanlah, dihantarnya tentara bergajah dan dihancurkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala burung ababil, lalu dihancurkan tentara bergajah itu. Itu yang termaktub di dalam surah Al-Fil itu. Itulah cerita secara ringkaslah surah Al-Fil itu.
1: Cuma itu sepanjang ceritanya Ustaz.
0: Cuma siok juga setelah cerita pasal binatangannya, haiwan ini. Ada lagi ke Ustaz?
2: Banyak sebenarnya Arif. Kalau Ustaz kan sambung sedikit lah, boleh lah.
0: Boleh Ustaz.
2: Okay, dalam Al-Quran ni, ingat tu kitab Al-Quran ni bukannya buku pasal haiwan, bukan. Tapi kitab hidayah. Dalam Al-Quran, Allah sebut, sungguhnya Allah tidak segan, tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau apa yang lebih kecil daripadanya. Kalau tadi gajah, ni nyamuk. Tadi besar. Okay, haiwan besar. Ni haiwan kecil, nyamuk. Atau apa? Kata Allah, Allah tidak segan untuk menyebut perumpamaan seekor nyamuk. Kalau tadi lihat, nyamuk kan macam damit saja kan, macam tak ada apa-apa. Tani ampas macam mana pun sudah ia mati. Tapi kata Allah apa? Lihat nyamuk itu, kata Allah. Aku yang mencipta, kata Allah. Rupanya sains moden melihat, ada mengkaji bahawa nyamuk ini boleh sayapnya tu bergerak dalam satu saat berapa nak? 600 kali. Saat.
0: Laju tu.
2: Hebat ah.
0: Masyaallah.
2: Kemudian dalam badannya yang kecil itu, jarumnya yang menghisap batu terdiri daripada 6 bilah jarum. 6. Kalau satu pun sudah susah ah. Ini 6. Kemudian yang siok ni. Nyamuk ni ia boleh mengesan, ia boleh scan manusia dari jarak 30 meter.
1: 30?
2: 30 meter. Bukan semeter, bukan 2 meter, tapi 30 meter. Ia ada kira sensor lah ni. Ia boleh mencium

0: badan punya haba, dia boleh mencium asid daripada kulit manusia. Itu hebatnya nyamuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak usulnya macam
1: damit.
0: Macam damit, macam dah penting. Tidak, tapi Allah cakap, Allah hendak malu untuk membuat perumpamaan seperti nyamuk. Rupanya memang hebat. Subhanallah.
1: Masya-Allah.
0: Itulah sebab sedikit pasal haiwan di dalam Al-Quran ini.
1: Wow. Best cerita Ustaz Tate.
2: Amazing. Ada lagi Ustaz?
0: Ada lagi. Tapi insya-Allah nanti kita sambung ah. Tani makan dulu.
2: Ustaz, siapa belanja?
0: Apa? Mengudah tah?
1: Yes.
0: Tapi usin Ustaz RM10 saja.
1: Masya Allah.
3: Ruang Al-Quran 923.

0: فخلقت. صدق الله العظيم.
1: Maksudnya, tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dengan begitu sempurna? Maha benar firman Allah yang Maha Agung. Surah Al-Ghashiyah ayat 17. Alhamdulillah. Arif, Nabil,
2: Ustaz.
1: Tadi ada dengarkan Ustaz baca kan?
2: Ada Ustaz. Lawa Ustaz.
1: Jadi ayat yang Ustaz bacakan itu, kamu tahu pasal apa?
3: Tadi Ustaz baca terjemahannya ada mengenai unta.
2: Jadi mungkin lebih lah. Mungkin Ustaz kan menerangkan mengenai dengan haiwan kali Ustaz.
1: Betul. Okay, jadi ayat tadi itu mengisahkan ataupun firman Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh pun bertanya, adakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala itu, cuba kamu lihat unta. Coba kamu lihatnya. Unta kalau bagi kita ini biasa-biasa saja. Binatang padang pasir kan. Biasa-biasa saja. Indagah seperti harimau. Indagah seperti singa. Tapi unta sebenarnya Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Qur'an, cuba lihat unta. Gimana ia diciptakan? Membawa maksud Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini mengkaji bahawa terdapat kekuasaanku, kebesaranku di dalam unta ini. Cari ilmu sains moden pun mengkaji. Jadi subhanallah, banyak unta ini jenis binatang ataupun jenis haiwan yang sebenarnya hebat. Rupanya unta kehebatannya ni boleh bertahan tanpa air 7 hingga 14 hari tanpa air.
3: Wah, masya-Allah.
1: Itu kehebatan unta. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta. Okey. Jadi inda sama macam binatang lain. Jantai binatang dulu, macam kita ni.
2: Lurus.
1: Sehari, dua hari indah minum air, memang.
3: Kering leher.
1: Memang kering leher, lemah rasanya, indahkan rasanya berdaya. Memang indah bertenaga. Tapi unta 14 hari masih boleh hidup, masih boleh kuat. Kemudian apa lagi? Sisi lain kehebatan unta yang Allah Subhanahu Wa Taala ni suruh kita ni buka mata. Rupanya unta ni kehebatannya suhu badannya fleksibel. Suhu badannya fleksibel.
3: Artinya boleh arah panas, boleh arah sejuk.
1: Betul. Hebat. Kalau unta ni yang Ustaz bacalah. Kalau siang panas kan, padang pasir, suhu badan naik tinggi. Jadi kurang berpeluh. Jadi ia menjimatkan air dalam badannya. Kalau malam ia sejuk. Malam sejuk kan? Jadi badan lepaskan haba secara perlahan. Masya Allah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala punya kelebihan. Beri kelebihan kepada unta. Dan sistem ini dikatakan oleh saintis tidak ada pada haiwan lain. Allah.
3: Masya Allah.
1: Masya Allah. Kemudian lagi apa kata saintis? Lubang hidung unta ini boleh ditutup. Kalau kita lihat kan padang pasir, kan selalu ada ribut kan?
2: Ribut pasir.
1: Boleh membahayakan kan tu kalau manusia, la'iyadubillah tu. Tapi unta boleh menutup lubang hidungnya. Hebat. Dan mata unta tu mempunyai 3 lapis. Dan bulu mata yang panjang, ia menghalang apa? Dapat menghalang pasir, daripada memasuki, mengurangkan silau cahaya matahari yang kuat. Dan yang penting, penglihatannya kekal jelas.
2: Ya, macam,
1: walaupun ribut pasir.
2: Macam filter betul, Ustaz.
1: Yes, macam itulah. Ada 3 lapis filternya. Ha. Kemudian, apa lagi? Yang Ustaz pernah baca, unta ni, ia boleh makan duri. Ia punya mulut dan perutnya tu boleh mencerna, boleh menerima, boleh mencerna. Kan di padang pasir kadang-kadang makanannya makanan yang berduri, makannya
2: kaktus sekali.
1: Kaktus, Ustaz pun terbayang kaktus. Rumput-rumput kering, batang-batang keras, tumbuhan-tumbuhan di padang pasir gurun itulah. Jadi unta ini kehebatannya, ia boleh menghadam makanan yang kasar-kasar itu. Itu sebenarnya kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Sebab itu Allah cakap, kenapa, adakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu aku ciptakan kepada Allah. Cuba lihat, terdapat kekuasaanku di sana, tanda-tanda kebesaranku di sana. Jadi tadi pun mengambil iktibarlah macam mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengenai dengan penciptaan unta dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi ya penciptaan-penciptaan haiwan yang disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya lebah, lebah macam mana diorang hidup, macam mana diorang membuat madu, sarang dan madunya hebat tu. Agaknya ini masa Ustaz sama kamu agak singkat. Jadi Ustaz secara ringkas saja. Kemudian semut di dalam Al-Quran ada. Rupanya sebutan ini hebat juga ni. Jadi sebenarnya Ustaz pernah bagitahu kamu, kalau kita ini memperhatikan alam semesta ini, alam nature ini semula jadi, dan termasuk diri kita ini sendiri, sebenarnya boleh kita ini mengkagumi Allah Subhanahu wa taala. Siapalah yang mencipta keagungan ini, kehebatan ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menentang manusia. Tengok, kata Allah, mustahil kamu akan menjumpai kecacatan pada ciptaanku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pencipta kita ini, maha agung, maha suci. Kita ni wajib kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dia. Pujilah Allah, masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah. Okey, jadi macam mana Arif Nabil? Boleh faham?
2: Boleh, Ustaz.
3: Boleh faham.
2: Siok rupanya, Ustaz.
1: Memang siok. Nanti lagi Ustaz akan cerita.
3: Boleh, Ustaz.
1: Okey ya? Okey, kalau sudah tidak ada soalan, tidak ada apa-apa lagi, cuba tah Ustaz akan dengar Arif sama Nabil baca yang Ustaz baca surah ataupun ayat yang Ustaz bacakan tadi. Boleh?
3: Boleh.
1: Silakan.

0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ صدق الله العظيم.
1: صندقاً القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. صدق الله العظيم. Dan dia menciptakan untuk kamu binatang ternakan. Padanya terdapat yakni bulu yang memanaskan yakni tubuh badan dan pelbagai manfaat yakni yang lain, serta sebahagiannya kamu makan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia bahawa haiwan bukan sekadar makhluk biasa, tetapi anugerah yang penuh dengan manfaat. Daripadanya kita memperoleh makanan, pakaian dan keperluan hidup. Semua ini berlaku tanpa manusia menciptakannya, bahkan hanya memanfaatkannya. Maka ayat ini mendidik hati agar sentiasa bersyukur, tidak rakus dalam menggunakan nikmat, serta memelihara dan memperlakukan haiwan dengan kasih sayang dan ihsan, kerana ia adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, salatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320,015 huruf membentuk 77,439 patah perkataan yang melengkapkan 6,238 ayat yang menjadikan 114 surah, menyempurnakan 30 juz Al-Quran. Ruang Al-Quran 923.

0: atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sampai di sini saja dulu tugas saya menemani Auda di ruangan Serambi Petang untuk pertemuan

0: Secubit Fakta.
1: Mocash, bros emas permata yang hidup. Mocash adalah salah satu aksesori fashion yang aneh dan unik. Ia merupakan seekor kumbang besar yang hanya ditemukan di semenanjung Yucatan, mempunyai tubuh badan yang luas sehingga dapat dihiasi dengan emas dan batu permata kecil. Perhiasan hidup ini telah menjadi tradisi kebudayaan suku Maya berabad-abad lamanya. Kumbang ini dapat hidup sehingga 8 bulan. Kumbang ini biasanya dipasang dengan rantai emas. Pada zaman dahulu, perempuan dari semenanjung Yucatan akan mengenakan kumbang Mocash yang disematkan pada pakaian di bahagian dada mereka, terutama di atas hati mereka, dengan tujuan untuk menarik pasangan dan mampu mempertahankan hubungan dengan penuh kasih sayang.
0: Secubit Fakta.
1: Tradisi ini dikaitkan dengan cerita turun-temurun suku Maya. Pada masa dahulu, seorang putri suku Maya tidak diizinkan untuk menikahi seorang putra daripada suku lain yang menjadi musuh suku kaumnya. Dia berhenti makan dan minum dan lebih memilih untuk mati daripada hidup tanpa kekasihnya. Disebabkan berasa hiba dengan keadaan putri ini, seorang dukun dengan kekuatan sihirnya telah mengubah putri suku Maya itu menjadi kumbang Mocash, sehingga dia dapat menghabiskan sisa hidupnya menjadi bros cantik di dada kekasihnya berdekatan dengan hatinya. Bangsa Mesir dipercayai menjadi bangsa pertama yang memiliki serangga untuk dipakai sebagai perhiasan.
0: Secubit Fakta.
1: Seekor kumbang Mocash yang hidup dan bertatahkan batu mulia harganya boleh mencapai $500 Amerika, meskipun mengimport kumbang ke Amerika Syarikat dilarang dan ditegah. Sekian Secubit Fakta, dipetik daripada majalah Juara Pelajar, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah SWT jua. Kembali kita bersama dalam segmen Varisi Senja. Terima kasih Yusni yang bersama Odaf sebelum ini. Seterusnya saya akan bersama Odaf sehingga ke pukul 8 malam nanti, insyaAllah. Seperti lazimnya, jam pertama lagu-lagu retro sebagai terhibur.

Hai kali 56 menit petang waktu negara Brunei Darussalam, meniti waktu mengambil memori di National FM Radio Brunei menerusi segmen Marisi Senja. Pertemuan kita hari ini Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama dengan 8 Mei 2026 Masihi. Akan dapat anda ikuti DHI seketika nanti 5.30 menit petang berita perdana. Pukul 6 petang terapi nasional dan anda akan kami bawakan secara langsung ke Masjid Umar Ali Saifuddin Baras Begawan lazimnya untuk ikuti laungan azan dan juga secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib. Azan Maghrib ke udara 6.26 menit petang. InsyaAllah jika ada kesempatan, kita akan ikuti suntingan khutbah sebelum azan Isya yang akan berkumandang pukul 7.39 minit malam. Itu antara pengisian yang akan dapat anda ikuti sepanjang anda bersama saya di National FM Radio Brunei untuk pertemuan kita hari ini. Seterusnya dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Dari dalam studio dapat dilihat di sini mendung. Walaupun ada pepatah mendung tidak berarti hujan, namun jangan disangka panas hingga ke petang. Bermadah sedikit ya. Apapun kita sampaikan keadaan cuaca, sebagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Keadaan angin pula dari arah bertiup dari arah timur laut selaju 5 ke 15 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 ke 0.6 meter. Risiko banjir kilat terutama ya semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir berkemungkinan berlaku. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah esok hujan berasingan dijangka berlaku. Dan akan kami kongsikan juga kemaskini laporan cuaca amaran cuaca awam yang akan kami terima. Setiap notifikasi akan kami bacakan. Anda juga boleh berbuat demikian apabila anda mahu turun aplikasi Brunei Weather iaitu Brunei WX ya, di mana setiap notifikasi amaran cuaca terkini akan terus dimaklumkan kepada anda. Terus kita berhibur dengan lagu-lagu retro dan revival di National FM Radio Brunei setentunya meniti waktu menggamit memori. Jangan biarkan masa lalu menghantui fikiran kita, tapi jadikan ia sebagai semangat untuk kita terus maju di masa hadapan, insya Allah.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Baik, 5.14 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Di acara kedua selepas ini memusikan catatan peristiwa dunia yang berlaku hari ini beberapa tahun yang lalu dirangkumkan.

capsule ini bersama Mama Carol Wafi. Dan Wandu, selamat Wandu kami ucapkan. Semoga kita sampai ke destinasi dituju. Walaupun sering kita ingatkan, namun sering juga kita terlupa dan perkara-perkara yang kita anggap tidak penting. Tetapi apabila kesilapan sesaat boleh mengundang 1,000 penyesalan.

0: Yaşına Bakmayın.
1: Dünya Hari İni Dalam Sejarah. Dünya Hari İni Dalam Sejarah, 8 Mei. Pada 8 Mei tahun 1579, di Indonesia, Kesultanan Banten menakluki Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1886, ahli farmasi John Pemberton mula menjual minuman berkarbonat bernama Coca-Cola sebagai ubat berpatent. Pada 8 Mei tahun 1912, syarikat produksi filem Paramount Pictures ditubuhkan. Dunia Hari Ini Dalam Sejarah. Pada tahun 1927, dalam percubaan pertama penerbangan merentasi Atlantik dari Paris ke New York, pesawat White Bird hilang bersama dua orang juruterbangnya. Pada tahun 1950, mumia semula jadi yang hidup di abad kelima dan dinamakan Tollen Man ditemui di Silkeborg, Denmark. Dan pada 8 Mei tahun 1967, di Filipina, wilayah Davao dibahagikan kepada tiga, iaitu Davao del Norte, Davao del Sur dan Davao Oriental. Dunia Hari Ini Dalam Sejarah.
2: Terima kasih kawan Raffi bersama kita mengongsikan catatan peristiwa dunia yang berlaku hari ini 8 Mei beberapa tahun yang lalu telah pun dirangkumkan seperti tadi. Semoga ia bermanfaat untuk semua. Bangsa yang bertemadun adalah bangsa yang mengingat dan tidak pernah lupa akan asal usulnya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu retro dan revival. Jam pertama kita bersama dalam segmen variasi senja ini. 5.30 petang, berita pertama kepada Republik.

Baik, Yoris, lagu terakhir sebelum kita ikuti berita perdana. Dan jika ada kesempatan nanti selepas berita perdana, akan diputarkan juga beberapa buah lagu retro dan revival sebelum pukul 6 petang. Kerana bermula 6 hingga 8 malam, lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu berunsur nasihat akan dapat awak ikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga.

0: rantau dan sekuriti makanan. Oleh itu, baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau, khususnya dalam bidang makanan, tenaga, kesaling hubungan dan logistik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan, termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui perluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar. Sehubungan itu, baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan BIM Iaga sebagai sumber barangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan BIM Iaga 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area BIM Iaga 2026 telah diluluskan. Semalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, dan isteri First Lady Luis Arenita Marcos yang berlangsung di Corikov, Shangri-La Mactan Resort, Cebu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama, Presiden Republik Filipina dan isteri. Turut hadir pada majlis santap tersebut ialah para pemimpin ASEAN lain yang berada di Cebu bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 pada hari ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Rombongan keempat dan terakhir bagi 240 bakal jemaah haji negara selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad di Madinah Al-Munawarah pada pukul 4.59 minit petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal haji negara sentiasa terjaga, Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, sepanjang berada di Madinah, mereka ditempatkan di 7 buah hotel. Manakala beberapa bakal haji berasa teruja menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Ikuti penjelasan daripada Awang Muhammad Zaim Ridwan bin Haji Awang Ahad, Dayang Siti Fatimah binti Awang Adi, Awang Nur Lidi bin Lamiah dan Awang Nuraini alias Bahrain bin Pengerah Haji Mukti.
2: Alhamdulillah, semua bersyukur. Ini adalah kali kedua. Sebelum ini umrah lah. Tapi alhamdulillah hari ini haji memang lebih itulah, lebih besar lah.
3: Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Akhirnya yang diidam-idamkan itu sampailah.
2: Perasaan sangatlah terharu disebabkan lama sudah tidak menjejak di sini 10 tahun yang lepas.
4: Saya rasa terharu lah kan, dia kena selamat sampai ke tanah Madinah ini.
0: Persatuan Aftercare Support Association AFSA dengan kerjasama Kedutaan Republik Turki di negara ini menganjurkan program kemahiran hidup pembuatan juadah Turki. Program tersebut merupakan satu inisiatif berasaskan komuniti yang bertujuan menyokong proses rehabilitasi.

0: rehabilitasi dan reintegrasi sosial rakan seliaan. Program berlangsung petang tadi di Pejabat Afsa Jalan Kebangsaan dihadiri oleh 12 peserta. Hadir Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara ini. Program juga kendalian bersama Yunus Emre Institute Turkiye. Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut kawasan 1, 2 dan 3 Mukim Liang di daerah Blight mengadakan Pesta Berdudun versi 2 yang berlangsung di Kelab Rekreasi Liang Lumut LLRC. Perasmian disempurnakan petang tadi oleh Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Diadakan selama 5 hari, pesta tersebut menjadi platform mengetengahkan budaya, warisan dan identiti masyarakat tempatan. Antara aktiviti yang disusun sepanjang pesta, pameran dan jualan usahawan. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM memaklumkan kepada orang ramai, khususnya para pembekal dan pemilik perniagaan, mengenai aktiviti penipuan yang melibatkan pemalsuan dokumen rasmi, pesanan pembelian PO serta penyamaran sebagai pegawai jabatan. JAPIM telah mengenal pasti satu kes individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan nama Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS untuk membuat pesanan melalui aplikasi WhatsApp. Aktiviti penipuan tersebut merangkumi pemalsuan tanda tangan pegawai-pegawai JAPIM dan KKBS bagi tujuan perolehan barangan secara tidak sah daripada syarikat tempatan. Berikutan pemalsuan itu, JAPIM membuat laporan rasmi kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan siasatan lanjut. JAPIM menegaskan jabatan tersebut tidak mempunyai sebarang kaitan dengan individu-individu berkenaan dan tidak pernah mengeluarkan dokumen perolehan tersebut. Orang ramai diingatkan semua urusan perolehan kerajaan dijalankan melalui prosedur kewangan rasmi yang ketat. Sebarang transaksi rasmi tidak sesekali dilakukan melalui rundingan menerusi media sosial atau aplikasi pesanan ringkas tanpa dokumen rasmi dan sah yang dikeluarkan terus oleh pihak jabatan atau kementerian. JAPIM menegaskan perbuatan membuat dokumen palsu dengan niat untuk melakukan penipuan atau menyebabkan mana-mana orang menyerahkan harta merupakan satu kesalahan pemalsuan di bawah Seksyen 463 Kanun Keseksaan Penggal 22 jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 465 daripadanya iaitu penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda. Mana-mana individu yang menyamar sebagai seorang kakitangan kerajaan serta melakukan atau cuba melakukan apa-apa perbuatan atas alasan jawatan tersebut adalah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak melebihi 7 tahun dan denda. Jabatan berkenaan menasihati orang ramai dan pemilik perniagaan agar sentiasa berwaspada. Sebarang pesanan perolehan atau dokumen yang meragukan hendaklah disahkan terus dengan pihak jabatan sebelum sebarang tindakan diambil. JAPIM memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti jabatan bagi tujuan jenayah dan JAPIM menyeru mana-mana pihak yang menjadi mangsa skim penipuan tersebut atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan agar segera membuat laporan kepada pasukan polis Diraja Brunei. Bagi bantuan segera atau untuk menyalurkan maklumat khusus mengenai perkara berkaitan JAPIM sahaja, hubungi talian kebajikan 141. Jabatan Bomba dan Penyelamat memainkan peranan yang amat penting. Tugas utama mereka bukan sekadar memadam kebakaran, bahkan membantu dalam menyelamatkan nyawa serta mendidik masyarakat berkaitan langkah keselamatan, menyiasat punca kejadian dan merancang tindakan awal bagi pencegahan bencana. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Teguh dalam Tanggungjawab, Amanah dalam Berkhidmat.
1: Agama Islam menjadikan akhlak mulia sebagai asas penting dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam melaksanakan tugas, memikul tanggungjawab dan menjalankan pekerjaan. Sesungguhnya umat Islam dididik agar sentiasa mengamalkan sifat-sifat terpuji seperti jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam menghadapi cabaran dan amanah dalam setiap tanggungjawab yang dipegang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang diberikan amanah untuk

0: berkhidmat dalam bidang keselamatan dan melindungi nyawa seperti anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat. Setiap tindakan, sama ada ketika memadam kebakaran, menyelamatkan nyawa atau melindungi harta benda, semuanya adalah amanah yang bukan hanya memberi kesan di dunia, malah akan diperhitungkan di akhirat kelak. Maka laksanakanlah setiap kerja dan tugasan dengan penuh amanah dan tanggung jawab.
1: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Baiklah, bergerak kita masih ada masa untuk putarkan dua buah lagu retro melengkapkan kota untuk lagu ini untuk ada dalam jam pertama Variasi Senja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk penuh kita bersama waktu maghrib bagian negara Brunei Darussalam hari ini 6.26 ini petang bersamaan dengan pertukaran hari bulan dalam tahun Hijriah 21 Zulkaidah.

0: Ma io ho detto quella la cultura her. Era quella con la cultura di National FM Radio Brunei.
1: Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

petunjuk hidayah daripadanya jua. Katanya dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini, perlu katanya sedari, hakikatnya kebahagiaan dan kejayaan katanya di dunia ini dan juga di akhirat nanti sebenarnya bergantung ataupun terletak di atas redanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada katanya. Maksudnya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha arah katani, maka akan mudahlah katani untuk mencapai kejayaan, ketenangan, keselamatan dan sebagainya dalam kehidupan katani di dunia ini nanti. Dan manakala di akhirat nanti, sudah pasti ya katani akan mendapat syurga yang dijanjikan. Persoalannya sekarang ini ialah, macam mana katani akan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah, katani perlu benar-benar redha dulu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah Tuhan yang katani sembah. Islam sebagai agama katani yang suci dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah pesuruh Allah. Jadi tiga perkara inilah yang menjadi asas untuk katani mendapatkan keredaan dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini jelas daripada Abu Abi Sa'id Al-Qudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka ia pasti akan mendapat syurga." Abu Sa'id merasa takjub lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sudikah mengulanginya untukku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya. Dari hadis satu tadi jelas dapat kita difahami kalau ketiga-tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi kita difahami dan kita dihayati pada padar dan kemudian kita laksanakannya dalam kehidupan kita ini, sudah pasti kita akan dapat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini, bukan saja di dunia ini, bahkan juga di akhirat nanti. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, dalam perkara ini cuba tanya diri kita masing-masing, adakah kita sudah meredai ketiga-tiga perkara itu tadi? Wallahu a'lam. Jawapannya ada dalam diri kita di masing-masing. Namun, kenyataannya ialah masih ramai di kalangan kita ni yang belum benar-benar redha. Perkara ini jelas dapat kita perhatikan. Masih ramai di kalangan kita ni yang tidak dapat menerima segala ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ia mudah mengeluh dengan takdir Allah. Ia tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Bahkan melakukan terpulang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila disuruh bersabar, bersyukur, beristighfar, solat dan sebagainya, menjadi kemarahannya terpulang. Jadi kalau macam manilah sikap ketani, adakah ketani dikatakan sudah meredai? Saya yakin meski kita pun tahu jawapannya. Jadi disebabkan itulah pentingnya untuk ketani memuhasabah diri ketani masing-masing dalam perkara ini. Kalau ketani benar-benar ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini, maka ketani perlu berusaha untuk meredai ketiga-tiga perkara itu tadi, iaitu dengan mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya dan mempraktikkannya dalam kehidupan ketani. Ingatlah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang, yakni perintah Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka, yakni yang setia itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha, yakni serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Merekalah penyokong-penyokong, yakni agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penyokong-penyokong, yakni agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Jadi jelas arah ketani sekarang ini, kalau ketani benar-benar redha akan ketiga-tiga perkara itu tadi, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan ketani, redha Islam itu sebagai agama ketani, dan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah, maka buktinya ialah ketani perlu memperjuangkan agama Allah dan berbuat kebaikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita di kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan

0: Soalan sekarang ini ialah, sudahkah ketani melaksanakannya? Kalau belum, marilah ketania sama-sama berusaha untuk mencapainya. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan dan saya kongsikan untuk pertemuan ketani pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ketani bersama. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan ketani pada kali ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita satu doa untuk amalan ketani bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghafir lana zunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa dan perbuatan kami yang melampaui batas dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami dalam perjuangan, dan bantulah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Baik, ada sudah pukul 6.06 di petang waktu negara Brunei Darussalam. Sekali lagi itu pandu kita bersama waktu maghrib bagi negara Brunei Darussalam hari ini 6.26 di petang, yang bersamaan dengan pertukaran hari bulan dalam takwim Hijriah 21 Zulkaidah 1447 Hijriah.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Baik, keberkahan di rahmat Allah untuk panduan kita bersama. Waktu maghrib bagi darah Brunei, Muara dan Temburong hari ini bermula pukul 6.26 minit petang. Bagi darah Tutong, waktu maghrib bermula 6.27 minit petang. Dan bagi darah Belayar, waktu maghrib bermula 6.29 minit petang. Pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk ikuti lawangan azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib yang akan diteruskan dengan secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib seperti lazimnya. Malam pendengar yang dirahmati Allah, kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Alhamdulillah, berkenaan di rahmat Allah, yang tadi azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib. Dan insyaAllah kami akan bawakan semula pendengaran awal dan nanti kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin Badan Sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, sementara menantikan waktu tersebut, kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei dalam ruangan sidang pengarang mengenai dengan jaga hubungan sesama insan. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, setiap minggu pertama bulan Mei, negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Keluarga Kebangsaan. Ini adalah peluang untuk kita selaku warga negara Brunei Darussalam mengimbas kembali kenangan keakraban kekeluargaan di negara kita. Menjaga hubungan kekeluargaan ini sama seperti menjaga hubungan sesama insan. Seorang Muslim dalam interaksinya sesama manusia sentiasa menyebar kebaikan kepada sesiapa sahaja tanpa melihat kepada warna kulit, bahasa, agama dan latar belakang. Menjadi kepentingan kita untuk menjaga hubungan sesama insan seperti tidak mengambil kesempatan. Ikhlas dalam perhubungan sama ada sesama keluarga, rakan kerja ataupun siapa saja. Elakkan daripada mengambil kesempatan dan elakkan daripada mengkhianati kepercayaan dalam kekeluargaan dan persahabatan. Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 199. Antara lain, makna terjemahannya, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah. Yani jangan hiraukan orang-orang yang jahil, yani yang degil dengan kejahilannya. Berkaitan dengan ayat tersebut, kita mesti saling menghargai dan hormati dalam menjaga keharmonian sesama insan. Dengan adanya dua sikap tersebut, maka akan timbul rasa saling memaafkan. Kerana jika seseorang sudah menghormati dan menghargai, maka sikap memaafkan pun akan sentiasa ada. Maka daripada penjelasan tersebut dapat dijadikan kesimpulan bahawa kunci daripada menjaga keharmonian sesama insan bermula dengan tiga sikap: saling menghargai, saling menghormati dan saling memaafkan. Apabila ketiga-tiga sikap tersebut sudah ada pada diri setiap manusia, maka keharmonian akan mudah tumbuh dalam kehidupan. Dengan keharmonian inilah yang menjadikan kehidupan sesama insan menjadi aman dan sejahtera. Kesejahteraan merupakan impian setiap insan dalam kehidupan seharian. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga keharmonian dan kesejahteraan dengan saling menghargai, menghormati dan memaafkan. Sebagai contoh, hubungan negara Brunei Darussalam dengan negara luar juga kian akrab dan ini menjadikan kehidupan kita sentiasa aman dan sejahtera. Jadikanlah Hari Keluarga Kebangsaan ini sebagai platform untuk kita membina ukhuwah kekeluargaan dan persahabatan. Marilah kita sama-sama menghayati erti kekeluargaan, kerana pada zaman yang penuh mencabar ini, dengan adanya teknologi, boleh menjadi curang atau sempadan dalam institusi keluarga. Pendengar yang dirahmati Allah, untuk panduan kita sekali lagi, waktu Isya bagi Darah Brunei Muara dan Temborong hari ini akan bermula pukul 7.39 minit malam. Bagi Darah Tutong, waktu Isya akan bermula pukul 7.45 malam dan bagi Darah Blight, waktu Isya 7.42 minit malam. Bila pendengar, kembali kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Badan Sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas raja kami ke bawah dunia yang maha mulia perdana seri begini Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah ya Hayyum ya Qayyum ya Zal Jalal wal Ikram ya Badi As-Samawati wal Ard. نسألك اللهم أن تتقبل منا دعانا وتسمع فيه نداءنا. يا الله يا الله يا الله. Kami bersyukur, syukur di atas syukur kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi ke bawah duli yang maha mulia penuka seri begini Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khair Waddin Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam dengan menjayakan rawatan ke atas baginda. Dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa atas untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah duli yang maha mulia berduka seri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadat dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farrij anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim ya Allah ya Tuhan kami. Mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia berduka seri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.

Aliyul Azim. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah dunia yang maha mulia berkat Seri Bina Sultan dan Yang Dipertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah dunia yang maha mulia berdukat Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah dunia yang maha mulia berdukat Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, agar sama-sama dengan ke bawah dunia yang maha mulia berdukat Seri Baginda Sultan mendapat manfaat dari ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan, dan malah pembuka pintu syurgamu ya Allah.

0: Radio Brunei National FM, tempatnya kita bersama Wati Wisha bagi negara Brunei Darussalam. Hari ini 7.39 minit malam. Malam pendengaran di Rabatul Allah, seterusnya kita ikuti bersama sebuah rancangan yang dikeluarkan oleh Pusat Dawah Islamiah Menteri Al-Hawa Agama Negara Brunei Darussalam dan diusahakan untuk siaran oleh Haji Muhammad Nikuddin Ismail.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita lagi dalam rancangan intisari khutbah Jumaat bagi keluarannya kali ini. Seperti lazimnya, kita telah mendengarkan isi kandungan khutbah Jumaat telah dibacakan di mimbar-mimbar masjid dan surau seluruh negara pada tengah hari tadi, yang mana isi kandungan khutbah berkenaan telah menyentuh tentang teguh dalam tanggungjawab, amanah dalam berkhidmat. Untuk tidak membuang masa, dipersilakan Yang Mulia Ustaz Muhammad Safwan bin Muhammad Sufian, penceramah dari Pusat Dakwah Islamiah, untuk menghuraikan dan menjelaskan dengan lebih lanjut berhubung dengan isi kandungan khutbah berkenaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ni bertemu lagi di dalam rancangan intisari khutbah, yang mana pada kali ini tajuk yang akan dibawakan adalah teguh dalam tanggungjawab, amanah dalam berkhidmat. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan ini setiap manusia pasti akan diuji. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahu al-Azim. Tafsirannya, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian ini bukan semata-mata musibah, tapi boleh jadi ia adalah sebagai peringatan daripada Allah, sebagai penghapus dosa, dan juga sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sebab itulah kita ni mestilah menghadapi di setiap ujian itu dengan keimanan, kesabaran, dan sentiasa bermuhasabah diri. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, musibah seperti kebakaran, banjir, tanah runtuh, dan kemalangan bukanlah sekadar bencana. Akan tetapi, ia adalah ujian yang menuntut kita ni untuk kembali kepada Allah. Dalam pada itu, apabila berlakunya musibah seperti yang disebutkan tadi, ada golongan yang memainkan peranan penting. Contohnya seperti anggota bomba dan penyelamat. Mereka anitah yang akan berperanan untuk menyelamatkan nyawa, melindungi harta benda, dan menjalani tugas dan melaksanakan tanggungjawab meskipun dalam keadaan yang bahaya. Dan mereka-mereka inilah juga dikatakan sebagai wira barisan hadapan yang menunjukkan keberanian, kesabaran, dan pengorbanan. Dalam pada itu, terdapat aspek penting yang perlu diambil perhatian, yaitu berkaitan dengan akhlak dan amanah. Islam sangat menekankan akhlak mulia dalam setiap urusan, yaitu berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi yang sabdanya, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'a." Mafhumnya, tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan buruk. Adapun antara sifat-sifat yang kita ni perlu tanam dalam diri kita ni sebenarnya ialah jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam ujian, dan akhir sekali amanah dalam tanggungjawab. Di setiap pekerjaan yang dibuat dengan amanah, bukan sahaja memberi kesan di dunia, bahkan akan dihitung di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Jabatan Bomba dan Penyelamat sudah mencapai usia penubuhannya yang panjang, penuh dengan pengalaman, pengorbanan dan jasa. Ani mengajar kita ni bahawa kejayaan memerlukan kesungguhan, manakala amanah itu pula adalah sesuatu yang perlu dijaga. Dan pentingnya dalam sebuah organisasi itu memiliki semangat kerja berpasukan. Jadi untuk akhirnya, marilah kita ni sama-sama berdoa agar kita ni diberikan kekuatan menjalankan amanah, sentiasa ikhlas dalam berkhidmat serta

0: dilindungi oleh Allah dalam setiap tugasan yang dilaksanakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Tafsirannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui. Melalui ayat tersebut, jelas bahwa ia adalah sebagai larangan untuk kita ni tidak melanggar amanah dalam melakukan apa sahaja tugasan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Jadi dengan itu, sekian sahaja penerangan bagi intisari khutbah untuk siri kali ini. Semoga semua yang disampaikan bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Sampai berjumpa lagi di siri akan datang. Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Ustaz atas penjelasan dan huraian tadi. Alhamdulillah Auda. Demikianlah tadi huraian dan penjelasan yang lebih jelas mengenai dengan isi khutbah kita pada hari ini. Maka dengan intisari khutbah Jumat itu tadi, sekian sahaja untuk keluarannya pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tadi Auda kita ikuti bersama intisari khutbah Jumat.
3: Variasi senja.
2: Sekali lagi untuk berdoa kita bersama waktu isya bagi negara Brunei Darussalam hari ini ialah pada pukul 7.39 malam.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

0: Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.
1: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, Sesi Plenary Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sesi Retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Mekten Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City.

Ke bawah Julia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaya tahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik tema pengurusian Filipina iaitu Navigating Our Future Together yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, ke bawah Dunia Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemeteraian visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rizab kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve, APTER, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasaan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama. Daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenari, 3 dokumen diluluskan, iaitu Cebu Protocol to Amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekton, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Semalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos yang berlangsung di Curacao Shangri-La Mekton Resort Cebu. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, ke bawah Duli Yang

Mahamulih dialu-alukan oleh tuan yang terutama Presiden Republik Filipina dan isteri, turut hadir para pemimpin ASEAN lain yang berada di Cebu bagi menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis pada masa ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif yang memberi kesan yang akan memastikan daya tahan dan kesediaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan halangan kepada perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKS dalam rantai bekalan serantau. Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keadaan Ekonomi Kedua semasa mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu, Republik Filipina. Yang Berhormat juga mengalu-alukan kemajuan rundingan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN DIFA dan mengesahkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memastikan kemasukan awal perjanjian perdagangan barangan ASEAN OTIGA yang dipertingkatkan. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini serta dalam memajukan inisiatif moden dan berpandangan kehadapan selaras dengan wawasan komuniti ASEAN 2045. Jemaah menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini mengharungi gangguan rantai bekalan yang disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengingatkan orang ramai, khusus bagi para pembekal dan pemilik perniagaan, agar sentiasa berwaspada dan sebarang pesanan perolehan atau dokumen yang meragukan hendaklah disahkan terus dengan pihak JAPIM sebelum sebarang tindakan diambil. Amaran itu dikeluarkan berikutan aktiviti penipuan yang melibatkan pemalsuan dokumen rasmi pesanan pembelian PO serta penyamaran sebagai pegawai jabatan. JAPIM telah mengenal pasti satu kes individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan nama Jabatan Berkenaan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS untuk membuat pesanan melalui aplikasi WhatsApp. Aktiviti penipuan itu merangkumi pemalsuan tanda tangan pegawai-pegawai JAPIM dan KKBS bagi tujuan perolehan barangan secara tidak sah daripada syarikat tempatan. Berikutan pemalsuan itu, JAPIM membuat laporan rasmi kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan siasatan lanjut. JAPIM tidak mempunyai sebarang kaitan dengan individu-individu berkenaan dan tidak pernah mengeluarkan dokumen perolehan itu. Orang ramai diingatkan semua urusan perolehan kerajaan dijalankan melalui prosedur kewangan rasmi yang ketat. Sebarang transaksi rasmi tidak sesekali dilakukan melalui rundingan menerusi media sosial atau aplikasi pesanan ringkas tanpa dokumen rasmi dan sah yang dikeluarkan oleh JAPIM atau kementerian. Perbuatan membuat dokumen palsu dengan niat untuk melakukan penipuan atau menyebabkan mana-mana orang menyerahkan harta adalah satu kesalahan pemalsuan di bawah Seksyen 463 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 5 tahun dan denda. Mana-mana individu yang menyamar sebagai seorang kaki tangan kerajaan serta melakukan atau cuba melakukan apa-apa perbuatan atas alasan jawatan tersebut adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 7 tahun dan denda. JAPIM memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti jabatan bagi tujuan jenayah dan JAPIM menyeru mana-mana pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan agar segera melaporkan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Negara Brunei Darussalam terus mencatat kejayaan di persada antarabangsa apabila dua buah sekolah berjaya meraih anugerah bagi pertandingan anugerah kecemerlangan projek pelajar antarabangsa kali kedua 2026 di Phuket, Thailand. Dianjurkan oleh Universiti Puteri Songkhla, 6 pelajar bersama 2 orang guru pengawas diaturkan menyertai pertandingan itu. Sekolah rendah Ratai berjaya meraih gelaran juara bagi kategori sains sosial peringkat rendah atas, manakala sekolah menengah Selina Ali memenangi tempat kedua dalam kategori sains sosial peringkat menengah atas.

0: Pendaftaran bagi peperiasan Brunei Cambridge GC peringkat OASA dan IGCSE bagi bulan Oktober-November tahun 2026 akan dibukakan bermula esok 9 Mei hingga 22 Jun 2026. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan di Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran dan senarai mata pelajaran yang ditawarkan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. Borang pendaftaran dan dokumen yang lengkap serta pembayaran hendaklah dikembalikan dan dihantar ke Jabatan Peperiksaan tidak lewat hari Isnin 22 Jun 2026. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 9 malam.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3, 93.8 FM. Menyebar informasi, menjana inspirasi. Wafi bersama dengan Anda untuk malam ini menerusi segmen Ritma Malam. Edisinya hari ini pertemuan kita Anda Jumaat sudah pun memasuki 21 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Apa khabar Anda yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja ya, baik-baik saja di hari ini. Dan juga kepada Anda yang mungkin tengah memandu, kami harapkan Anda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Anda. Semoga selamat sampai ya ke destinasi kemana pun tujuan Anda untuk malam ini. Dan Anda seperti biasa menerusi segmen Ritma Malam sehingga pukul 10.30 minit malam nanti saya akan bersama dengan Anda. Dan seperti biasa juga untuk hari Jumaat ini, Bicara Sakinah dan juga Ruang Al-Quran akan ke udara menemani Auda. Apakah perkongsiannya Auda nantikan bersama ya. Seperti biasa juga 9 malam berita dunia dan tepat pada pukul 10 malam Auda akan ikuti berita. Jadi terus bersama kami Nasional FM dan untuk malam ini kita dengarkan lagu-lagu berunsurkan dakwah dan juga nasihat. Auda terus bersama selepas lagu ini nanti Auda akan ikuti Bicara Sakinah.

0: bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Bicara Sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Bicara Sakinah. Bersama kali ini dengan Yang Mulia Dr. Haja Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Ustazah Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita dapat bersama lagi di pertemuan kita dalam Bicara Sakinah di pertemuan kita hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Sering kali juga kita mengutarakan juga tajuk-tajuk sebelumnya, dan kali ini kita dibawakan bersama itu Ukhuwah Islamiyah, Kekuatan dalam Persaudaraan. Memang kita mengetahui Islam meletakkan ikatan hubungan ukhuwah yang terjalin di antara manusia bukan hanya dihubungkan oleh ikatan sesama nasab atau kemanusiaan semata-mata, tapi lebih jauh daripada itu, iaitu hubungan yang berlandaskan ikatan Islamiah. Jadi kami bawakan bersama dalam ukhuwah Islamiah ini kekuatan dalam persaudaraan. Jadi untuk mengetahui apakah maksud sebenar ukhuwah Islamiah itu, Ustazah Doktor.
1: Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, kali ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang sangat-sangat menarik untuk kita dibincangkan, iaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun ukhuwah Islamiyah, kekuatan dalam persaudaraan. Jadi bila melihat kepada tajuk ini, kita ni sendiri merefleksilah. Kita ni ada banyak kawan kita ni. Kita ni ada kawan-kawan untuk dengan kita ni bersukan, kawan kita ni untuk lepak di kafe contohnya, ada kawan-kawan ke masjid, ada kawan-kawan kerana ada satu similarity lah antara kita ni tu, sama ada hobi ke tu, tempat sekolah yang sama, tempat kerja yang sama dan sebagainya. Apa keistimewaan ukhuwah Islamiah ini sebenarnya? Jadi kalau ukhuwah Islamiah ini, ia bermaksud persaudaraan dalam Islam, iaitu ia berasaskan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata pasal hubungan darah, bukan pasal ia adik-beradik, bukan pasal ia satu bangsa, ataupun apa jua sebab duniawi lah, seperti mana yang saya sebutkan tadi itu. Jadi hasil daripada persaudaraan dalam Islam ini, ia akan melahirkan kasih sayang, saling hormat menghormati, saling bantu membantu sesama Muslim, yang mana ukhuwahnya tu, relationshipnya tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni melihat ikatan hati dan jiwa antara orang yang beriman ini, sepatutnya ia memang dibina atas dasar akidah. Sebelum kita ni adik-beradik, ia diikat melalui akidah dulu. Jadi bila ada akidah yang sama, akidah yang satu, maka ia akan ada tindakan yang lain seperti tolong-menolong, saling nasihat-menasihati. Sebab bila ia kerana Allah, silaturahim itu ia bukan hanya sekadar duniawi sahaja. Tetapi contohnya, kalau saya sayang adik saya kerana Allah, macam mana kita ni kan ia membawa ia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya kita ni melaksanakan peranan kita ni sebagai seorang abang dan kakak dalam keluarga semata-mata menasihati ia dalam hal-hal duniawi. Tetapi bila ia kerana Allah, kita ni akan sendirinya menasihati ia dalam perkara akhirat juga, insya-Allah. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Artinya siapapun ketani, selagi mana ketani berakidahkan akidah yang sama, beragama Islam, arti ketani semua adik-beradik. Dimanapun tempatnya, sama ada di Brunei kah, di luar negara kah, ketani sepatutnya ada rasa cinta yang sama kerana ketani ada satu kesamaan, iaitu agama Islam. Contohnya pada hari ini kita ni banyak mendengar isu Palestin, walaupun Palestin jauh daripada Brunei Darussalam, tapi oleh kerana kita ni mempunyai akidah yang sama, bersama-sama dalam agama Islam, bila mereka sakit, kita ni pun terasa sakit. Macam itulah dalam konsepnya lah, kurang lebih macam itu.
0: Itulah yang dibawakan mengenai tentang ukhuwah Islamiyah, kekuatan dalam persaudaraan. Jadi ingin mengetahui lagi mengapa ukhuwah itu sangat penting dalam Islam. Memang kita mengetahui ukhuwah Islamiyah terbina bukan kerana ikatan nasab yang serupa ataupun keturunan yang sama, tetapi ikatan itu terjalin kerana kasih sayang sesama manusia berlandaskan kepada hubungan Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mengetahui lagi mengapa ukhuwah itu sangat penting dalam Islam.
1: Jadi ukhuwah itu sangat penting dalam Islam sebab bila kita ni memahami saudara kita ni itu adalah saudara kita ni kerana Allah Subhanahu Taala, jadi kita ni tidak akan menzalimi ia, kita ni tidak akan mengabaikan ia, kita ni tidak akan merendahkan saudara kita ni itu sebab kita ni sayangnya kerana Allah Subhanahu Taala. Artinya sense of respect itu akan sendirinya timbul sebab memang ikatan kita ni itu suci, suci dan murni lah cuma itu. Jadi kenapa ia penting? Kerana pada hari ini dalam dunia Islam yang penuh mencabar, solidariti kita ni sebagai umat Islam itu kena bersatu. Tidak boleh berpecah belah. Kerana apabila kita ni berpecah belah, lagi tiap musuh-musuh Islam ni akan mencari cara untuk memecah belahkan kita ni. Memang orang suka ni apabila umat Islam itu sendiri berpecah belah. Jadi apabila umat Islam bersatu, ia akan menunjukkan kesetiaan. Ia akan menunjukkan keharmonian, keamanan, dan yang lebih penting, ia akan menunjukkan kekuatan umat Islam itu. Jadi antara perkara kenapa ukhuwah Islam ini sangat penting, boleh saya huraikanlah. Yang pertama, ia merupakan asas keimanan dan ketaatan. Jadi ukhuwah ini ia merupakan ikatan iman yang paling kukuh. Kalau kita ni melihat sahabat Rasulullah SAW, masya Allah, walaupun ketika dakwah Islam dimulakan ketika itu di kota Mekah, para sahabat itu, diorang itu bukan diikat dengan, mungkin ada yang memang bersaudara lah. Tetapi bila mereka masuk Islam itu, itu lebih memelihara diorang punya hubungan itu. Sebab mereka sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu telah terjalin ukhuwah filah itu kan, sebab ia merupakan salah satu bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, asas keimanan dan ketaatan. Yang kedua, ia merupakan perintah agama dan manifestasi Al-Quran. Jadi umat Islam diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah dan bersatu. Jadi persaudaraan ini menegaskan bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain tanpa mengira perbezaan geografi, bangsa ataupun bahasa. Sebagai contoh sajalah, kalau kita ni melihat keadaan umat Islam kita ni di mana-mana sahaja, kalau tah kita ni tu memikirkan kita ni sahaja, apa akan terjadi kepada nasib saudara kita ni di luar? Siapa yang akan menghulurkan infak? Siapa yang akan membantu mereka keluar daripada kesusahan dan sebagainya? Jadi sebab itu ia merupakan perintah Al-Quran. Hikmahnya adalah supaya kita ni indah syok sendiri.
0: Bila rasa sensitivity.
1: Ada rasa sensitivity, ada rasa empathy, ada rasa peduli. Kalau kita ni makan nyaman, kita ni ingat saudara kita ni di luar sana macam mana. Okay. Yang seterusnya adalah, ia akan membina kekuatan dan kestabilan umat Islam. Seperti mana yang saya cakapkan tadi kan, bila umat Islam ni kuat, kita ni akan sendirinya saling bantu-membantu. Contohnya sajalah dalam sebuah jabatan. Dalam sebuah jabatan itu ada unit-unit tertentu. Kalau unit-unit ini saling bertakaful, saling tolong-menolong, teamwork, saling bantu-membantu, teamwork. Kerana Allah Subhanahu Taala, bukan pasal apa-apa, insya-Allah jabatan itu akan lebih progresif. Contohnya cuma itu sebabnya ia akan saling menutup kekurangan, yang lebihnya ia akan saling membantu, dan ia akan seterusnya memperkukuh struktur yang dalam unit itu. Itu baru dalam contoh sebuah jabatan, apatah lagi dalam sebuah masyarakat. Jadi kita ni boleh bayangkan, kalau kita ni berukhuwah fillah ni kerana Allah Subhanahu Taala, kita ni boleh bayangkan kita ni seperti batu bata yang membina sebuah bangunan yang teguh. Bila umat Islam itu kuat, bila umat Islam itu bersatu, orang yang melihat Islam ini pun akan bangga dengan Islam ini. Melihat kita ini punya kekuatan itu. Jadi insyaAllah itu akan menarik lagi lebih ramai orang bukan Islam masuk kepada Islam. Orang yang kurang pegangan agama Islamnya akan lebih percaya kepada Islam, melihat kepada solidariti, kekuatan dan umat itu. Dan yang terakhir adalah penyatuan dalam kepelbagaian. Contohnya, kita ini masing-masing ada kemahuan yang berbeza-beza lah. Contohnya lah, macam kawan saya ni makanannya suka cemani. Ini cemani. Kalau tadi dalam mesyuarat pun masing-masing dengan pelbagai pendapatnya. kalau diikutkan rasa ego, kalau diikutkan rasa manusiawi kita ni akan, ya, pendapatku yang lurus dan sebagainya. Kadang di luar habis mesyuarat pun masih bermasa muka.
0: Masing-masing mau
1: menang dia punya idenya tu. Yeah, yeah. Tetapi bila kita ni ingat persaudaraan kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni bermesyuarat itu sama-sama kan memajukan umat Islam, kan memajukan kita ni punya masyarakat. Kita ni akan berlapang dada.
0: Sebab kurang, yang kalau kurang ditambah.
1: Saling lengkap melengkapi. Jadinya ego itu di bawah, ya, lillahi ta'ala tu di atas, maka ia akan menyatukan dalam kepelbagaian. Masya Allah lah. Jadi sebab itu kita ni sama-sama berusaha agar bila kita ni ada kawan, bila kita ni ada sahabat yang rapat itu, macam mana kita ni kan switch sedikit ataupun upgrade sedikit persaudaraan kita ni tu kerana Allah Subhanahu Ta'ala, agar ia bukan hanya bernilai duniawi, tetapi ukhrawi. InsyaAllah, cuma itulah yang boleh dapat dijelaskan.
0: Itulah, dalam arti kata ukhuwah yang terjalin adalah bermatlamatkan kerana Allah SWT. Justru setiap hubungan yang berlaku, kasih sayang terjalin dan ikatan yang dibina kerana Allah SWT.
1: Betul.
0: Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustazah Doktor. Jadi, apa kelebihan orang yang menjaga ukhuwah ini? Memang kita ketahui dalam kehidupan kita hari ini memang memerlukan sesuatu yang terbaik. Kadangnya dalam apa yang disebutkan tadi, dalam tadi bekerja misalnya, bersahabat dan sebagainya, tidak ada sedikit tu ada iri hati, tidak ada sedikit pun mesti ada yang perasaan cemburu ataupun mungkin kau saja jumanangan ni. Ada perasaan terdetik di hati itu, tapi kadangnya tadi lupakan, tapi kadangnya ada yang boleh menjadi besar jadi masalah itu. Jadi inilah apa utamanya dalam tadi kelebihan orang yang menjaga ukhuwah dalam apa juga yang kita hadapi dalam kehidupan hari ini.
1: Baiklah. Jadi, apa kelebihannya sebenarnya dalam kita ini menjaga ukhuwah kita ini inilah persaudaraan kerana Allah Subhanahu Taala. Dalam surah Al-Imran ayat 103, Allah Subhanahu Taala berfirman, firman Allah, berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Jadi ayat itu sudah menjadi satu arahan, satu perintah daripada Allah Subhanahu Taala, yang mana kita ni sebagai umat Islam ni perlu sentiasa bersatu padu. Dan konsep ukhuwah Islamiah ni sebenarnya sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Dan kisah ini masyhur ketika mana Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Apabila hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menyuruh golongan Ansar ini menyambut ni saudara-saudara Al-Muhajirin ini yang berhijrah ke Madinah ini. Sampaikan dikatakan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan kita ketika tu Sa'ad bin Rabi' ini mengatakan, dikatakan ia sanggup mengorbankan hartanya. Tapi Abdul Rahman katanya, cukup tunjukkan aku jalan ke pasar. Masya Allah. Jadi kalau di sini kita ni lihat, yang dibagi oleh Sa'ad tadi tu hartanya, ia bersangkut berkongsi segala-galanya lah cuma tu kan. Tetapi Abdul Rahman bin Auf katanya, cukupnya tunjukkan aku jalan ke pasar. Artinya Masya Allah, kata ni punya perilaku terhadap saudara kata ni tu, kerana menjaga ukhuwah tu, kata ni pun dah akan sanggup membebankan saudara kata ni tu lebih daripada kemampuannya. Siapa yang sanggup mengongsikan semua hartanya? Dan Abdul Rahman bin Auf sebagai seorang Islam pun, indah papanya tunjukkan aku pasar, sebab ia pun kan memulakan perniagaannya sendiri. Maklumlah, golongan yang berhijrah ni bukannya ada apa-apa, cuma itulah dari sudut materialnya. Jadi seperti mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di padang mahsyar. Kita ni bayangkan di hari kiamat itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu Taala. Ada 7 dan salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah, atau merupakan salah seorang, salah satu golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Taala. Subhanallah. Artinya di sini, kata ni tahu kan berkawan kerana Allah, saling nasihat-menasihati kerana Allah ni bukan satu perkara yang mudah. Sebab itu kata, tadi kata kita kan ada yang kalau ya ego, terasa hati, boleh jadi nedam, boleh jadi musuh. Sebab itu siapa yang menjaga ia punya ukhuwah tu, siapa yang memaafkan, siapa yang berlapang dada, siapa yang orang yang take it easy, ia akan dapat pahalanya. Cuma tu kan, jadinya kita ni dalam masyarakat ni, Kalau orang lain belum memulakan dulu, kita ni tahu memulakan dulu. Kalau orang belum menunjukkan contoh yang terbaik, kita ni sebagai seorang Muslim yang meyakini bahawa apabila kita ni menjaga silaturahim itu, Allah akan cinta, Allah akan sayang, kita ni akan memulakan dulu. Maka kadang-kadang dengan kita ni yang dan yang mana ni pulang terkejut. Ia pulang dulu minta maaf lah. Ia pulang dulu berlapang dada. InsyaAllah sendirinya ia pun akan rasa bah berbaik tak kita ni. Bah patah bawa bermusuh-musuhan ni indah baik. Macam itulah. Ha. Jadi sebab itulah ha, dalam kita ni kelebihan menjaga ukhuwah ni banyak sebenarnya. Antaranya ia akan membukakan ruang persaudaraan yang lebih luas. Kadang kita ni eh malas ke menagur eh, ya nak jom menagur aku.
2: Marong semuanya.
1: Marong saja macam tu kan. Ya nak jom mencuk WhatsApp ku. Macam tu, ya nak jom mengegak aku.
2: Blue text.
1: Kadang blue text saja. Jadi kadang memanglah perasaan tu, tadi sebagai manusia ini biasalah. Kadang sensitif, mudah terasa hati. Kadang-kadang perlu fikir husnuzan. Bahkan kata ulama, fikirkan apa saja alasan untuk kita ni sentiasa bersangka baik terhadap saudara kita ni atuk. Bila kita ni bersangka baik atuk, ia akan mungkin terlupa ya kali. Mungkin dia sibuk banar kali. Mungkin dia sengaja kali.
2: Habis alasan drive ni.
1: Drive kali mungkin cuma itulah ha. Jadi bila kita ni ada husnuzan, bila kita ni bersangka baik, ni berusaha sedaya upaya kita ni untuk bersangka baik. Jadi kita ni pun berlapang dada. Dan ni pikirkan kejiwalah yang orang cuma itulah. Satu menjaga persaudaraan itu ia perlukan usaha. Bahkan kadang-kadang ia perlukan pengorbanan. Kadang-kadang kita ni dengan rasa marah kita ni lagi, rasa ego kita ni, rasakan memandang lagi. Tapi bila tadi fikir-fikir, akhirnya semua ni akan dinilai oleh Allah Subhanahu Taala. Bismillah, berlapang dada, insyaAllah jaga saja silaturahim itu, itu tah yang terbaik insyaAllah.
0: Itulah yang disebutkan tadi ataupun diterangkan kelebihan orang yang menjaga ukhuwah. Jadi kalau kita melihat sendiri dalam kehidupan kita hari ini, memang tidak dinafikan, saudara mara, adik beradik pun kadang

0: dari jauh. Alasan tadi mungkin tadi bekerja setiap hari ataupun juga kesibukan tadi dengan masing-masing dengan keluarga sendiri. Kadangnya keluarga sendiri terasa jauh, sedangkan tadi berkawan pulang tadi rasa hampir. Jadi bagaimana cabaran ini yang dapat kita lihat? Apa yang tadi penting juga kita lihat juga daripada kita ni ada media sosial. Kadangnya dari status pulang kulitnya ya sama si anu, aku pulang dah tahunya cara itulah ha? Anggapan-anggapan yang kadang tadi memberikan bersih hati kita ni ya. Jadi jauh tapi saudara yang tadi lihat. Kadang inilah bagaimana kita ni mengatasi cabaran ini. Ada diri sendiri pun tadi payah.
1: Betul.
0: Apalagi orang lain, apa persaudaraan masyarakat. Jadi bagaimana kita ni melihat cabaran ini dalam hidup kita ni hari ini?
1: Okey, baik. Jadi bila kita ni bercakap apa pasal cabaran ukhuwah ni, ia satu benda yang real lah, kan? Belum tahiyah persaudaraan kerana Allah, persaudaraan yang biasa-biasa pun kita ni pun dicabar juga. Kadang-kadang tadi adik-beradik sendiri pun rasa indah rapat, kadang mudah terpulang, tergisir hati, terasa sana, terasa sini, na'uzubillah min zalik. Jadi kalau kita ni lihat apa sebenarnya cabaran dalam dunia yang penuh kompleks, terutamanya disebabkan oleh perubahan teknologi dan gaya hidup kita ni pada hari ini. Contoh yang pertama adalah cabarannya adalah fitnah digital dan media sosial ini sendiri. Jadi media sosial ini kadang-kadang menjadi medan utama terpulang untuk merosakkan hubungan. Kan macam tadi kata kita, melihat statusku ada masanya, berjalannya, kalau aku manggal dia datang aja tu kan. Jadi penyebaran fitnah tu semakin terjadi, kadang-kadang mendedahkan aib orang lain melalui platform ini terpulang.
0: Sindir menyindir
1: di tag tiap apa tiap kadang-kadang keyboard digital waria ni pun jahat je ni, cerita kan. Jadi bila ada sudah sangka-sangkaan yang dah baik-baik atau membuka aib, menyaburkan fitnah, jadi persaudaraan antara umat Islam ini pun boleh terjejas. Padahal ketani dengan orang itu sebenarnya sangat rapat, tapi oleh kerana fitnah digital dan media sosial ini mengakibatkan tani pulang bersangka buruk arah kawan ketani itu. Kenapa macam itu tu ah? Dan kemudian indah lagi tani terbayun tu untuk tani mengklarifikasi bah. Terus dah kita tani assume lurus tu apa dalam media sosial itu. Atau yang pertama bahaya media sosial. Sebab itu kita ni sedaya upaya kita ni, kita ni boleh discuss lagi dah tajuk tentang media sosial ni. Pastikan kita ni jangan terpedaya. Sebab indah semestinya apa yang orang sebarkan tentang saudara kita ni itu adalah betul. Dan kita ni sebagai seorang bersaudara kerana Allah perlu mengkaji dulu. Luruskan ya. Benar ke macam mana ni? Jangan terus menerima lah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit hati dan kurang empati. Ini yang sangat-sangat mencabar. Sifat negatif seperti hasad dengki, cemburu terhadap kelebihan orang lain. Jadi kita ni pun depos hati menjadi penghalang utama terhadap ukhuwah itu. Kadang-kadang tadi berfikir, aku juga banyak kerja, ya terpulang dulu kan nak iktiraf. Astaghfirullahaladzim. Jadi bila ada penyakit hati kita ni yang sentiasa perlukan bimbingan lah insyaAllah, ia akan menjejaskan ukhuwah fillah tu. Kita ni pun padahal yang dah salah. Kita ni sendiri yang bermasalah. Sebab tu bila kita ni kurang rasa syukur, kurangnya empati dalam kita ni memahami kesusahan orang lain, ini contohnya, ia akan melemahkan ikatan kasih sayang dalam komuniti. Sebab tu bila ada orang lain mendapat kejayaan, kita ni perlu mensyukuri dan mengucapkan tahniah. Kita ni perlu jangan ada sampai rasa sebetulnya aku tu. Jangan cuma tenang uzbillah min zalik. Kita ni perlu raikan sebagai lillahi ta'ala. Dan apabila seseorang mendapat kesusahan, kita ni perlu berempati. Jangan judging lah. Jangan macam, ujiannya tu apa jua, aku lagi basar. Bila kita ni mula membezakan tu, kita ni sendirinya lillahi ta'ala tu terkurang tiada dalam hubungan kita ni. Dan yang kedua terakhir, perbezaan fahaman dan konflik. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, perselisihan pendapat, sama ada dalam pandangankah, kadang-kadang membawa kepada perpecahan. Kurangnya sikap toleransi dan kesediaan untuk saling menerima kelebihan orang lain ini, ia akan mengakibatkan keretakan dalam persaudaraan. Sebab itu, bila kita ni bekerja dalam satu teamwork, kita ni perlu faham dada yang perfect. Dada yang sempurna, ini kelebihannya ini, ini kekurangannya ini. Macam mana kita ni boleh menamukan semua kelebihan ini menjadi satu kekuatan, itu contohnya. Dan yang terakhir adalah, ini saya rasa paling dekatlah, apa cabaran ukhuwah fillah hari ini adalah kelemahan spiritual. Kelemahan spiritual kita ni, hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita ni entah dia terjaga, zikir kita ni kemana, doa kita ni jarang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala indah kuat, maka ia menjadi punca utama rapuhnya hubungan persaudaraan. Sebab tanpa asas akidah yang kuat, tanpa takwa yang kukuh, perasaan lembut, kasih sayang, hormat menghormati sendirinya akan mencair. Ketani akan sering menyalahkan orang lain, bukan pulang ketani yang salah. Macam itulah. Wallahu alam bisawab.
0: Alhamdulillah, itulah yang tadi bawakan ya, tentang bagaimana kita ni melihat sendiri tentang ukhuwah Islamiyah ini, iaitu kekuatan dalam persaudaraan. Untuk akhirnya Ustazah Doktor, bagaimana pula kita ni melihat ataupun cara untuk menguatkan dan juga memberi kekuatan ukhuwah ini kepada sesama kita ni?
1: Okay. Jadi banyak sebenarnya lah untuk tani cara menguatkan ukhuwah kita ni lah. Mungkin sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan, antaranya kita ni memberi salam bila kita ni terjumpa saudara kita ni. Assalamualaikum. Memberi salam tu, ya, salam sejahtera ke atas kamu. Daripada kata ni, hai, hello, contohkan ziarah menziarahi, sebab apa tu, apa barunya, semua okey ataupun sudah akan membuatkan perasaan seseorang tu rasa alhamdulillah kena tanya kabarku hari ini. Kadang kabar orang jauh tani tanya, orang sebelah duduk kata ni dah tani tanya. Ziarah menziarahi apabila saudara kata ni tu ada ditimpa apa saja adalah suka dukanya, kita ni ziarah, saling mendoakan. Kadang-kadang kita doakan, ya Allah, aku berkecil hati ya Allah dengan saudara ku ni, maka lapangkanlah dada kami ya Allah. Sebutkan namanya dalam sujud kita ni, sebutkan namanya supaya bila esok hari kita ni berjumpa, kita ni akan rasa tenang, rasa orang berlapang dada, macam itulah. Dan doa ini yang merupakan senjata seorang mukmin. Bila kita ni mendoakan saudara kita ni dalam diam, kita ni ada pahalanya juga. Dan kita ni dah tahu saudara kita ni sebenarnya memerlukan doa-doa kita ni. Mungkin dia ditimpa kesusahan, bila kita ni berdoa, ya Allah, lapangkanlah urusannya ya Allah, sendirinya kita ni punya connection itu semakin kuat. InsyaAllah macam itulah. Dan setentunya kita ni membantu dalam kesusahan. Kadang saudara ni waktu senang ada, tapi waktu susah, dia semua akan menjelma. Setentunya bila saudara kita ni tu ada dalam kesusahan, kita ni hulurkan bantuan semampu kita ni. Dia pulang kita ni sampai anu membebankan diri kita ni sendiri, ya. Semampunya, seadanya, asalkan ada, insyaAllah. Sama ada kita ni sesama kita ni orang Melayu Brunei ataupun di luar negara ataupun di mana-mana, selagi mana umat Islam, kita ni bantu mereka atau akan menguatkan ukhuwah Islamiyah kita ni. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak sempurna iman sehingga kamu saling mencintai kerana Allah Subhanahu Taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa yang kita ni ada, kadang-kadang kita ni perlu kongsikan dengan orang lain. Apa kemewahan, kenikmatan yang kita ni ada lebih, kongsikan, kerana itu merupakan solidariti kita ni sebagai umat Islam. Ada dalam sebuah kata-kata, kata-kata tu menyebut tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kerana itu akan menambah kasih sayang. Jadi kadang-kadang hadiah tu, exchange gift tu, kadang ada jual budaya di office tu, tu siaplah, itu akan menambah kasih sayang, which is benar lah kata ulama, memang akan menambah kasih sayang kata ni. Dan untuk akhirnya, mungkin sebagai penutup, ukhuwah Islamiyah ni ia perlu diusahakan. Kalau rasa-rasanya kata ni belum ada sahabat yang mengingat kata ni ke jalan Allah, yang merimain kata ni tentang solat, tentang hal-hal akhirat, jadilah sahabat itu. Sebab sahabat ilal jannah ni, sahabat til jannah ni, ia nilainya sangat-sangat istimewa. Sampai kata sahabat katakan, kalau sekiranya kamu ada kawan yang mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu Taala, genggam erat tangannya. Artinya bukan mudah untuk dicari, tapi tidak mustahil untuk kita ini perolehi. Jadi sama-samalah kita ini hidupkan budaya persaudaraan lillahi ta'ala, bukan hanya kerana aspek duniawi, sebab ini merupakan tanda kekuatan umat Islam itu apabila mereka bersatu, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab.
0: Alhamdulillah, itulah yang tadi bawakan bersama tajuk di Bicara Sakinah, Ukhuwah Islamiyah, Kekuatan dalam Persaudaraan. Jadi kita renungkan dari surah Al-Anfal ayat 63, Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan yang mempersatukan hati mereka, yakni orang-orang yang beriman, walaupun kamu melanjakan semua, yakni kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut, seorang mukmin itu sendiri perlu mencari cara dan jalan untuk membina ukhuwah sesama manusia dengan berpandukan dari apa yang diajar dari Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya amat manis dan indah jika ukhuwah yang dilandaskan atas dasar rasa kasih sayang kerana Allah SWT. Terima kasih Ustazah Doktor untuk pertemuan kita hari ini. Dan dari penerbit Dayang Kojah Ramawati binti Punaji Ibrahim mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama dalam rancangan Bicara Sakinah.
2: Teruskan mendengar National Adhan.
3: Eh, bang, hati-hati tu. Kereta keluar simpang, eh.
4: Alamak, di, burung adik. Keluar dah dia melihat-lihat.
3: Bang, abah-abah udah hatiku. Kur semangat.
4: Oi, alhamdulillah. Baik jo selamat.
5: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.
2: Tips kesihatan.
6: Tahukah Auda, ketagihan bukan hanya melibatkan isu seperti dadah atau minuman beralkohol, tetapi juga ketagihan dengan telefon pintar. Tetapkan penggunaan telefon pintar pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan ia sebagai ganjaran untuk Auda, terutamanya ganjaran setelah selesai tugasan rumah atau selesai pekerjaan Auda. Matikan telefon Auda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti ketika memandu, dalam mesyuarat, di gym, makan malam atau tatkala bermain dengan anak-anak. Elakkan membawa telefon pintar atau tablet ke tempat tidur. Lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum waktu tidur. Matikan telefon pintar dan biarkannya di bilik lain semalaman untuk di-charge. Untuk memeriksa akaun media sosial Auda, gunakan aplikasi komputer berbanding telefon pintar. Dengan ini, Auda tidak banyak meluangkan masa hanya di telefon sahaja. Gunakan telefon pintar Auda untuk keperluan sahaja. Jangan jadikan hidup Auda dikawal oleh telefon pintar.
7: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Redo Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita ringkas dunia. Kekurangan baja global disebabkan oleh gangguan perkapalan di Selat Hormuz akan mengurangkan hasil tanaman dan menjadikan bekalan makanan terhad dari hujung tahun ini hingga ke tahun 2027. Perkara itu dijelaskan oleh Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu CHU Dong Yu semasa persidangan global peringkat tinggi di Rom, Itali. Jelasnya krisis kini melebihi geopolitik dan menjejaskan pusat sistem agri makanan global. Jelasnya lagi kelambatan penghantaran baja selama beberapa minggu sahaja yang merupakan bahan penting bagi pertumbuhan tanaman akan mengurangkan hasil tuayan. Pejabat Imigresen Batam Indonesia berjaya menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa dalam serbuan besar-besaran di Pangsapuri, Balai View Lubuk Baja. Semasa operasi itu, lebih 100 warga asing ditahan selepas premis berkenan dikesan menjadi pusat operasi aktiviti haram termasuk penipuan pelaburan, perjudian dalam talian dan pancingan data e-dagang. Ketua Pejabat Imigresen Batam mengesahkan tangkapan itu membabitkan warga asing dari pelbagai negara antaranya China, Filipina dan Vietnam. Serbuan adalah hasil risikan unit perisikan imigresen setelah laporan orang awam yang curiga dengan kegiatan di Pangsapuri yang turut berfungsi sebagai hotel. Dua warga Singapura yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius kini diasingkan di Pusat Kebangsaan bagi Penyakit Berjangkit NCID untuk menjalani ujian saringan hantavirus. Menurut laporan, seorang daripada mereka mengalami

0: tersemar, tetapi secara amnya berada dalam keadaan baik. Sementara itu, seorang lagi tidak menunjukkan sebarang gejala. Agensi penyakit berjangkit CDA menyatakan risiko kepada orang awam di Singapura buat masa ini adalah rendah. Jika mereka diuji negatif untuk virus itu, mereka akan dikuarantin selama sebulan. Mereka akan diuji sekali lagi sebelum dikeluarkan daripada kuarantin. Gunung berapi Dukono terletak di Pulau Halmahera, Indonesia, mengeluarkan asap tebal. Gunung berapi tersebut meletus pagi tadi dengan mengeluarkan debu. Ketua Agensi Menyelamat Indonesia memberitahu mereka mengarahkan puluhan anggota termasuk polis untuk menjalankan operasi pencarian bagi 20 pendaki yang terperangkap semasa letusan berlaku. 9 daripada pendaki merupakan warga negara Singapura dan selebihnya rakyat Indonesia. Pihak berkuasa menasihati penduduk untuk mengelak dari melakukan sebarang aktiviti dari gunung berapi tersebut dan mereka diberi amaran mengenai risiko lahar semasa hujan. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pengeran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 10 malam.

Brunei National FM Radio Brunei 911 malam pada ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 92.3 93.8 FM menyebar informasi bencana inspirasi ritma malam bersama Wafi sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Edisinya hari ini, pertemuan kita hari ini Jumaat sudah pun memasuki 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama 8 Mei 2020 Masihi. Awdeh memandu

Kami harapkan anda sentiasa berwaspada dan juga sentiasa menumpukan perhatian anda dalam pemanduan. Kami mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi kemanapun tujuan anda untuk malam ini ya. Dan anda untuk jam kedua menerusi segmen ritme malam ini, Ruang Al-Quran, sebuah kapsul terbitan rakan setugas kita Haji Nakiuddin akan anda ikuti. Dan untuk episod pada kali ini akan membawakan mengenai dengan haiwan. Apakah perkongsiannya? Nantikan bersama ya. Tetapi sebelum itu, anda ingin saya kongsikan kepada anda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok, di mana keadaan cuaca, keadaan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Keadaan angin dari arah timur laut selaju 5 hingga 15 km sejam, manakala keadaan laut pula berubah sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian di sini auda, risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Suhu maksimum pula 33 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok, hujan berasingan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi, kalau kita imbas balik, seperti yang kita katakan tadi kepada auda, keadaan cuaca untuk malam ini sebahagian berawal dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Kita harapkan auda yang mungkin tinggal di kawasan rendah dan mudah banjir untuk mengambil perhatian mengenai dengan ramalan keadaan cuaca dan mengambil langkah berwaspada dan juga berhati-hati. Baik, terus bersama kami Nasional FM Radio Brunei. Selepas lagu ini nanti auda akan ikuti Ruang Al-Quran.

0: Ruang Al-Quran 923 berkata Hasan Al-Banna, Al-Quranul Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya. Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Kandungannya menekankan akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, ibrah, hukum. Tidak terkecuali fakta ilmuan, saintifik dunia. Ruang Al-Quran 923.
1: Gol. Sikit lagi kan gol. Kacau refrian ni.
2: Bel. Oh Bel. Kawan ni. Tang sadang tamen game ni. Indah lagi lama exam.
1: Bang. Kenapa-apa tu? Esok exam, baru ku belajar.
2: Mana boleh cuma tu, Bil. Ya, kita ni, walaupun exam sudah pun dah lama, mesti juga kita ni buat preparation, persediaan awal. Mana boleh cuma ni main game nanti pulang.
1: Okay lah, sekarang tak habis main game aku belajar, bang.
2: Benar tak.

0: Bang, aku lapar ya. Ya tah, kalau aku lapar ini, aku dapat belajar.
1: Ih, lapar. Tadi main game, ini lapar dia lagi. Macam-macam alasannya anak ini. Bah, metah, pengen makan dulu. Tapi janji ya, lepas ini mesti kau belajar.
0: Tapi kan bang, aku ini gak ada duit.
1: Ih, benar. Bah, dapat. Aku belanja kalian ini. Mari tah. Yang penting, lepas makan, kau belajar.
0: Oke bang, aku janji. Lepas makan, aku main game, aku belajar.
1: Kan main game lagi? Ne boleh. Kalau indah, cancel tadi makan. Habis makan ini, kau belajar.
0: Oke bang. Lepas makan, aku janji. Belajar dulu, setelah baru main game.
1: Bah, bolehlah.
0: Yes, Bang Arif belanja makan. Mesti tempat mahal ni.
1: Nada. Nada tempat mahal ni, Bel. Tadi makan di gerai saja.
0: Alah.
1: Bah, Bel, mau dia tak?
0: Okay, bang. Aku mau nasi goreng sama minum minum air sajalah.
1: Air? Jaga kesihatan soalnya anak ni.
0: Mestilah.
1: Kalau cuma tu, Bel, aku mau nasi ayam penyet, minuman lemon tea panas.
0: Fuh, mantap.
1: Bah, itu saja.

0: Yow.
1: Nah, ambil ni makanan. Rezeki mu sudah ni.
2: Bang, kenapa bang bagi kucing itu makan? Pandai kan tu yang makan ayam. Kan makanan itu abang punya.
1: Ih, tidak apa-apa Bil. Nah, ini kira sedekah ni arah kucing ini. Kan kucing ini pun makhluk Allah juga. Pasti kita ini bagi makanan mesti dia makan juga. Kira untuk hidup orang juga. Kadang Bel, kalau kan tahu binatang ini boleh mendoakan kita ini juga.
2: Iya gak bang? Baru ku tahu wah. Bang tete ayam abang tu kubagi.
1: Kau kan kucing, kalau kucing baru kubagi.
2: Iya bang ini. Bang. Sambil makanan ini kan. Tukuduhung tu juga ada binatang sini ini kan bang? Aku kan bertanya wah satu soalan. Dalam Al-Quran kan adakah Allah menyebutkan pasal haiwan ini?
1: Wani Bel, asal jumpa kau mesti ada soalan. Asal ada soalan mesti jumpa kau. Tapi Bella, kalau diikutkan lah soalanmu ini, sepatutnya memang adalah nama jua Al-Quran Bel. Semua memang terkandung, tercatat, Allah tulis dalam Al-Quran. Tapi Bel, yang ku tahu kan ada satu surah ini, nama surahnya surah Al-Fil. Ya, kalau ikut maknanya gajah pulang. Tapi dalam surah itu ada juga menceritakan pasal burung-burung ababil.
2: Oh, wish, amazing.
1: Bah, udah Bel, udah. Makan dulu, makan.
3: Assalamualaikum.
2: Ustaz.
1: Assalamualaikum.
3: Arif, Nabil. Ustaz tadi sebenarnya dari tadi memperhatikan kamu dari belakang ini. Sedangkan Ustaz, kamu bercerita pasal haiwan.
1: Pasar ke saat suara kami?
2: Tak dengar kami bercerita.
3: Ini pulang pasar, terdengar saja.
1: Oh, ni Ustaz. Nabil bertanya arahku Ustaz. Adakah indahnya dalam Al-Quran ini ayat-ayat yang mengandungi pasal yang menceritakan pasal haiwan? Yang ku tekanang surah Al-Fil pelangganya. Tapi mungkin Ustaz lagi tahulah apa yang
3: disebut. Oh, surah Al-Fil lah pulang tu mengenai dengan peristiwa bergajah itu kan?
1: Betul Ustaz.
2: Ustaz, boleh cerita? Jam siok saja.
3: Oh, boleh. Kan kalau kamu ada belajar dulu kan tentera bergajah kan? Ada seorang raja akan menghancurkan ya iri hati bah. Dia akan menghancurkan Kaabah. Sebab dia melihat Kaabah itu, kota Makkah itu lebih maju daripada bandarnya, daripada kerajaannya. Jadi akan menghancurkanlah, dihantarnya tentara bergajah dan dihancurkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala burung ababil, lalu dihancurkan tentara bergajah itu. Itu yang termaktub di dalam surah Al-Fil itu. Itulah cerita secara ringkaslah surah Al-Fil itu.
2: Oh, cuma itu sepanjang ceritanya Ustaz.
1: Cuma siok juga setelah cerita pasal binatangannya, haiwan ini. Ada lagi ke Ustaz?
3: Banyak sebenarnya, Arif. Kalau Ustaz kan sambung sedikit lah, boleh lah.
1: Okay,
3: dalam Al-Quran ni, ingat tu, kitab Al-Quran ni bukannya buku pasal haiwan, bukan. Tapi kitab hidayah. Dalam Al-Quran, Allah sebut, sungguhnya Allah tidak segan, tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau apa yang lebih kecil daripadanya. Kalau tadi gajah, ni nyamuk. Tadi besar. Haiwan besar. Ni haiwan kecil, nyamuk. Apa kata Allah? Allah tidak segan untuk menyebut perumpamaan seekor nyamuk. Kalau tadi lihat nyamuk kan macam adamit saja kan, macam tidak ada apa-apa. Tani ampas macam ini pun sudah ia mati. Tapi kata Allah apa? Lihat nyamuk itu, kata Allah. Aku yang mencipta, kata Allah. Rupanya sains moden melihat, ada mengkaji bahawa nyamuk ini boleh sayapnya tu bergerak dalam satu saat berapa nah? 600 kali. Hebat. Kemudian dalam badannya yang kecil itu, jarumnya yang menghisap itu terdiri daripada 6 bilah jarum. 6. Nombor satu pun sudah susah, ini enam. Kemudian yang sio ni, nyamuk ni ia boleh mengesan, ia boleh scan manusia dari jarak 30 meter.
2: 30
3: wow. meter. Bukan semeter, bukan 2 meter, tapi 30 meter. Ia ada kira sensor lah ni. Ia boleh mencium apa tu, badan punya habak. Dia boleh mencium asid daripada kulit manusia. Itu hebatnya nyamuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak usulnya macam
2: damit.
3: Macam damit, macam dah penting. Tapi Allah cakap, Allah indah malu untuk membuat perumuman seperti nyamuk. Rupanya memang hebat. Subhanallah.
2: Masya-Allah.
3: Itulah sebesar sedikit pasal haiwan di dalam Al-Quran ini.
2: Wow. Best cerita Ustaz Ateh.
1: Amazing. Ada lagi Ustaz?
3: Ada lagi. Tapi insya-Allah nanti kita sambung . Tani makan dulu.
1: Ustaz, coba belanja.
3: Apa? Mau dah.
2: Yes.
3: Tapi usin Ustaz RM10 saja.
2: Masya-Allah.
0: Ruang Al-Quran 923.

0: فخلقت. صدق الله العظيم.
1: Maksudnya, tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dengan begitu sempurna? Maha benar firman Allah yang Maha Agung. Surah Al-Ghashiyah ayat 17. Alhamdulillah. Arif, Nabil,
2: Ustaz.
1: Tadi ada dengarkan Ustaz baca kan?
2: Ada Ustaz. Lawa Ustaz.
1: Jadi ayat yang Ustaz bacakan itu, kamu tahu pasal apa?
3: Tadi Ustaz baca terjemahannya ada mengenai unta.
2: Jadi Ustaz, mungkin lebih lah. Mungkin Ustaz kan menerangkan mengenai dengan haiwan kali Ustaz.
1: Betul. Okay, jadi ayat tadi itu mengisahkan ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala itu menyuruh pun bertanya, adakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Jadi maksud Allah Subhanahu Wa Taala itu, cuba kamu lihat unta, cuba kamu lihatnya. Unta kalau bagi kita ini biasa-biasa saja. Binatang padang pasir, kan? Biasa-biasa saja. Indagah seperti harimau, indagah seperti singa. Tapi unta sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran. Cuba lihat unta, gimana ia diciptakan. Membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ini mengkaji bahawa terdapat kekuasaanku, kebesaranku di dalam unta ini. Cari ilmu sains moden pun mengkaji. Jadi subhanallah, banyak unta ini jenis binatang ataupun jenis haiwan yang sebenarnya hebat. Rupanya unta kehebatannya ni boleh bertahan tanpa air 7 hingga 14 hari tanpa air.
3: Wah, masya-Allah.
1: Itu kehebatan unta. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan unta. Okey. Jadi indah sama macam binatang lain. Jantai binatang dulu. Macam kita ni.
2: Lurus.
1: Sehari, 2 hari indah minum air,

0: Karing leher.
1: Memang karing leher, lemah rasanya, indahkan rasanya berdaya. Memang indah bertenaga. Tapi unta 14 hari masih boleh hidup, masih boleh kuat. Kemudian apa lagi? Sisi lain kehebatan unta yang Allah Subhanahu Wa Taala ni suruh kita ni buka mata. Rupanya unta ni kehebatannya suhu badannya fleksibel. Cuta. Suhu badannya fleksibel.
0: Artinya boleh arah panas, boleh arah sajuk.
1: Betul. Betul. Hebat. Kalau unta ni yang Ustaz bacalah. Kalau siang panas kan? Padang pasir. Suhu badan naik. Tinggi. Jadi kurang berpeluh. Jadi ia menjimatkan air dalam badannya. Kalau malam ia sejuk. Malam sejuk kan? Jadi badan lepaskan haba secara perlahan. Masya Allah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala punya kelebihan. Beri kelebihan kepada unta. Dan sistem ini dikatakan oleh saintis tidak ada pada haiwan lain. Allah.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Kemudian lagi apa kata saintis? Lubang hidung unta ini boleh ditutup. Kalau kita lihat kan padang pasir kan selalu ada ribut kan,
2: ribut pasir,
1: pasir kan pasir. Boleh membahayakan kan tu kalau manusia, wallahiyadzubillah tu. Tapi unta boleh menutup lubang hidungnya, hebat. Hebat ah. Dan mata unta tu mempunyai 3 lapis. Dan bulu mata yang panjang ia menghalang apa, dapat menghalang pasir daripada memasuki. Mengurangkan silau cahaya matahari yang kuat. Dan yang penting, penglihatannya kekal jelas. Walaupun ribut pasir.
2: Macam filter betul, Ustaz.
1: Yes, macam itulah. Ada 3 lapis filternya. Kemudian, apa lagi? Yang Ustaz pernah baca, unta ni, ia boleh makan duri. Ia punya mulut dan perutnya tu boleh mencerna, boleh menerima, boleh mencerna. Kan di padang pasir kadang-kadang makanannya makanan yang berduri.
2: Makanannya kaktus sekali.
1: Kaktus. Saya pun terbayang kaktus. Rumput-rumput kering, batang-batang keras, tumbuhan-tumbuhan di padang pasir gurun itulah. Jadi unta ni kehebatannya ia boleh menghadam makanan yang kasar-kasar tu. Itu sebenarnya kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Sebab itu Allah SWT, kenapa, adakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu aku ciptakan kepada Allah. Cuba lihat, terdapat kekuasaanku di sana, tanda-tanda kebesaranku di sana. Jadi kita ini pun mengambil iktibarlah. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mengenai dengan penciptaan unta dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi ya penciptaan-penciptaan haiwan yang disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya lebah. Lebah macam mana diorang hidup, macam mana diorang membuat madu, sarang dan madunya hebat tu. Agaknya ini masa Ustaz sama kamu agak singkat. Jadi Ustaz secara ringkas saja. Kemudian semut di dalam Al-Quran ada. Rupanya sebutan ini hebat juga ni. Jadi sebenarnya Ustaz pernah bagitahu kamu, kalau kita ini memperhatikan alam semesta ini, alam nature ini semula jadi, dan termasuk diri kita ini sendiri, sebenarnya boleh kita ini mengkagumi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapalah yang mencipta keagungan ini, kehebatan ini, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang menentang manusia. Tengok, kata Allah, mustahil kamu akan menjumpai kecacatan pada ciptaanku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta kita ini, maha agung, maha suci. Kita ni wajib kita ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Dia. Pujilah Allah, masya Allah.

0: Oh, subhanallah, alhamdulillah. Oke, jadi cuman Arif Nabil. Boleh faham?
1: Boleh, Ustaz.
2: Boleh faham.
1: Siuk rupanya, Ustaz.
0: Memang siuk. Nah, nanti lagi Ustaz akan cerita.
2: Boleh, Ustaz.
0: Oke, ya? Oke, kalau sudah tidak ada soalan, tidak ada apa-apa lagi, bah, cuba dah Ustaz akan dengar. Arif sama Nabil, baca yang Ustaz baca surah ataupun ayat yang Ustaz bacakan tadi. Boleh?
2: Boleh, Ustaz.
0: Silakan.

0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ صدق الله العظيم.
1: صندباً القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. صدق الله العظيم. Dan dia menciptakan untuk kamu binatang ternakan. Padanya terdapat yakni bulu yang memanaskan yakni tubuh badan dan pelbagai manfaat yakni yang lain, serta sebahagiannya kamu makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia bahawa haiwan bukan sekadar makhluk biasa, tetapi anugerah yang penuh dengan manfaat. Daripadanya kita memperoleh makanan, pakaian dan keperluan hidup. Semua ini berlaku tanpa manusia menciptakannya, bahkan hanya memanfaatkannya. Maka ayat ini mendidik hati agar sentiasa bersyukur, tidak rakus dalam menggunakan nikmat, serta memelihara dan memperlakukan haiwan dengan kasih sayang dan ihsan, kerana ia adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, salatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320,015 huruf membentuk 77,439 patah perkataan yang melengkapkan 6,238 ayat yang menjadikan 114 surah, menyempurnakan 30 juz Al-Quran. Ruang Al-Quran 923.

0: Astaghfirullahalazim. Benarkah berita ni? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya kerja ni kena buat macam mana. Abarani tahjua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat dai mu ni kerat-kerat dua tas saja.
0: Ani bahma. Mesecha. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu ya. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan anak orang dah dapat pedah-pedah kena buat cemar tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.
3: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,

bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim. Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana a'abidum ma a'abattum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim. Surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim. Surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Qul a'udzu birabbin nas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikin nas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.
3: Ilahin nas.
2: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
3: Min syarril waswasil khannas.
2: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
3: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
2: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
3: Minal jinnati wan nas.
2: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National Anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk

mangsakan seseorang didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: kesusahan dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wa

0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

21 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 9 Mei 2026 Masihi ya. Dan hari ini sudah merupakan hari yang ke-129 di minggu yang ke-19 di tahun 2026 Masihi. Apakah perkabaran Auda pada ketika ini ya, di awal-awal pagi ini? Terima kasih kerana terus bersama kami di National FM dimanapun cua Auda berada. Mungkin ada yang pada ketika ini di perjalanan ya, di jalan raya pada ketika ini, hati-hati hendaknya kemanapun hala tujuan Auda di awal-awal pagi ini. Dan apa yang kita harapkan, semoga selamat sampai ya, ke destinasi-destinasi Auda masing-masing ya. Dan sebagai panduan bersama Auda waktu subuh ya bagi negara kita Brunei Darussalam. Hari ini akan masuk waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong pada pukul 4.46 minit pagi. Bagi daerah Tutong 4.47 minit pagi, dan bagi daerah Blayet ya, masuk waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.49 minit pagi. Sekali lagi Auda, waktu subuh ya, akan masuk waktu subuh pada pukul 4.46 minit pagi bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, dan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi. Bagi daerah Tutong, masuk waktu subuh pada pukul 4.47 minit pagi dan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi. Bagi daerah Blayet pula ya, untuk hari ini masuk waktu subuh pada pukul 4.49 minit pagi dan berakhir pada 6.10 minit pagi ya. Baiklah, Auda, selepas ini akan kita hati bersama bacaan surah Al-Waqi'ah. Teruskan bersama kami di National FM 92.3, 93.8.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi Auda kita hati bersama bacaan surah Al-Waqi'ah. Teruskan bersama kami di National FM.

Ya, dah semua pukul 4.20 minit pagi dan sebagai panduan bersama Auda, waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.46 minit pagi. Teruskan bersama kami di National FM 92.3, 93.8.

tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Taala lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Audium Semina dan Muslimat yang dihormati. Masuk waktu subuh ya bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong. Hari ini pada pukul 4.46 minit pagi. Bagi daerah Tutong 4.47 minit pagi dan bagi daerah Belai Tepula masuk waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.49 minit pagi ya. Dan insyaAllah sebentar lagi akan kita hati bersama bacaan tarhim yang akan disiar langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Alhamdulillah, sudah. Pertemuan kita hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 9 Mei 2026 Masihi. Dan sebagai pertemuan bersama ya, waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.07 minit pagi. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34 yang tafsirnya, dan Dia telah mengurniakan kepada kamu segala apa yang kamu pohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tentulah kamu tidak terkira banyaknya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat kufur. Surah Ibrahim ayat 34. Ya Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengurniakan kita dengan pelbagai nikmat, dan sudah pasti kita tidak akan mampu untuk mengira nikmat-nikmat itu walaupun kita cuba untuk menghitungnya. Dan adapun kita cuba untuk antara nikmat ya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat kesihatan. Dan sungguhnya sudah, kesihatan merupakan nikmat ilahi yang tidak ternilai harganya. Nikmat kesihatan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Dan antara cara bagi kita mensyukuri ialah dengan menjaga kesihatan tubuh badan dengan mengamalkan cara hidup yang baik dan cara hidup yang sihat. Cara hidup yang baik dan sihat yang dimaksudkan adalah memberi keutamaan kepada kehidupan yang aktif, mengekalkan kesihatan dan mencegah daripada gejala penyakit. Dan ini akan menghasilkan perjalanan kehidupan yang berkualiti, yang akan membawa banyak impak positif kepada diri kita sendiri, kepada keluarga dan juga masyarakat serta negara. Dan kita perlu mengubah hidup yang kurang sihat dengan menggunakan sebahagian masa lapang kita untuk bersenam dan juga beriadah seisi keluarga. Dan samping itu juga sudah menjadi satu kepentingan untuk kita memerhatikan pemakanan yang kita ambil. Al-Quran ketika menyebutkan tentang pemakanan yang halal, ia sering kali menghubungkan dengan makanan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 88 yang tafsirnya, dan makanlah yang halal lagi baik daripada rezeki yang Allah telah kurniakan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Surah Al-Maidah ayat 88. Dan kita juga seharusnya mencontohi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan gaya hidup sihat dengan menjaga pemakanan. Dalam sebuah hadis, baginda pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang bermaksud, memadai untuk seseorang hanya mencukupkan beberapa suapan untuk menguatkan badannya. Jika tidak dapat dilakukan demikian, maka makanlah 1/3 pertama untuk makanan, 1/3 kedua untuk minuman, dan 1/3 akhir untuk bernafas. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baiklah, hari kita ikuti secara langsung menaikkan sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan demikian tadi kita ikuti bersama. Saya langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan sebelum pukul 5.17 minit pagi ya. Dan pertemuan kita hari ini, hari Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 9 Mei 2026 masih. Dan sebagai panduan bersama, waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.7 minit pagi ya. Teruskan bersama kami di National FM 92.3 93.8.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Membaca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya

itu selepas sembahyang maghrib ke isya, dengan dikepalai oleh imam masjid zikir yang terakhir, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elok dibaca terus menerus sehingga hampir masuk waktu isya.

0: National FM。Lima menit bersama Ustaz.
1: Kalau dipandang daripada dua sudut pandangan, pertama sekali dari segi pandangan Islam dan para ulama, dan yang kedua dari segi pandangan perubatan moden, efek daripada sifat marah ini sebenarnya memang ada semula jadinya wujud pada diri sendiri. Dan kadang-kadang bila terjadi dengan apa nama secara ifrat ataupun berlebih-lebihan, maka kemungkinan marah dia itu ada punca-puncanya yang tertentu. Contohnya mungkin karena seorang itu mungkin ada gangguan saka umpamanya, maka timbul perasaan marah yang bergelora ataupun berlebih-lebihan pada dirinya karena faktor saka yang ada dalam dirinya itu mempengaruhi marahnya itu makin berkobar-kobar, makin membara, makin berlebih-lebihan. Kemudian juga kenapa kadang-kadang orang itu sifat marah yang berlebih-lebihan timbul ialah karena adanya gangguan misteri, contohnya ilmu hitam, ilmu sihir dan sebagainya. Seorang itu mungkin sifatnya asalnya sabar, tapi bila dikenakan dengan ilmu hitam ataupun sihir, tiba-tiba ia jadi tidak penyabar dan pemarah. Pemarah yang berlebihan dan tidak terbayang marahnya itu macam mana. Dulu ini sabar, tapi sekarang ini sudah jadi lain, pemarah.
0: Marah bahagian keempat bersama Dr. Haji Muhammad Adi Zaki bin Haji Mutasim dalam 5 Minit Bersama Ustaz. 5 Minit Bersama Ustaz.
1: Dari segi pandangan perubatan moden, kalau kita lihat, bila orang terlampau over marah, maka pertama-tama ia boleh menimbulkan tekanan, stres yang tinggi kepada seorang itu tanpa disedarinya. Jadi bila seorang itu mengalami kesan stres, stres ini sebenarnya tidak dapat dikesan pada peringkat awal, yang mana pada peringkat seterusnya ia akan mencapai kepada satu tahap lagi namanya tekanan pressure ataupun dari segi perubatan katakan blood pressure ataupun tekanan darah tinggi. Pada awal mungkin stres, karena stres ini ia berbentuk perasaan, emosi, maka tidak dapat dikesan pada peringkat awal. Tetapi ia akan timbul symptom ataupun gejala yang dapat dilihat. Contohnya bila terlampau stres, ia tidak akan dapat tidur dengan nyaman, tidak dapat tidur dengan enak ataupun tidak dapat tidur dengan baik. Gangguan tidur, susah tidur, gelisah. Kemudian akan timbul sakit kepala umpamanya, pening, tegang urat saraf dan bagian tengkoknya, lehernya, itu tanda-tanda awal apabila mengalami stres. Mungkin pada awal mungkin itu tidak terasa, tapi sedikit-sedikit dia akan timbul rasa tegang, rasa kencang di bagian bahu, bagian lehernya, bagian tengkoknya. Kemudian akan menimbulkan kesan sakit kepala dan sebagainya, dan seterusnya akan mengalami susah ataupun gangguan tidur. Jadi ini tanda-tanda yang berperingkat-peringkat akan terjadi apabila seorang itu ada perasaan marah, sifat marah yang tidak dapat dikawal. Ini bila tidak dapat dikawal marahnya itu, maka peringkat yang kecil dan peringkat yang awal ini mula. Dan seterusnya kesan sampingannya lagi apabila terlampau over marah dia itu, memanglah BP akan naik, terlampau naik. Memang di sana pun BP naik, tapi peringkat awal tadi itu mungkin tidak berapa terasa. Tapi bila lama-kelamaan, ia akan terasa. Degupan jantung makin kuat, kemudian akan menimbulkan tekanan yang kuat daripada darah kita ini. Maka timbullah simptom darah tinggi lagi ya. Darah tinggi ini tadi bila terlampau over, berpanjangan, tidak dikawal dan tidak mau menurun, tidak mau normal, maka kemungkinan besar ia boleh jadi timbul satu lagi perkara, stroke boleh berlaku, pingsan, collapse dan sebagainya tu. Kemudian juga mungkin juga berlaku hilang ingatan. Jadi orang yang terlampau over marah ni kadang-kadang boleh timbul juga bila terlampau BP itu terlampau, naik terlampau tinggi, ia boleh lupa seketika. Dan kadang-kadang kalau sudah mengalami stroke memanglah akan lupa secara permanen. Jadi kalau dapat dikawal sifat marah itu, maka ia boleh membantu untuk meringankan ataupun mengelak daripada perkara-perkara buat macam ni, tekanan. Kalau terlampau tidak ada dapat dikawal marahan ya, kesan sampingan daripada sifat terlampau marah ni, mungkin pada peringkat awal mungkin orang terasa stres, itu ia tidak terasa, cuma rasa tidak selesa saja. Tapi dalamannya akan ada kesan-kesan yang lain. Akhirnya kadang-kadang ada orang terlampau over benar, mungkin dia tidak sedarkan diri, boleh melukai ataupun terlampau agresif kepada orang lain tanpa disedarinya. Mungkin sampai ke tahap boleh membunuh orang lain tanpa disedarinya. Itu perkara-perkara yang berbahaya lah, timbul daripada sifat marah ni. Perlu dikawal lah, insyaAllah. Tip tengah ulang tu, banyak cara sebenarnya. tadi boleh mengalami ini pertama sekali dengan tarbiyah, kemudian mungkin dengan zikir-zikir dan sebagainya, exercise dan sebagainya. Jadi itulah kesan daripada sifat mana tidak dapat dikawal tadi itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: 5 minit bersama Ustaz dibawakan oleh National FM.

kerajaan dijalankan melalui prosedur kewangan rasmi yang ketat. Sebarang transaksi rasmi tidak sesekali dilakukan melalui rundingan menerusi media sosial atau aplikasi pesanan ringkas tanpa dokumen rasmi dan sah yang dikeluarkan oleh JAPIM atau kementerian. Perbuatan membuat dokumen palsu dengan niat untuk melakukan penipuan atau menyebabkan mana-mana orang menyerahkan harta adalah satu kesalahan pemalsuan di bawah Seksyen 463 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan boleh dipenjara 5 tahun dan denda. Mana-mana individu yang menyamar sebagai seorang kakitangan kerajaan serta melakukan atau cuba melakukan apa-apa perbuatan atas alasan jawatan tersebut adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan jika sabit kesalahan boleh dipenjara 7 tahun dan denda. JAPIM memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti jabatan bagi tujuan jenayah dan menyeru mana-mana pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan agar segera melaporkan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Negara Brunei Darussalam terus mencatat kejayaan di Persada Antarabangsa apabila 2 buah sekolah meraih anugerah pada pertandingan anugerah kecemerlangan Projek Pelajar Antarabangsa kali kedua 2026 di Phuket, Thailand. Dianjurkan oleh Universiti Puteri Songkla, 6 pelajar bersama 2 orang guru pengawas diaturkan menyertai pertandingan itu. Sekolah Rendah Ratai meraih gelaran juara bagi kategori Sains Sosial peringkat rendah atas. Manakala Sekolah Menengah Saidina Ali memenangi tempat kedua dalam kategori Sains Sosial peringkat menengah atas. Pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O, ASA dan IGCSE bagi bulan Oktober-November tahun 2026 akan dibuka hari ini sehingga 22 Jun 2026. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan di Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran dan senarai mata pelajaran yang ditawarkan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. Borang pendaftaran dan dokumen yang lengkap serta pembayaran hendaklah dikembalikan dan dihantar ke Jabatan Peperiksaan tidak lewat hari Isnin 22 Jun 2026. Beralih ke berita antarabangsa. Ratusan nelayan di bandar pesisiran Indonesia yang dipaksa berhenti keluar ke laut dengan nelayan berkenaan mengadu kehidupan mereka berisiko disebabkan oleh kenaikan harga minyak. Harga minyak yang bersubsidi kekal tidak berubah, namun harga minyak yang tidak diberikan subsidi naik sejak bulan lalu. Ratusan nelayan mengadakan bantahan di Pati menuntut penurunan harga minyak bagi diesel. Syarikat Minyak dan Gas Negara Berkenaan Pertamina menjelaskan kenaikan harga itu adalah perlu disebabkan oleh keadaan geopolitik berikutan perang di Timur Tengah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan 6 kes hantavirus disahkan dari 6 suspek berikutan penularan wabak berkenaan ke atas sebuah kapal pelayaran. Dalam kenyataannya, dari sejumlah 8 kes, 3 kematian dicatatkan. 6 kes tersebut disahkan oleh makmal. WHO juga menilai risiko kes tersebut kepada populasi global adalah rendah dan akan terus memantau situasi epidemiologi dan mengemaskini penilaian risiko yang dicatatkan. Manakala risiko virus itu kepada para penumpang kapal pelayaran itu dikategorikan sebagai sederhana. Sukan. Bola sepak Liga Super Malaysia, pasukan Brunei DPMM FC akan bertemu Sabah FC malam ini. Berlangsung di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Barakas, perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi ASEAN. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenary Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan sesi retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Pagi. Buka semangat baru memulakan pertemuan kita di jam kedua. Pertemuan kita di Ruangan Ekspresi Pagi untuk pagi ini. 7.23 minit pagi waktu Brunei Darussalam. Selamat pagi saya ucapkan kepada audiens yang baru saja bersama kami di National FM. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman audiens di pagi ini. Saya doakan juga ya, semoga setiap langkah kita hari ini dipermudahkan, dilimpahkan lagi rezeki yang halal, lagi diberkati, dan juga semoga pagi ini juga akan membawa keceriaan dan juga keberkatan lagi kepada kita semua. Baik, pastinya juga ya, Auda ketika ini masih lagi dalam perjalanan. Jadi kita harapkan agar Auda terus berhati-hati hendaknya, tingkatkan lagi kewaspadaan Auda ketika Auda memandu. Dan juga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Baiklah, insyaAllah selepas ini saya akan cuba untuk menghubungi rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam untuk mengetahui lagi ramalan keadaan cuaca untuk tempoh pagi ini, Auda, hingga lewat petang ini selepas ini.

0: maklumat cuaca.
1: Sampai ada seterusnya, kita bersama dengan Dayangku Adiba Pengiran Abdul Rahman untuk melaporkan kita maklumat cuaca untuk hari ini. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita ikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya, laju 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi, dan dari arah barat laut, laju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berlaku sekali-sekala. Untuk jelasnya, saya sampaikan sekali lagi. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya, laju 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi, dan dari arah barat laut laju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berlaku sekali-sekala. Wallahualam bisawab.
0: Maklumat cuaca. Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
3: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
3: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
3: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
3: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
3: Sambungan ke talian cuaca 114.
0: Dan sambungan ke laman sesawang berguna.
4: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda Auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika Auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan Auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda Auda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
5: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Nasional FM, Radio Brunei.
1: Sampai ada tadi telah pun kita bersama dengan Dayangku Adi Basalma, Pengiran Abdul Rahman, mengongsikan kepada kita ramalan keadaan cuaca untuk tempoh pagi ini ada hingga lewat malam nanti, yang mana hujan ataupun hujan berpetir berlaku sekali-sekala. Dan saya doakan juga ya, semoga apa saja yang ada rancangkan untuk hari ini, semoga dipermudahkan semuanya. Baik, ada seterusnya dikongsikan kepada ada maklumat air pasang sudut untuk hari ini, ada Sabtu 21 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 9 Mei 2026 Masihi. Kita meninjau di kawasan perairan luar sekitar jam 1 tengah hari hingga 3 petang. Air pasang berada di ketinggian 1.7 meter, manakala pada jam 1 pagi hingga 2 pagi mencatatkan rendah di paras 0.4 meter. Beralih ke perairan Sungai Brunei, pada jam 1 tengah hari hingga 4 petang, air pasang berada di ketinggian 2.3 meter. Dan pada jam 11 malam mencatatkan air rendah di paras 0.6 meter. Air pasang berada di ketinggian 2 meter sekitar jam 1 tengah hari hingga 3 petang. Dan pada jam 11 malam mencatatkan air rendah di paras 0.6 meter. Ini adalah bagi perairan Pelabuhan Muara. Dan seterusnya, bagi perairan Sungai Tutong sekitar jam 2 petang hingga 4 petang, air pasang berada di ketinggian 1.4 meter. Dan pada jam 1 pagi hingga 2 pagi, Auda mencatatkan air rendah di paras 0.2 meter. Ini adalah bagi perairan Sungai Tutong. Bagi perairan Sungai

Blight out ada catatan sekitar jam 1 tengah hari hingga 3 petang. Air pasang berada di ketinggian 1.5 meter dan sekitar jam 10 malam hingga 11 malam mencatatkan air rendah di paras 0.6 meter. Dan terakhir, bagi perairan Sungai Temburong sekitar jam 1 tengah hari hingga 5 petang, yang mana mencatatkan air pasang di ketinggian 1.4 meter. Dan jam 1 pagi hingga 2 pagi, Auda mencatatkan air rendah di paras 0.6 meter. Demikian disampaikan kepada Auda ramalan air pasang surut bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Auda Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 9 Mei 2026 Masihi. Dan maklumat ramalan air pasang surut negara Brunei Darussalam ini, Auda, telah pun disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan juga pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan juga sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan. 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

0: Doa sebelum bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Emerald, tadi ku konta kan memohon yang kau gitarnya tu.
1: Oh, sekali apa tekai? Kau pohon tu sudah.
0: Inda kena terima permohonan ku.
1: Osto, kenapa?
0: Sebab inda cukup syarat sama banyak dokumen inda ku sertakan.
1: Nah, ya temisi orang tahu ni. Dan kau pun perlu tahu, mesti dicek dulu. Berurusan sama agensi kerajaan ini ada etika yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, borang permohonan diisikan itu mesti lengkap dan maklumat di dalamnya yang diberikan itu tepat. Permohonan muat jua bisa diteliti dulu sama ada memenuhi syarat atau kelayakan ditetapkan.
0: Tebanganku kau bercakap batu.
1: Kenapa pulang?
0: Ada lagi.
1: Ada lagi. Sabar dulu, jangan dulu ku dicelah-celah. Nah, ini juga pastikan permohonan mematuhi peraturan atau arahan atau undang-undang yang ada. Dan juga lagi, semasa perjumpaan bersama agensi kerajaan itu, berikan kerjasama dan sikap jujur, bersopan santun, berpakaian kemas, dan tidak menjolok mata. InsyaAllah, bila etika ini kita dipatuhi, permohonan dibuat akan siap dengan lancar.
0: Terima kasih, Mirul.
1: Sama-sama, tidak ada apa-apa tu.
0: Besok tak lagi ku kontel lah.
2: Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri.
3: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
4: Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan sedang meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei.

0: Anda selamat bertugas. Saya ucapkan kepada anda semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran dan juga kemudahan lagi ya dalam kita menjalankan lagi tugasan seharian kita. Jadi tetap terus bersemangat dan teruskan memberi yang terbaik untuk diri anda.
1: Wahai generasiku, terbanglah setinggi-tingginya selagi jasadmu mampu. Namun, berpayunglah dengan negara untuk menjadi tunggak

Terus maju generasiku, walau sekiranya jatuh, terus bangkit, angkat dagumu, jangan pernah henti untuk terus gapai mimpi-mimpimu, kerana mimpimu adalah mimpi negara, perjuanganmu juga perjuangan negara, dan kejayaanmu itu pasti kejayaan negara.